0: menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden, apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif. Negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
0: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
2: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%. Dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Dirut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil, dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
0: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
4: 148 Kapal induk Indonesia GSP Garibaldi akan jemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026. Guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
5: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan kepada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya, 10 Juli sudah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober

0: harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, tapi kita mengikuti saja.
1: Namanya KRI Gajah Mada, Pak, ya?
0: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulan. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
2: Anggaran perbaikan berapa?
0: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
3: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
5: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE, ya, di Kecamatan Pandongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
6: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Pandongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
5: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
6: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022. Mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
7: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar alternatif minyak diesel.
8: Produksinya, Bu?
7: Maksudnya apa, Pak?
8: Apa produksinya?
7: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO, minyak diesel oil.
8: Berapa banyak?
7: Kurang lebih sebulannya 40-60.000
6: ton. Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
9: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of BOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partners involved here today.
10: Bertempat di studio Dreamlab World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veterinary Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
11: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
10: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Ahmad Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
12: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
10: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
14: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan, Julkipli Sitorus, mengajak agar seluruh jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air, diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
15: Tapi ya boleh ibu mengingatkan bahwa ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
14: Proses pemulangan jamaah haji debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
4: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
16: Pemerintah Kabupaten Wajuk memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajuk M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajuk masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
17: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya pulih akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajuk kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit. Itu setiap saat. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing. Itu setiap saat kami selalu koordinasi akan membantu terus, maka kami mengawal ini.
16: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
18: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan teman-teman KJRI Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan pulangkan ke tanah air.
16: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ana Rizka, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
13: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
19: Bayon sudahkan lagi bola ke depan. Masuk saudara-saudara.
20: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
19: Pemain Swedia lepaskan tangan. Gol!
21: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
1: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
21: Sebaliknya, pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
1: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
21: Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Firgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
4: Tahu dong.
3: Apaan sih ya?
4: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
3: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
4: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
3: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
4: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
3: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
4: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
3: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
5: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
6: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wenare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
7: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
8: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Pendengar, setelah ini kita akan beralih ke program selanjutnya yaitu Silang Gereja ya. Silang Gereja edisi tanggal 21 Juni 2026 dari Gereja Katolik dengan dari ditayangkan langsung ya dari Gereja Katolik Sakramen Maha Kudus yang akan berlangsung sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat ya, yang akan dibacakan oleh Bapak Romo Dominikus Setio Haryadi. Dan tema yang diangkat pada silang gereja kali ini tentang Minggu Biasa ke-12 pendengar. Selamat mendengarkan dan Tuhan memberkati.

Bruder, suster, Bapak Ibu dan saudari-saudari sekalian, berkat dalam. Sebelum memulai perayaan Ekaristi, mari kita doakan doa untuk perdamaian dunia, khususnya di Timur Tengah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan kehidupan, Engkau menciptakan setiap manusia menurut gambar dan rupamu. Kami percaya bahwa Engkau menciptakan kami untuk persekutuan, bukan untuk perang, untuk persaudaraan, bukan untuk kehancuran. Engkau yang menyapa murid-muridmu dengan berkata, damai sejahtera bagimu. Berikanlah kepada kami karunia damai sejahteramu dan kekuatan untuk mewujudkannya. Hari ini kami memanjatkan doa untuk perdamaian di dunia. Semoga bangsa-bangsa yang tengah berkonflik meninggalkan perlombaan senjata dan memilih jalan dialog dan diplomasi. Bebaskan hati kami dari kebencian, dendam, dan ketidakpedulian, sehingga kami dapat menjadi instrumen rekonsiliasi. Bantulah kami untuk memahami bahwa keamanan sejati tidak muncul dari rasa takut dan kecurigaan satu sama lain, melainkan dari kepercayaan, keadilan, dan solidaritas antar bangsa. Tuhan, terangi para pemimpin bangsa agar mereka memiliki keberanian untuk meninggalkan budaya kematian, menghentikan perlombaan senjata, dan menempatkan kehidupan orang-orang yang paling rentan sebagai pusat perhatian mereka. Sehingga tercapailah perdamaian dunia yang menjadi kerinduan setiap orang. Dimuliakanlah Engkau Tuhan bersama Bapa dan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan merayakan Ekaristi hari Minggu biasa yang ke-12. Misa akan dipimpin oleh Romo Dominikus Setio Haryadi, diiringi kur dari lingkungan 15 Santo Yohanes Maria Vianney. Dengan suasana hati gembira dan rasa syukur, mari kita memulai perayaan Ekaristi sore hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 654 yang berteduh pada Tuhan.

0: Rata ribu bapak serta saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, sehat? Puji Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak ibu serta saudara-saudari yang terkasih, bersama dengan seluruh gereja, pada hari ini gereja kita memasuki hari Minggu Biasa yang ke-12. Dan di dalam sabda-sabda Tuhan yang nanti akan kita dengarkan, kita diajak untuk menyadari bahwa agar kita dapat merasakan hidup yang penuh dengan ketenangan, hidup yang penuh dengan kedamaian, kita perlu memiliki sikap kepercayaan kepada diri kita sendiri, kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, secara khusus kepada Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Dan semoga pada nantinya Ekaristi semakin meneguhkan kita, menguatkan kita untuk kembali menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Allah, Sang penyelenggara kehidupan kita sampai saat ini. Kita sadar dalam upaya-upaya kita untuk semakin percaya kepada Allah, kita masih seringkali dikuasai oleh kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kita. Maka dari itu, sebelum kita mulai Ekaristi, kita hening sejenak. Kita akui, kita sesali segala dosa, kelemahan, dan kerapuan kita di hadapan Allah, agar kita semakin layak mengikuti misteri iman yang menyelamatkan ini. Saudara-saudari terkasih, mari bersama-sama kita ungkapkan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadirannya membuat kami tidak pernah takut akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami akan selalu aman dalam bimbingannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya, Tuhan semesta alam yang menguji orang benar. Yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu, masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran

Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada 12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapaku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapaku yang di surga."

Teman muda, adik-adik, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita, dari mungkin kita lahir sampai kita berada benar-benar hidup sampai saat ini, saya rasa, saya yakin, saya percaya kita semua pasti memiliki yang namanya ketakutan. Kalau misalkan ditanya apa yang paling Anda takutkan dalam kehidupan ini, pasti saya rasa jawabannya akan bervariasi. Ada mungkin

Mungkin yang takut digigit anjing, takut digigit ular, takut ditolak cintanya, takut berada atau pindah ke suatu tempat yang asing dan baru, takut dimusuhi teman-teman, entah itu dalam pekerjaan ataupun dalam karya pendidikan kita di sekolah, takut akan masa depan. Dan yang paling-paling ditakuti adalah kelak ke depan takut mati. Bisa jadi kita punya ketakutan seperti itu. Dan saya rasa ketakutan-ketakutan itu akan selalu muncul, akan selalu ada, akan selalu hadir. Apapun itu bentuknya dalam setiap langkah, perjalanan, dan karya kehidupan kita. Di dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi, Yesus menegaskan kepada para muridnya agar mereka tidak memiliki yang namanya rasa takut. Yesus berpesan setidaknya ada 3 kali. Yesus mengatakan kepada para muridnya agar mereka jangan takut di dalam segala karya kehidupan perutusan yang mereka jalankan. Pesan ini disampaikan oleh Yesus sebelum para murid itu menerima dan menjalani yang namanya suatu perutusan. Mengapa kok tampaknya nasihat jangan takut ini diulang oleh Yesus sampai 3 kali di hadapan para muridnya ketika ia mencoba untuk meneguhkan dan menasihati para muridnya? Apakah jangan-jangan para murid Tuhan itu sedang diliputi, sedang dikuasai oleh berbagai macam ketakutan-ketakutan yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka? Tentu para murid itu dikatakan sangat takut. Mereka khawatir akan masa depan yang akan mereka hadapi ketika mereka itu siap, ketika mereka itu mantap berkomitmen untuk mengikuti Tuhan di dalam setiap karya perutusan. Terlebih situasi pada saat itu di awal-awal Injil Matius, jemaatnya sedang mengalami yang namanya perpecahan dan situasi yang tidak baik-baik saja. Pada saat itu ada rumah ibadah yang bernama sinagoga, dan sinagoga ini sebenarnya merupakan tempat di mana mereka itu bisa merasakan kehadiran Allah, tempat di mana mereka bisa datang menyampaikan berbagai macam keluh kesah di hadapan Allah.

0: perpecahan. Ada jemaat Yahudi, ada jemaat orang-orang Kristen, di mana jemaat Yahudi ini tidak mau menganggap jemaat-jemaat Kristen itu yang pada saat itu punya kerinduan untuk datang dan beribadah kepada Allah. Orang-orang Kristen pada saat itu mengalami yang namanya situasi ancaman, situasi yang tidak nyaman. Mau datang di hadapan Tuhan, mau beribadah di hadapan Tuhan saja, selalu saja ada tantangan, ancaman yang mereka temukan dan mereka hadapi. Oleh karena itu, oleh karena situasi latar belakang yang demikian, Yesus paham betul bahwa para muridnya mungkin akan ketakutan juga ketika mereka berjumpa dengan situasi-situasi yang hampir sama dan dialami oleh orang-orang atau jemaat-jemaat Kristen pada saat itu. Terlebih di dalam karya-karya pewartaan yang ke depan akan dijalankan oleh Yesus. Ada orang-orang yang tidak suka, ada orang-orang yang sirik dengan apa yang diwartakan oleh Yesus. Maka Yesus ingin agar para muridnya mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin ketika di depan mereka menghadapi situasi-situasi yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ancaman, bahaya-bahaya yang sampai mungkin akan mengancam nyawa-nyawa mereka. Yesus berpesan kepada para murid agar mereka jangan takut untuk mewartakan yang namanya kebaikan, untuk mewartakan yang namanya cinta kasih. Pesan Yesus kepada para muridnya pada saat itu juga berlaku bagi kita yang hidup di dunia saat ini. Di tengah dunia yang menawarkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, di tengah dunia saat ini yang menawarkan berbagai macam situasi-situasi yang tidak mengenakkan, mungkin perpecahan, konflik di mana-mana, rasa iri hati, dendam, saling bersaing dan berebut satu sama lain. Yesus ingin agar kita tidak pernah takut untuk menerima, untuk menjalani yang namanya situasi-situasi yang tidak mudah. Tantangan bagi kita sebagai orang-orang Kristiani adalah berani mengakui Yesus sebagai Tuhan melalui tindakan-tindakan konkret kita, tindakan-tindakan secara nyata yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita menolak korupsi, ketika kita berani untuk memilih jujur di saat atau di tengah dunia saat ini yang menawarkan berbagai macam jalan kecurangan, jalan kelicikan, dan ketika kita membawa perdamaian dan cinta kasih di tengah permusuhan, disitulah kita sedang mengakui nama Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu, teman-teman muda, adik-adik, saudara-saudari yang terkasih, kita patut menyadari bahwa mengikuti Yesus dan menjalankan perutusannya tidak akan menjamin dan tidak akan membebaskan kita dari berbagai macam situasi-situasi derita, situasi-situasi tidak nyaman, dan situasi-situasi aniaya. karena hal-hal tersebut pasti dan selalu akan kita jumpai dalam perjalanan kehidupan kita yang masih panjang ke depan. Justru melalui berbagai macam ancaman-ancaman, penderitaan, aniaya, situasi yang tidak nyaman itulah, itu menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk memberikan kesaksian dan menyatakan kesetiaan kita sebagai murid-murid Tuhan yang berkomitmen untuk tetap setia mewartakan dan menjalankan kebaikan. Dan satu pesan yang sangat indah juga Yesus berikan kepada para murid, dan juga itu berlaku kepada kita. Janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit yang kecil saja dicintai oleh Tuhan. Apalagi kita yang lebih besar daripada burung pipit, yang diberi berbagai macam anugerah-anugerah yang begitu luar biasa. Tuhan sungguh-sungguh mencintai kita. Dan pesan Yesus ini menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Ia selalu menjaga, menemani kita, menenangkan kita dalam berbagai macam situasi, situasi kecemasan kita, situasi-situasi ketakutan kita, situasi-situasi yang barangkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka mari kita datang di hadapannya dengan membawa berbagai macam keraguan-keraguan kita. Kita serahkan seutuhnya kepada Allah yang selalu ada menemani dan mendampingi kita. Gusti ora sare kos. Maka pertanyaan yang bisa kita refleksikan untuk kehidupan kita adalah, sudahkah saya siap dan berani membuang berbagai macam keraguan-keraguan dan ketakutan-ketakutan dalam hidup kita? Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sepanjang segala abad. Amin.
1: Marilah kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, sakral wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkitin dari orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, perangai dan kehidupan. Marilah kita melanjutkan dengan doa umat. Kristus mengajarkan kepada kita agar tidak takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Marilah kita dengan rendah hati manjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita.
2: Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja tidak berkecil hati menghadapi segala masalah yang berkaitan dengan tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. bagi bangsa kita. Ya Bapa, semoga umat Kristiani ikut bertanggung jawab atas keadaan negara kami dan dengan tidak gentar tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil yang luhur dengan usaha untuk menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas, ya Bapa, semoga semua saudara kami yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar, tetap berharap dan tidak terbawa oleh sikap acuh tak acuh atau fatalisme, dan semoga kami memberi harapan dan cinta kasih kepada mereka. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita umat Kristiani sendiri, ya Bapa, semoga umatmu tidak terpecah belah dalam kelompok-kelompok dan tidak tergoda untuk saling mempersalahkan. Semoga kami semua bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi perdamaian dunia, khususnya di Timur Tengah, Tuhan kehidupan, terangi para pemimpin bangsa yang tengah bertikai, agar mereka memiliki keberanian untuk meninggalkan rencana kematian, menghentikan perlombaan senjata. Semoga mereka menyadari bahwa stabilitas dan perdamaian tidak dibangun melalui ancaman timbal balik atau melalui senjata yang menabur kehancuran, penderitaan, dan kematian, tetapi hanya melalui dialog yang masuk akal, otentik, dan bertanggung jawab. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu.
1: Marilah kita hening sejenak untuk mengaturkan ucap kita masing-masing di dalam hati.

0: Kami mohon,
1: Tuhan kami percaya kepadamu.
0: Tuhan, dampingilah kami dalam perjalanan peziarahan menuju kerajaan kasih-Mu. Semoga kami tetap setia kepadamu dan hidup oleh karena sabda kebenaran-Mu yang hadir dalam diri Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita persiapkan persembahan.

Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Kudus, persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putramu, sehingga memulihkan hubungan kami dengan Dikau yang telah rusak akibat dosa-dosa kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami.

dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasihnya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan, dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, dan Uskup kami Christophorus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, secara khusus yang kami doakan dalam Ekaristis Bapak F.X. Sujarwoko, Saudari Crescentia Devi, serta Gregorius Heri Kuwatno. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.

0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus.

Saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbagailah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut, membawa kita sampai ke hidup yang kekal.

0: untuk mensyukuri kehadiran Tuhan yang telah kita terima. Marilah kita teraskan doa jiwa Kristus. Marilah berdoa, jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, tuliskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus, kami pun
1: memuji Engkau untuk selama-lamanya.
0: Amin.
2: Untuk segala intensi misa kita dalam Ekaristi, berdoa untuk kedamaian jiwa Bapak F.X. Sujarwoko, Saudari Crescentia Devi, serta Gregorius Heri Kuwato yang telah dipanggil Allah, kemudian mengucap syukur atas ulang tahun Saudara Dominikus Farel Santoso dan Bernadette Tiffany Haryanto, kita doakan satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas santapan suci ini. Semoga berkat sakramen Ekaristi yang telah kami sambut, kami menjadi makin berani untuk mewartakan kebaikan dan kerahiman-Mu dimanapun kami berada, hingga kami sendiri mengalami kerahiman-Mu yang abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
3: Kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Dominikus Tio Hariadi yang telah memimpin perayaan Ekaristi dan kepada seluruh petugas yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman gereja berikut ini. Pertama, akan melangsungkan perkawinan secara Katolik sebagai pengumuman pertama Lukas Stefan Ricardo Edward dari Semarang dengan Elizabeth Gracia Dian Puspitasari dari lingkungan 19 Santo Gregorius Paroki Katedral Purwokerto. Kalistus Ambara Sandianugraha dari Paroki Santa Odilia Bandung dengan Teresa Kristiayu Permatasari dari lingkungan 18 Santo Albertus Paroki Katedral Purwokerto. Sebagai pengumuman kedua, Timbul Pardamaian Simajorang dari Stasi Santo Fransiskus Saverius Bumiayu Paroki Katedral Purwokerto dengan Margareta Merli Erina Manik dari Stasi Santo Fransiskus Saverius Bumiayu Paroki Katedral Purwokerto. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, dimohon untuk segera melaporkan kepada pastor paroki. Kedua, Misa Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, hari Rabu 24 Juni, jam 5:30 pagi dan jam 6 sore. Ibadat Adorasi Sakramen Maha Kudus, hari Kamis tanggal 2 Juli, jam 7 malam dilanjutkan dengan Adorasi 24 jam, dan ditutup dengan Misa Jumat pertama, Jumat 3 Juli, jam 6 sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di program Minggu Indie pendengar ya, 1 jam masih dipandu oleh Wahyu Pria tentunya dengan lagu-lagu indie Indonesia yang akan menemani pendengar di hari Minggu pagi hari ini tentunya. Yang mau request lagu-lagu indie ya untuk menemani pagi yang cukup cerah di wilayah Tuban ya, di Kabupaten Tuban dan di wilayah studio RRI Tuban tentunya, bisa langsung WhatsApp saja di 0851-96-24186 dan juga bisa telepon di 0356-883-4756 pendengar. Cinta sesaatmu. Tentunya kami akan menghadirkan lagu-lagu indie yang akan menemani pendengar ya. Dan juga bukan cuman itu saja ya. Kami juga akan menghadirkan beberapa berita yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan tentunya.

4 tahun penantian. Kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko, hingga keramahan Kanada, 48 negara satu ambisi, menjadi yang terbaik di jagat raya. Anda mungkin tidak bisa selalu di depan layar TV, tapi semangat sepak bola tak boleh terhenti. Kemanapun Anda melangkah, dari pelosok desa hingga hiruk pikuk kota, LPPR RI Radio Republik Indonesia resmi hadir sebagai official radio broadcaster World Cup 2026. Rasakan setiap tackle, setiap umpan, dan setiap drama gol secara live melalui genggaman Anda. Jadilah saksi sejarah dari Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sebelum kita melanjutkan acara di minggu ini, edisi tanggal 21 Juni 2026 ya. Kita akan mendengarkan perkiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Dan ini akan berlaku kurang lebih 12 jam ke depan ya, pendengar ya, dari BMKG Tuban untuk informasi perkiraan cuaca hari ini, tanggal 21 Juni 2026. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat.
2: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah di Kabupaten Tuban. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani ruang dengar Anda semua. Berjumpa lagi dengan saya Nur Samsi Muhammad Alfian dari BMKG Tuban yang akan membagikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Tuban dan sekitarnya untuk mendampingi aktivitas Anda. Kondisi cuaca untuk hari ini Minggu 21 Juni 2026 sampai dengan esok pagi Senin 22 Juni 2026. Cuaca di wilayah Kabupaten Tuban secara umum diperkirakan akan sangat bersahabat karena didominasi oleh kondisi cerah sepanjang hari. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berada di angka 67 hingga 99%. Jadi pastikan Anda tetap menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar selama beraktivitas di luar ruangan. Untuk kondisi angin bertiup cukup konstan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 18,5 km per jam, bertiup dari arah timur laut hingga selatan. Lalu untuk wilayah Kabupaten Tuban, kami sampaikan bahwa peringatan dini cuaca hari ini dinyatakan nihil, sehingga tidak ada potensi cuaca ekstrim yang perlu dikhawatirkan. Namun, himbauan khusus tetap kami tujukan bagi masyarakat Tuban yang beraktivitas di laut atau di sekitar pesisir. Mohon untuk tetap berhati-hati karena terdapat peringatan waspada angin kencang. Sementara itu, untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Tuban terpantau masuk kategori rendah, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Untuk pembaruan informasi secara real-time, Anda dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau kanal media sosial resmi kami. Saya Nur Samsi Muhammad Alfian dari BMKG Tuban pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Putri Salju dan 7 Kurcaci. Pada suatu masa, hiduplah seorang ratu yang baik hati pada sebuah istana seputih salju dikelilingi hutan ajaib. Tatkala menatap butiran salju yang turun di tengah musim dingin yang beku, sang ratu melamun. Terdengar suara anak-anak yang tengah bermain salju di luar istana. Ia membuka jendela agar dapat melihat mereka, dan angin menerbangkan sapu tangan merah kesayangan sang ratu. Sapu tangan itu jatuh tepat di atas boneka salju yang sedang dibuat anak-anak itu. Mereka melambaikan tangan dan berterima kasih kepada sang ratu.
1: Ku berharap memiliki seorang anak perempuan dengan kulit seputih salju, bibir semerah buah ceri, dan hati yang mulia.
0: Waktu berlalu, dan impian sang ratu baik hati menjadi kenyataan. 9 bulan kemudian, yang telah lama didamba terwujud, sang raja dan ratu

0: siapakah wanita tercantik di negeri ini?
1: Kau, ratuku. Engkaulah wanita tercantik di negeri ini.
0: Tidak ada yang sanggup menandingi kecantikanku.
2: Putri Salju tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik. Ayahnya, Sang Raja, akan melakukan sebuah perjalanan jauh bersama prajuritnya dan memeluk dengan erat putrinya sebelum ia berangkat.
1: Jangan bersedih, Putri Salju. Ayah pasti pulang.
2: Pada suatu hari, si Ratu Jahat Hela memanggil pengurus rumah tangganya, Duncan.
0: Buka tirai cermin ajaibku, Duncan.
2: Gerak-gerik Duncan sangat kikuk, sehingga tirai penutup cermin jatuh menutupi dirinya.
0: Dasar bodoh! Keluar kau sekarang!
2: Sang Ratu mengagumi dirinya sendiri di depan cermin, lalu berkata,
0: Wahai cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini?
2: Cermin ajaib menjawab,
1: Yang mulia, engkau bukan lagi merupakan wanita tercantik di negeri ini. Putri sajulah yang tercantik.
2: Hela menjadi sangat marah.
0: Tidak mungkin, tak seorang pun mampu melebihi kecantikanku.
2: Segenap istana seolah terguncang mendengar amarahnya. Hati jahatnya ingin membinasakan kecantikan Putri Salju. Ia membuat rencana dan memerintahkan pemburu kerajaan untuk membawa Putri Salju ke hutan ajaib, lalu membunuhnya.
0: Dan bawa jantungnya ke hadapanku.
2: Putri Salju mempercayai pemburu kerajaan dan bersedia ikut bersamanya ke hutan. Dalam perjalanan, ia melihat seekor burung terluka terkulai di tanah. Dan Putri Salju mengangkat tubuh burung malang itu untuk membantu menyembuhkan sayapnya. Di belakangnya, pemburu istana tampak menyelinap dan mengeluarkan busur dan anak panah untuk memanah Putri Salju. Ditariknya busurnya dan mulai membidik. Namun ia melihat gadis baik hati sedang mengobati seekor burung yang terluka itu. Lalu berpendapat adalah sebuah kesalahan membunuh Putri Salju.
1: Putri Salju, ia memerintahkanku untuk membunuhmu. Namun hamba tidak sanggup melukai gadis sebaik engkau.
3: Siapa yang ingin membunuhku?
1: Ratu Hela, engkau harus melarikan diri dan bersembunyi.
2: Pemburu memutuskan untuk mengelabui ratu dengan membunuh seekor babi hutan. Jantung babi hutan itulah yang akan ia berikan pada ratu, sehingga ratu mengira putri sudah wafat. Sang putri sangat ketakutan dan berlari memasuki hutan yang gelap. Ia berjuang melawan cabang-cabang pohon tajam dan menghadapi kelelawar di malam hari hingga tak sanggup lagi berlari. Ia rebah pada sebuah pohon dan tertidur di tengah hutan ajaib yang dingin dan gelap. Begitu sampai di istana, pemburu segera menemui sang ratu.
1: Hamba telah melaksanakan perintah paduka.
2: Ratu Hela meraih kotak itu dan memeriksa jantung di dalamnya. Ia percaya Putri Salju sudah wafat dan tawanya terdengar pada setiap penjuru istana. Tatkala mentari terbit, Putri Salju terbangun di tengah hutan. Dan tampak di hadapannya sebuah rumah mungil yang cantik. Dengan taman gerbang mungil dan pagar kayu. Jendela-jendela mungil dilengkapi bel pintu. Dan pintu bundar berwarna hijau. Ia membunyikan bel, namun tidak ada yang menjawab. Kala ia akan mengetuk, ternyata pintunya tidak terkunci. Segalanya serba mungil di dalam rumah tersebut. Seolah ia sedang berada dalam sebuah rumah boneka. Panci-panci mungil, sendok-sendok mungil, juga gelas-gelas. Saat ia menemukan semangkuk kecil sup, ia merasa sangat lapar sehingga memakan sup itu. Kemudian tertidur di atas sebuah tempat tidur mungil. Tak jauh dari sana, para pemilik rumah itu baru saja menyelesaikan pekerjaan mereka dan pulang ke rumah.

0: Begitu mereka masuk rumah, mereka merasa ada yang salah. Sehingga mereka berjalan pelan-pelan dan berbicara dengan berbisik.
1: Seseorang telah memakan rotiku.
2: Seseorang telah menggunakan piringku.
3: Ada seseorang tidur di kasurku. Gadis yang sangat cantik.
4: Waduh, lampunya. Tangkap lampunya.
1: Tangkap lampunya. Tangkap lampunya. Waduh. Tangkap. Yikes.
2: Wah. Shh. Dia bangun. Dia bersembunyi di balik selimut. Jangan takut, gadis kecil. Kami adalah 7 kurcaci. Namaku Ace. Dan ini adalah Jolly, si pemarah, si penasaran, si kocak, si pemalu, dan si pemalas.
5: Aku Putri Salju. Maaf, aku keluyuran di rumah kalian.
0: Putri Salju menceritakan segalanya. Dan para kurcaci ikut merasa sedih mendengarnya. Mereka mengizinkan ia tinggal bersama mereka dengan satu syarat.
2: Kami sangat gemar bernyanyi. Apa kau memiliki suara yang merdu, Putri?

0: pada sebuah negeri lain yang jauh. Hiduplah seorang pangeran muda nan rupawan. Ia bernama Pangeran Antoine. Ia gemar duduk di luar pada malam hari menatap bintang-bintang yang mengingatkannya pada orang-orang yang dikasihinya. Pada suatu malam, ia melihat wajah putri salju pada langit berbintang dan merasa harus menemukan gadis itu. Seorang peri mengatakan bahwa sang putri dalam bahaya, lalu memberi kalung ajaib berbentuk hati pada pangeran. Pangeran Antoine mendatangi kuda kepercayaannya dan melakukan perjalanan mencari wajah cantik yang dilihatnya di langit. Sementara itu di istana, Ratu Hela yang jahat kembali berhadapan dengan cermin ajaib.
1: Dankov, buka tirai cermin ajaib. Coba kita lihat kecantikanku.
0: Dankov masuk, namun tirai itu tersangkut pada cermin dan ia hampir saja menjatuhkannya. Dankov benar-benar pesuruh yang kikuk. Selalu di saat paling penting, ia menjadi canggung dan kikuk. Sang ratu menjadi merasa terganggu oleh sikapnya. Saat Dankov berlalu, Ratu Hela bertanya kembali pada cermin ajaib mengenai kecantikannya.
1: Wahai cermin ajaib, siapakah yang tercantik di negeri ini?
2: Ampun yang mulia, namun putri salju yang tinggal bersama 7 kurcacila yang tercantik di negeri ini.
3: Ah, tidak, tidak!
1: Kukira putri salju sudah mati.
0: Ratu terjaga sepanjang malam, membuat rencana untuk benar-benar membunuh putri salju. Ia berkesimpulan, cara terbaik adalah dengan menyamar, sehingga ia mengubah dirinya menjadi seekor kelinci mungil. Di pagi hari, para kurcaci pergi bekerja. Satu persatu mencium pipi putri salju dan berangkat ke pertambangan. Mereka mengingatkannya untuk berhati-hati saat seorang diri di rumah.
2: Putri, jangan membuka pintu untuk orang asing. Tidak aman.
0: Hutan tampak sangat damai. Putri salju menyirami tanaman bunga di kebun. Sang putri melihat ada seekor kelinci kecil yang tampaknya terluka duduk di kebun. Ia gendong kelinci itu dan dibawanya masuk ke rumah. Ia membalut kaki kelinci yang terluka dan membiarkannya beristirahat di bawah sinar mentari di atas tempat tidur kurcaci. Kelinci kecil tampak tertidur. Namun begitu putri berlalu, si kelinci membuka mata dan melihat sekeliling. Lalu ia melompat, melompat, dan melompat. Kemudian berubah kembali menjadi Ratu Hela yang jahat. Ini sesuai seperti yang direncanakannya. Dituangnya racun berwarna ungu di atas bantal, membayangkan putri salju tidur di atasnya dan binasa karena racun. Putri salju merasa sangat lelah bekerja di kebun dan masuk ke rumah untuk beristirahat. Saat ia hampir merebahkan kepalanya di atas bantal beracun,
4: Putri salju!
5: Putri salju!
0: Saat itu ia mendengar para kurcaci sudah pulang. Putri menyambutnya di pintu. Dan setelah menikmati makan malam yang lezat, mereka berdansa semalaman. Putri salju tertidur di depan perapian. Dan untung saja begitu. Karena jika tidak, pasti sang putri sudah tertidur di atas bantal beracun. Kala ratu telah kembali ke istana, Dankov masih tidur saat menjaga pintu bagi sang ratu. Merasa rencana jahatnya sukses, ia kembali berhadapan dengan cermin ajaib.
2: Ratuku, putri salju yang hidup bersama 7 kurcaci lebih cantik daripada yang mulia.
1: Ah, tidak! Tidak, tidak, tidak! Aku yang semestinya paling cantik di negeri ini! Aku harus membuat rencana untuk membunuh putri salju.
0: Beberapa hari kemudian, ketika para kurcaci bekerja, putri salju sedang menjahit pakaian para kurcaci. Lalu, didengarnya pintu diketuk. Pintu depan diketuk 3 kali. Putri salju mengintip di balik pintu untuk melihat siapa yang mengetuk. Dan ternyata adalah seorang wanita buruk rupa membawa sekeranjang apel.
6: Siapakah Anda?
5: Aku seorang pedagang.
4: Aku memiliki apel yang lezat, nak. Berkenankah kau untuk mencicipinya?
0: Pada awalnya, Putri Salju takut untuk membuka pintu. Namun ia menyukai apel merah.
4: Ini, nak. Kau nikmatilah, gadis cantik. Ini gratis untukmu.
0: Putri Salju menerima apel yang disodorkan si wanita tua dan mencicipinya. Apel tersebut sudah diberi racun. Putri terjatuh sebelum sempat berteriak minta tolong. Di ujung jalan, Pangeran Antoine membawa kudanya beristirahat di bawah naungan sebuah pohon. Ia telah melakukan perjalanan jauh demi bertemu dengan wajah cantik yang dilihatnya di langit. Tak jauh dari sana, ia melihat seorang wanita tua sedang berjalan. Saat ia akan bertanya, tiba-tiba wanita itu berubah wujud menjadi ratu jahat Hela. Pangeran dan kudanya sangat terkejut dan memutuskan untuk tidak jadi menanyakan jalan padanya. Pada tengah malam, kala para kurcaci tiba di rumah, mereka melihat Putri Salju terbaring kaku di lantai rumah. Mereka sangat sedih. Hati mereka hancur berkeping-keping. Mereka membuat peti mati dari kaca untuk Putri Salju dan membawanya ke atas sebuah perahu menuju sungai terpanjang di negeri itu agar semua orang mengetahui kecantikannya. Di hilir sungai, pangeran yang tengah melakukan perjalanan dengan kudanya melintasi pinggir sungai, memperhatikan wajah yang berada di peti kaca dalam perahu. Ia langsung dapat mengenali wajah gadis itu. Sang pangeran sangat sedih. Namun tetap dibukanya penutup peti tersebut. Diambilnya kalung ajaib dari kantungnya dan mengenakannya pada leher sang putri.
5: Selamat jalan putriku. Bersinarlah bagai bintang dimanapun kau berada.
0: Namun saat itu juga, pangeran melihat Putri Salju bergerak. Kalung itu sungguh ajaib dan memberikan penghargaan pada pangeran akan kegigihannya dalam mencari wajah yang dilihatnya di angkasa. Putri Salju hidup kembali. Saat putri terbangun, ia takjub melihat seorang pangeran tampan berdiri di sampingnya, menyelamatkan jiwanya. Ketika mereka tiba di tepian dan kembali ke istana Putri Salju, ia dan Pangeran Antoine menceritakan segalanya kepada raja. Begitu raja mengetahui apa yang telah dilakukan Ratu Hela kepada Putri Salju, raja mengusir Hela dari kerajaan. Raja mengunci cermin ajaib dan semua barang milik Hela di ruang bawah tanah istana. Beberapa bulan kemudian, Putri Salju dan Pangeran saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Diselenggarakanlah pesta pernikahan yang indah di istana. Mereka mengundang para kurcaci dan merayakannya. Mereka hidup bahagia selamanya.
1: Tapi tidak jauh dari sana, Ratu Hela yang berhati jahat tinggal di sebuah gua yang gelap di balik gunung. Dia dan pelayannya Duncove telah dibuang ketika mereka mencoba membunuh Putri Salju. Dan sekarang Ratu Hela mempunyai rencana jahat baru.
6: Duncove, kali ini tidak ada satupun yang bisa menghentikanku. Aku akan balas dendam pada Putri Salju.
7: Ya, kau akan melakukannya, Yang Mulia.
6: Hai pelayan kerajaan, katakan padaku, siapakah yang paling cantik di antara semua?
7: Kau, ratuku, yang cantik di negeri ini kecuali untuk...
6: Bodoh kau, Duncove. Tidak, aku harus menjadi yang paling cantik di seluruh negeri. Aku harus membuat sebuah cermin ajaib. Jadi aku bisa menemukan hutan gelap ajaib.
0: Cermin ajaib asli milik Hela sudah terkunci dalam penjara bawah tanah di kastil. Maka Hela memulai rencana untuk membuat sebuah cermin ajaib baru. Untuk itu, dia harus mengumpulkan seluruh bagian ajaibnya. Pertama, ia kumpulkan beberapa daun jim-jim, kemudian tunas ajaib merah jambu, dan batu rawa mengambang.
1: Buku
0: Hukum mantra sihirnya mengatakan untuk merebus semua itu dalam waktu 20 menit dengan suhu 400 derajat. Akhirnya, keluarlah cermin hitam baru dengan kekuatan yang lebih besar.
1: Cermin hitam, bangunlah. Tunjukkan padaku letak hutan tempat kurcaci teman putri salju tinggal.
0: Dan Kof sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Cermin jahat baru melayang di depannya. Dikelilingi batu hitam beterbangan dan sebuah bingkai ungu yang runcing. Di dalam cermin itu, terlihat hutan tempat tinggal kurcaci. Tetapi wujudnya gelap dan menyeramkan. Hela menggapai ke dalam cermin itu.
1: Cermin hitam tidak lagi di dinding. Ubahlah hutan kurcaci dan tangkap mereka semua.
0: Sementara itu, 7 kurcaci yang sedang bekerja sepanjang hari keluar dari pertambangan satu persatu. Pertama Ace kurcaci ulung, lalu Shai kurcaci pemalu, kurcaci pemarah angry, kurcaci bodoh silly, kurcaci penasaran curious, si periang jolly, dan si pemalas lazy.
8: Ini adalah hari kerja yang panjang.
9: Mari kita beristirahat. Mungkin bisa tidur sebentar di sini.
8: Tidak mungkin. Bangun, kita tidak bisa beristirahat. Kita harus pulang ke rumah sebelum menjelang malam.
0: Para kurcaci berjalan berbaris.

0: Si bodoh berjalan di barisan paling belakang. Ia melihat seekor gagak terbang di antara ranting pohon. Sebuah batu bersinar berada di mulut gagak itu. Konsentrasinya beralih dan mulai memanjat pohon untuk mendapatkan batu cemerlang di mulut burung gagak itu. Naik, naik, naik. Saat si kurcaci hampir menangkap gagak itu, pohon itu mulai bergoyang. Gagak itu kemudian terbang dan pergi. Ranting-ranting membalut tubuh kurcaci erat hingga tidak bisa lepas. Dan ia kehilangan topi hijaunya di sebuah cabang. Kurcaci lain tidak tahu kalau si bodoh tidak ada. Dan tetap berjalan. Sekarang si penasaran berada paling belakang. Lalu ia mencium bau kue pie yang lezat. Ia menutup mata dan berjalan ke arah aroma itu berasa. Sihir hutan itu membawanya ke cabang pohon dan kepalanya terbentur. Kemudian aroma magis hutan itu menutupinya dan membawanya pergi. Yang tertinggal hanyalah topi kuningnya. Para kurcaci yang tersisa akhirnya tiba di pondok kecil mereka di hutan. Sementara itu di kastil, Putri Salju mengumpulkan makanan kerajaan paling lezat untuk dibawa kepada teman-teman kesayangannya, 7 kurcaci.
1: Sayang, aku akan pergi ke hutan untuk mengunjungi teman-temanku, 7 kurcaci.
2: Berhati-hatilah karena helayan jahat bisa ada di mana saja. Aku mencintaimu, sayang.
0: Putri Salju memulai perjalanan panjangnya melalui hutan ketika seekor burung cantik datang dan hinggap di bahunya. Ia sepertinya mencoba untuk memperingatkan sesuatu. Burung itu terbang menjauh dan mencoba membuat Putri Salju mengikutinya.
1: Oh, aku mengerti. Kau mau aku mengikutimu? Baiklah.
0: Ketika Putri Salju mengikuti burung itu, ia menemukan topi hijau yang berayun di cabang pohon.
1: Tapi ini adalah topi milik kurcaci bodoh. Sesuatu yang buruk pasti terjadi padanya.
0: Sang putri terus mengikuti burung berwarna-warni itu. Kemudian ia menemukan topi kuning pada tumbuhan berduri.
1: Itu topi kurcaci penasaran.
0: Sang putri dan burung warna-warni bergegas ke pondok kurcaci. Para kurcaci sangat berharap ketika melihat Putri Salju.
3: Ah, Putri Salju, aku sangat senang kau datang. Kami tidak dapat menemukan si penasaran dan si bodoh. Tolong bantu kami. Kita harus menemukan mereka.
1: Mereka mungkin terjebak perangkap ratu jahat Hela. Kita harus menemukan mereka.
4: Si pemalu dan aku menunggu di rumah. Jika mungkin, mereka kembali.
0: Putri Salju, si Ulung, si Periang, dan si Pemarah mulai pergi mencari. Jauh dari sana, pada gua ratu jahat di balik pegunungan, Hela dan pelayannya Dankov telah memenjarakan si penasaran dan si bodoh dalam kurungan.
5: Kalian akan dihukum karena membantu Putri Salju. Aku akan menghancurkan kalian dalam kegelapan hutan.
0: Hela berjalan kembali ke dalam gua dan menuju ke cermin jahatnya.
5: Cermin hitam, temukan Putri Salju dan teman-temannya. Ubah apa saja yang cerah dan hangat menjadi badai.
0: Putri Salju dan para kurcaci mengikuti burung warna-warni sepanjang jalan.
5: Tapi cuaca berubah buruk
1: menjadi badai dahsyat.
0: Mereka terus melaju dalam gelap agar bisa menemukan teman-teman mereka. Mereka berjalan sepanjang malam, masuk dalam pegunungan. Burung warna-warni terus memimpin ke arah gunung untuk menyelamatkan para kurcaci. Dari tepi tebing, Hela yang jahat melihat Putri Salju dan kurcaci datang. Ia tahu mereka akan lelah karena harus melalui badai.
5: Aku tahu mereka akan datang. Dankov, semuanya sudah siap?
6: Ya, Ratuku, semuanya sudah siap.
0: Putri Salju dan para kurcaci kelelahan. Tetapi mereka harus terus mendaki. Ketika sampai di puncak, mereka melihat pintu masuk gua dan kurungan gantung di tebing berisi si penasaran dan si bodoh di dalamnya.
1: Kami akan segera menyelamatkan kalian.
7: Putri Salju, Putri Salju, ada cermin hitam. Dia memiliki cermin hitam di dalam gua.
0: Putri Salju berhati-hati memasuki gua. Di luar, Dankov mengawasi kurungan. Sementara itu para kurcaci saling berbisik, berencana untuk menyelamatkan teman-teman mereka. Si pemarah menyelinap di belakang Dankov dan menutupi kepalanya dengan karung besar. Lalu si periang melepas perangkap. Tapi kurungan itu bergerak cepat sehingga membentur kepala Dankov. Tetapi untungnya pintu perangkap masih terkunci.
5: Kuncinya ada di leher Dankov.
8: Di sana, lihatlah. Ambillah, buka kurungannya.
0: Si periang mengambil kunci yang ada di leher Dankov dan segera membuka pintu perangkap. Si bodoh dan si penasaran berhasil diselamatkan. Tetapi di dalam gua, Putri Salju harus berhadapan dengan Ratu Hela yang jahat.
1: Hela, kau tak bisa menjadi cantik dengan menjadi jahat. Jika kau ingin menjadi cantik, kau harus ubah hatimu dan berhenti menyakiti orang. Kecantikan itu datang dari dalam hati.
0: Tetapi Hela jahat itu tidak menghiraukannya. Ia gunakan mantra ajaib sehingga matanya menjadi merah dan merubah jari-jarinya menjadi pisau tajam. Namun di belakang Hela, para kurcaci menyelinap untuk menyelamatkan Putri Salju. Hela mendekati Putri Salju, mengantarnya menuju ke arah cermin hitam.
5: Masuklah ke dalam cermin, Putri Salju. Maka kau akan menghilang ke dalam hutan yang gelap selamanya.
0: Si bodoh menyelinap di depan ratu yang jangkung itu. Dan yang lainnya mendorong dari belakang. Ia jatuh melewati Putri Salju, masuk ke dalam cermin hitam. Jeritan Hela membangunkan Dankov. Dia berlari ke dalam dan melihat Putri Salju di sebelah cermin.
8: Aku datang, ratuku, yang tercantik di seluruh negeri.
0: Mereka terjebak di dalamnya. Para kurcaci berlari dengan riang dan memeluk Putri Salju.
3: Terima kasih telah menyelamatkan kami, Putri Salju.
1: Kita harus menyingkirkan cermin ini.
0: Kurcaci dan putri membuang cermin dari atas tebing ke dasar sungai.
1: Sekarang, mari kita pulang.
0: Akhirnya, si bodoh dan si penasaran berbahagia bisa kembali ke rumah lagi. Bersama dengan Putri Salju, mereka membuat makan malam yang lezat dan kemudian bersenang-senang.
9: Bagaimana caranya kau akan menghancurkan Putri Salju, ratuku?
5: Jangan khawatir, Dankov. Aku masih punya rencana.
0: Di mana Putri Salju dan Pangeran Antoine tinggal? Keduanya saling mencintai. Di pagi hari, mereka berjalan-jalan bersama di taman. Sore harinya, mereka mengendarai kuda-kuda mereka. Di malam hari, mereka menari bersama di aula istana.
2: Putri Salju, kau sangat cantik. Kau menyinari hatiku di sepanjang malam.
1: Selama kau bersamaku, pangeranku, aku akan menyinari layaknya bintang.
0: Mereka menikmati kedamaian di istana. Sejak Ratu Jahat Hela terusir dan terkurung dalam hutan gelap. Tapi di dalam hutan gelap itu, Ratu yang jahat membuat istananya sendiri dari lumpur beracun. Abdinya yang ceroboh Dankov melayaninya dengan setia. Dan kini
10: Hela memiliki bola kristal ajaib untuk memata-matai putri salju.
5: Bola kristal di atas meja, perlihatkan putri salju jika kau mampu. Aku benci putri salju, dia sangat cantik. Aku akan melenyapkan pangeranmu yang kau cinta dan kecantikanmu akan beralih merana. Takkan ada yang melebihi kecantikanku.
11: Kau memang lebih cantik dari semua orang, ratuku. Kau bahkan lebih cantik dariku.
5: Keluar kau, Dankov! Aku tak sudi melihat wajah jelekmu.
10: Ratu jahat menatap melalui bola kristal saat pangeran meninggalkan istana. Hela memejamkan mata dan membayangkan rencana jahatnya. Lalu memanggil cermin ajaib yang masih berada di dasar laut.
5: Cermin hitam, gelap, bulat dan datar. Bergeraklah ke hadapan pangeran, menjadilah perangkap tak terlihat.
10: Cermin hitam ajaib menghilang dari samudra dan lalu berpindah ke depan sebuah pohon di jalan yang akan dilalui pangeran. Cermin berubah tak terlihat untuk memerangkap pangeran. Sementara itu di istana, teman-teman terdekat Putri Salju, 7 kurcaci, pergi untuk bekerja di pertambangan. Setiap pagi, Putri Salju mengantar mereka pergi dan memberikan ciuman. Sampai jumpa, 7 kurcaciku. Pangeran menyewa kurcaci untuk menggali ke dalam tambang dan mengumpulkan batu mulia untuk istana.

0: Lihat, lihat.
1: Apa itu?
2: Wah, betapa bersinarnya itu.
1: Bodoh, apa yang kau lakukan? Kau mengacaukan semuanya.
2: Tunggu, tunggu. Di sini, lebih banyak di sini.
1: Hei, kau benar. Lihat ke sini pada batu.
3: Ketujuh kurcaci tidak tahu bahwa yang mereka temukan adalah debu ajaib yang berharga. Debu ajaib itu berkilauan, jadi mereka penuhi kantong mungil mereka dengan debu ajaib itu. Dan mereka kemudian kembali ke istana.
4: Hanya sedikit untukmu dan sedikit untukku. Kami pulang kembali ke istana.
3: Pada sisi lain istana, Pangeran Enswan dalam perjalanan mengendarai kuda putihnya, Prego. Ia memetik beberapa tangkai mawar merah untuk istrinya Putri Salju. Tiba-tiba ia melihat bunga merah sangat cantik pada sebuah pangkal pohon dan memutuskan untuk memetik bunga itu.
5: Ayo, Prego. Tunggu di sini.
3: Tapi pangeran tidak melihat cermin hitam ajaib di hadapannya. Saat menggapai bunga itu, tangannya tiba-tiba lenyap. Tetapi ia tetap melanjutkan, bergerak jauh dan lebih jauh ke dalam cermin tak terlihat itu, hingga akhirnya ia tak nampak lagi. Kudanya Prego sangat terkejut dan ketakutan, lalu berlari kembali ke istana secepatnya ia mampu. Di dalam cermin gelap itu adalah hutan gelap di mana pangeran terbaring di tanah. Ini semua merupakan bagian dari rencana Hela.
6: Pangeran Enswan yang tampan, yang tertidur di rumput, kupengaruhi hatimu untuk melaksanakan satu tugas. Kumpulkan semua ingatanmu tentang putri saljumu dan lupakan segala tentangnya. Lalu layani aku dengan seluruh kemampuanmu.
3: Kemudian Pangeran Enswan terbangun, tetapi matanya berubah menjadi merah. Alam pikirnya telah melupakan putri salju. Dan ia dalam pengaruh mantra sehingga melayani si ratu jahat.
5: Aku harus patuh kepadamu, ratuku.
3: Sementara itu, kuda pangeran Prego melesat hingga mencapai istana. Ketika putri salju melihatnya tanpa pangeran Enswan, dia khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi. Prego, apa yang terjadi terhadap Enswan? Putri Salju menemukan ide. Ia berlari jauh ke sebuah ruang tergelap di istana, di mana cermin ajaib asli milik Hela terkunci. Cermin itu selalu berkata jujur, jadi ia akan memanfaatkannya untuk mengetahui di mana Enswan berada. Tujuh kurcaci sampai di istana tidak menyadari apa yang telah terjadi kepada Pangeran Enswan. Tetapi ketika mereka melihat Putri Salju berlari dan terlihat cemas, mereka pun ikut berlari dan mengikuti Putri Salju ke dalam ruang bawah tanah di mana cermin ajaib asli dikunci. Putri Salju berdiri di hadapan cermin ajaib.
7: Wahai cermin ajaib dengan dudukan emas.
3: Cermin ajaib tak menjawab. Putri Salju bertanya kembali.
7: Wahai cermin ajaib di dinding, jawablah panggilanku.
3: Akhirnya, cermin itu menjawab.
8: Kau mencari Pangeran Enswan. Hela sudah menangkapnya di hutan gelap.
7: Hela, sudah kukira dia ada di balik semua ini.
3: Lalu, bayangan dari cermin ajaib menghilang. Dan sebagai gantinya, Ratu Hela tiba-tiba muncul dalam cermin. Ketika kurcaci melihat Hela, mereka saling menutup mata dengan ketakutan.
6: Jika kau ingin pangeranmu selamat, masuklah ke dalam cermin untuk menemukannya.
3: Putri Salju mencintai Enswan dan melangkah menuju cermin. Tangannya menggapai cermin dan merasa ditarik oleh cermin itu masuk ke dalam hutan gelap.
9: Jangan pergi, Putri.
5: Berhenti.
3: Terlambat. Putri Salju tiba di hutan gelap. Petir menyambar langit. Pepohonan membara dalam gelap. Dan makhluk menakutkan merayap di kejauhan.
10: Apa yang harus kita lakukan?
3: Tujuh kurcaci tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun mereka setia kepada Putri Salju dan memutuskan untuk mengikutinya. Saat Putri Salju dan tujuh kurcaci berjalan menembus kegelapan hutan, Beberapa kunang-kunang datang menghampiri mereka dan menerangi jalan. Dan ini sangat menguntungkan, karena mereka hampir saja berjalan lurus memasuki danau. Putri dan para kurcaci berhati-hati melompati bebatuan melintasi danau. Namun tiba-tiba, seekor gurita raksasa dengan 8 tentakel panjang keluar dari dalam air dan menyerang mereka. Makhluk itu menyambar para kurcaci satu persatu dan mengayun-ayun mereka bolak-balik.
0: Tolong, tolong, lepaskan kami, lepaskan kami.
3: Saat gurita akan menangkap putri salju, beberapa kunang-kunang terbang di sekelilingnya memberikan perlindungan. Terima kasih kunang-kunang, terima kasih. Tolong selamatkan teman-temanku juga, bersinarlah lebih terang. Kunang-kunang bersinar kuat dan lebih terang ketika mereka terbang di sekitar putri salju. Kunang-kunang terbang ke arah mata besar si monster. Bersinar lebih terang lagi. Monster itu terganggu dengan cahaya, lalu melepaskan para kurcaci dan mereka pun berhasil melarikan diri. Si monster gurita itu kembali ke dalam air.
2: Wow, terima kasih putri salju.
11: Oh, menyelamatkan nyawa kami.
7: Wow, kita harus lebih berhati-hati. Lihat itu, pasti istana Hela.
2: Wow, sebuah istana.
3: Di dalam istana, Ratu Hela memulai rencana jahatnya. Yang diperlukannya hanyalah seutas tali dari Dankov. Si ceroboh Dankov tersandung dan tali melilitnya. Dengan satu sentuhan, Hela memantrai tali dan melepaskan Dankov. Kemudian, Ratu memerintah Pangeran Enzuan menangkap Putri Salju dengan tali ajaib. Putri Salju dan para kurcaci akhirnya sampai di halaman istana. Enzuan telah berada di sana, berdiri dengan tangan dan kaki terikat. Putri Salju secepatnya membuka ikatan pangeran, tetapi itu sebuah jebakan. Saat ia menyentuh pangeran, tali ajaib berpindah mengikat tangan Putri Salju.
2: Aku menangkapnya, ratuku.
3: Kurcaci mencoba membuka ikatan putri. Tapi kemudian Ratu Jahat Hela muncul tepat di belakang pangeran.
6: Akhirnya aku berhasil menangkapmu, Putri Salju yang cantik.
7: Oh, kau sangat jahat, Hela. Kau memantrai dia dengan sihir.
3: Hela mulai berjalan ke arah Putri Salju untuk membinasakannya dengan api sihir. Api sihir mengelilinginya. Para kurcaci terkejut, tapi kurcaci bodoh berlari ke depan ratu dan mencoba menghentikannya. Namun ia tersandung, kantung mungilnya terbang ke udara dan debu ajaib dari pertambangan jatuh ke tangan putri. Dan tali itu terlepas. Hah? Aku bebas!
1: Hei, lihat! Debu yang kita temukan di tambang itu mematahkan mantranya.
7: Huh? Apa? Hah? Hah?
3: Saat Putri Salju menyaksikan apa yang terjadi, ia ingat bahwa kalungnya terbuat dari debu bintang. Jadi ia membuka tutup kalung, lalu meniupkan debu bintang ke arah Pangeran Enzuan. Kemudian pangeran terbebas dari mantra dan ia kembali menjadi dirinya sendiri.
6: Talinya, Dankov! Berikan aku tali ajaib!
3: Tapi Pangeran Enzuan lebih cepat dan menyambar tali itu, lalu melemparkannya ke arah Dankov. Tali ajaib itu mengikat Dankov dengan kencang. Kurcaci yang lain meniup debu ajaib yang ada di kantung mereka ke arah si jahat Ratu Hela. Dan debu itu memadamkan api sihir di sekelilingnya. Lalu kemudian Hela berubah menjadi patung batu. Lalu seluruh debu ajaib itu terbawa angin dan tertiup melintasi hutan gelap dan merubah hutan itu menjadi tempat yang indah kembali. Dan hutan itu ditumbuhi dedaunan, rumput, dan bunga-bunga yang rimbun. Hela telah berubah menjadi patung batu. Kejahatannya berakhir sudah.
12: Hore!
10: Hore! Hore! Ya.
3: Cinta dan persahabatan telah menjalankan perannya dengan baik. Putri Salju, pangeran dan 7 kurcaci kembali ke istana dan segalanya menjadi indah dan damai seperti sedia kala.

0: Satu hari, Kurcaci Ulung menemui Putri Salju.
1: Pangeran, Putri, ada sesuatu yang ingin hamba sampaikan.
2: Tentu saja, kawan. Apa yang kau perlukan?
1: Begini, sewaktu kami pulang dari pertambangan, lalu beristirahat di kamar, tiba-tiba kami mendengar suara aneh.
3: Tolong!
1: Kami lalu memeriksa. Kami berjalan di koridor panjang dan sempit, menuruni tangga. Lalu kami melihat, apa yang kau lihat, Ulung? Penjara bawah tanah. Dan di dalamnya ada seorang pemburu.
2: Benarkah? Jangan-jangan dia pemburu yang menyelamatkan jiwaku. Si jahat Hela pasti mengurungnya karena tidak menuruti perintahnya. Putri Salju dan Pangeran Edwin segera menuju penjara bawah tanah itu. Mereka membebaskan si pemburu dari sana.
1: Terima kasih sudah menyelamatkan aku, Putri. Aku sudah lama sekali dikurung di sana.
0: Sementara itu, di seberang istana, pada sudut gelap hutan, berdirilah sebuah patung batu. Ratu jahat Hela masih terjebak di dalamnya. Dankov ada di dekat sana dalam sebuah tenda yang dibuatnya dari 4 batang kayu dan kain kotor. Dalam tenda ia mencari mantra pada buku sihir untuk membebaskan Hela.
1: Mantra gaib, mantra sihir, mantra awet muda. Awet muda. Mantra yang berguna. Baiklah, jadinya. Ini dia ketemu.
0: Dan Kof keluar dari tenda, mengambil sebuah ranting pohon, dan mulai menggoyangkannya seperti tongkat sihir.
1: Sekarang aku akan selamatkan ratuku, Abrakrakaroka, dari batu ke manusia, dari manusia ke ratu. Ta-ta-ta-da-da.
0: Patung batu mulai berderak. Sesuatu yang ajaib terjadi. Tetapi kemudian, Hela berubah menjadi seekor siput raksasa. Ia merangkak mendekati Dankov dengan sungutnya yang berlendir.
4: Mundur.
0: Dankov sadar telah melakukan kesalahan, lalu berlari ke tendanya untuk mencari mantra lain yang tepat.
1: Siput. Harus diapakan ya?
0: Akhirnya ia menemukan mantra lain dan mulai mengguncang ranting di depan si siput.
1: Dan ini.
0: Kali ini, Hela berubah menjadi katak raksasa. Dankov takut pada katak itu dan berlari masuk lagi ke dalam tenda.
1: Wah, aku pergi saja.
0: Ia mulai berbicara dalam hati saat ranting masih dipegangnya.
1: Ini semua gara-gara 7 kurcaci itu. Tidak ada mantra yang pas. Bukan simsalabim, bukan abrakadabraroka. Jadilah batu dasar kurcaci bodoh rokobloko.
0: Kata-kata yang digumamkan Dankov ternyata sebuah mantra yang lain. Pada saat itu, para kurcaci yang sedang berada di kebun istana berubah menjadi batu. Putri Salju, Pangeran Antoine, dan si pemburu terkejut.
2: Oh, tidak! Kurcaciku, apa yang terjadi? Kenapa ini terjadi pada kalian? Katakan sesuatu!
5: Oh, sepertinya mereka terkena sihir.
0: Putri Salju berlari menuju ruang di mana cermin ajaib disimpan dan bertanya padanya.
2: Wahai cermin ajaib, para kurcaciku, apa yang terjadi pada mereka?
6: Kurcacimu, putriku. Mereka telah terkena mantra sihir Dankov yang sedang berusaha membebaskan Hela dari batu kutukan.
2: Adakah cara menghilangkan mantranya dan membebaskan para kurcaci?
6: Ya, Putri Salju. Untuk membatalkan kutukan, kau harus temukan halaman buku mantra yang hilang yang tersobek dari buku sihir dan hilang dalam hutan.
0: Putri menemui pemburu di ruang tahta. Ia menceritakan tentang halaman pada buku sihir dan bertanya pada pemburu apakah ia bersedia menolong para kurcaci.
3: Dengan senang hati aku akan menolongmu dan para kurcaci, Putri. Sebuah kehormatan bisa menolong mereka.
0: Si pemburu bersiap-siap lalu berangkat.
7: Ayo.
0: Misinya adalah menemukan halaman buku yang hilang agar bisa menyelamatkan kurcaci. Sementara itu, tidak jauh dari sana, Dankov menyadari ada halaman buku yang hilang.
1: Bisa jadi mantra yang kubutuhkan ada pada halaman yang hilang itu. Aku harus mencarinya.
0: Ia tidak tahu di mana harus mencari.
1: Di bawah batu tidak ada. Oh, di lubang ini.
0: Tapi halaman yang dicari tidak ada. Tak jauh dari sana, halaman sihir ternyata tergantung pada batang pohon harapan yang berwarna-warni. Dan Kof dan pemburu berbarengan tiba di tempat itu. Mereka saling berhadapan. Dankov merasa agak takut, tetapi kemudian mereka melihat kertas halaman itu tergantung di pohon harapan. Jarak antara keduanya dengan pohon itu sama. Mereka harus berlomba untuk sampai di sana. Dankov berlari sebisa kakinya yang pendek dan gemuk itu membawa. Tetapi pemburu punya ide yang lebih baik. Ia menyiapkan busurnya dan melesatkan anak panah.
8: Dia gemut. Coba lihat si kecil melesat.
0: Dankov berlari sangat cepat. Anak panah nyaris tak dapat melampauinya. Tapi anak panah mengalihkan konsentrasinya, membuat Dankov tidak menyadari ada batu di tengah jalan. Anak panah melintasinya dan menyambar halaman ajaib itu dari pohon.
1: Mestinya tadi kurapal mantra awet muda itu untukku.
0: Dankov gagal lagi. Dan pemburu segera mengambil halaman ajaib itu dan kembali ke istana. Putri Salju meraih halaman ajaib yang diberikan pemburu, lalu menuju ke tempat kurcaci.
2: Wahai kini yang berubah menjadi batu, yang tampak seperti boneka taman, kini kurapa mantra memecah kutukan, karena apapun yang jahat harus dipatahkan.
0: Batu kurcaci perlahan mulai retak dan pecah. Lalu satu demi satu mantra batu terpatahkan. Pertama, si ulung. Lalu, si bodoh. Si pemalu. Si pemarah. Si riang. Si penasaran. Dan si pemalas.
9: Hore!
10: Hore!
3: Kami bebas.
1: Terima kasih, Putri. Dan terima kasih juga untukmu, pemburu.
5: Yeah. Aku tadi tidur seperti batu karena kami jadi batu.
0: Putri Salju dan 7 kurcaci sangat bahagia karena mantra kutukan dapat dipatahkan. Dan sekali lagi, istana kini damai sentosa. Satu hari, Pangeran Enswan dan Putri Salju berjalan-jalan mengendarai kuda mereka. 7 kurcaci memutuskan untuk berjalan-jalan juga. Namun saat tiba di wilayah hutan, seseorang tampak mengintip dari balik pohon. Ia adalah kurcaci perempuan dengan rambut putih dan wajah berbintik. Ia takut pada prajurit kerajaan dan kuda-kuda mereka yang tinggi, sehingga ia bersembunyi. Beberapa hari kemudian, dalam gua Hela, Dankov masih berusaha untuk mengubah Hela menjadi manusia kembali.
1: Simsalabim, simsalabim, bo.
11: Ratuku, aku punya ide sempurna untuk mengembalikanmu. Aku pernah baca cerita dongeng, kalau ada pangeran muda menciummu.
0: Dankov membuka mantra awet muda dari buku sihir, lalu merapa mantra sihir.
1: Wahai mantra-mantra guna, ubahlah aku menjadi muda.
0: Ia merubah dirinya sendiri menjadi seorang pangeran tampan. Hela sangat terkejut. Dankov mencium si katak dengan lembut. Dan benar saja, mantra si katak terpatahkan. (Tuh)
7: Wow, bagus. Siapa yang mengira kau bisa sepandai ini? Sekarang kembali ke wujud asalmu yang jelek, Dankov.
1: Tapi ratuku, aku senang wajahku seperti ini.
9: Namun dengan satu kibasan tangan, Hela mengubah fisik Dankov kembali ke asalnya.
0: Namun saat itu juga, Hela melihat jejak kaki berlumpur di lantai gua.
7: Dankov, jangan bergerak, ada orang lain di sini.
0: Hela mengikuti jejak berlumpur itu hingga ke belakang rak buku. Pada bagian belakang buku-buku, tampaklah kurcaci perempuan dengan wajah berbintik dan rambut putih Ika.
7: Kau! Siapa kau? Ada apa kau di sini? Katakan sekarang!
0: Si kurcaci bintik yang mungil keluar dari persembunyiannya.
2: Maaf, aku kedinginan dan perlu tempat untuk tidur. Aku mencari tempat tinggal kurcaci, tapi aku tersesat di hutan. Namaku si Bintik.
7: Bintik, aku bisa membantumu. 7 kurcaci sekarang tinggal di Istana Putri Salju, bukan di hutan.
2: Di istana?
7: Aku pernah bertemu para kurcaci. Mereka hidup bahagia. Jangan-jangan malah tidak peduli kalau kau berkeliaran di hutan yang berbahaya. Sil! Coba kau lihat pada bola kristalku ini.
0: Hela menunjukkan pada kurcaci kecil betapa bahagianya para kurcaci di istana. Si Bintik merasa kesepian dan ditinggalkan.
7: Kuberitahu rahasia ya Bintik. Kau hanya perlu berbuat sesuatu yang baik pada Putri Salju dan mereka akan menjadi kawanmu. Ini, bawalah sisir ini dan sisirlah rambut putri. Maka kau akan setenar dia. Lalu, mereka akan mengajakmu tinggal di istana juga.
0: Tetapi Hela tidak memberitahu bahwa ia akan melumuri sisir dengan racun. Ia akan memantrai sisir, hingga jika sisir itu mengenai rambut putri, maka putri cantik akan berubah menjadi jelek dan tua. Si Bintik mengambil sisir itu dan menyimpannya dalam tas. Dan Ratu Jahat mengantarnya ke jalan yang mengarah ke istana. Tatkala Bintik berjalan di tengah hutan, seekor burung warna-warni terbang di atas kepalanya. Sehelai bulu indahnya jatuh di atas tangan Bintik. Lalu disematkannya pada rambutnya. Itu pasti bulu ajaib. Karena rambut Bintik yang putih berubah menjadi kuning emas. Ia sangat menyukainya. Pada jalan yang sama, 7 kurcaci dalam perjalanan pulang dari pertambangan menuju istana.

0: Lalu, para kurcaci melihat si bintik yang telah berambut emas.
1: Ada seseorang di sana.
2: Oh, seseorang seperti kita.
3: Oh, tapi cantik sekali.
0: Para kurcaci menghampiri si bintik dan berkenalan dengannya. Pipi si pemalu memerah saat ia bersalaman dengan...
4: Ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok ya.
5: Ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: menjajah.
1: Dengan jejak kebersamaan selama ribuan tahun, bukanlah hal yang aneh di hari ini. Masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri, bisa menemukan keindahan budaya di Lasem, hasil dari asimilasi.

sang kapten Iko. Masih menanti. Tikan ke kanan kepada Tomiyasu. Balik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Suzuki. Masih menguasai bola sepenuhnya Jion Suzuki. Masih menahan bola sejenak. Umpan saja melebar ke kanan kepada Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju adalah Ayase tadi. Namun umpan terlalu jauh dan kembali kuasai oleh pemain Tunisia nomor punggung 6 Ron. Passing ke belakang saja kepada penjaga gawang Diamond. Umpan saja ke depan, dorongan bolanya kepada Hannibal, namun lagi-lagi bisa diblok oleh pemain dari Jepang, Tomiyasu. Yang juga pada pertandingan kedua ini menjadi starting line up tentunya. Saat ini lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang. Sudah dilakukan tadi Brown. Jauh saja arahnya kepada nomor punggung 8. Ada saat di sana dari sektor kanan pertahanan Jepang. Dan kembali lagi dihalau oleh pemain belakang Jepang tadi itu dengan cekatan. Dan kini Brown melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang. Ada Hannibal. Umpan langsung ke cimbul gawang. Ah! Satu peluang tadi ataupun tendangan percobaan dari Hannibal. Pemain Tunisia ini. Namun arah bola memang arah gawang belum tepat menemui sasaran dan hanya tipis dari sisi kiri tiang gawang Jepang yang dijaga oleh Jion Suzuki. Masih 0-0 skor sementara hingga memasuki menit ketiga. Saat ini Jepang melalui penjaga gawang mereka Suzuki menguasai bola sepenuhnya, masih berjalan sambil menguasai bola dengan kaki kanannya, tidak jadi mengumpan, arahkan ke kanan kepada Tomiyasu, dorongkan bola ke depan, ada satu pemain dari Jepang sana, umpan ke depan nomor 7, di sana ada satu pemain Jepang, umpan 1-2 kepada Nakamura, sudah masuk kotak penalti, mengutik-utik dia, mencoba melihat satu pemain, umpan satu cukup ke depan dan gol! Nomor punggung 15 Daichi Kamada, bagaimana dengan cekatan dengan apik menyambut umpan yang dilesatkan oleh Nakamura dari sisi kanan pertahanan Tunisia sehingga membuat Jepang untuk saat ini unggul cepat 1-0.

0: nanti dan terlihat bagaimana di situ ada Daichi Kamada. Meskipun masih akan kita tunggu juga. Ya, ya. Lagi-lagi memang golnya mirip-mirip seperti lawan Belanda ya. Iya. Daichi Kamada lagi-lagi seperti tidak sengaja ya. Dan lagi kita lihat memang ini berawal dari kerjasama yang apik dan harus menerima kenyataan pahit. Tunisia, pelatih Tunisia Fernandat kebobolan gol cepat tadi Tunisia, dan ini menjadi pertandingan yang tentunya akan sangat-sangat sulit buat Tunisia. Dan awal yang sangat baik dari Jepang ya. Mulai pertandingan ini.
1: Baik, pertandingan kembali dilanjutkan. Saat ini Jepang leading 1-0. Tentu Kanada ataupun pemain nomor punggung 7 Tanaka tadi sudah oper kepada rekannya nomor punggung 21 kepada Ito. Ito masih menguasai bola dari sektor kiri pertahanan sendiri. Passing saja pendek ke kanan kepada penjaga gawang Suzuki. Menahan sejenak bola dengan kaki kanan. Inilah Suzuki masih mencoba memberikan umpan melebar ke kanan kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 22, Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju adalah Ayashita. Sayang sekali. Bagaimana tadi tendangan ataupun chip yang dilakukan oleh Ayase masih melambung di atas gawang Tunisia yang dijaga oleh Aymen Dahmen sehingga tidak merubah kedudukan, masih 0. Sementara ini Jepang unggul atas Tunisia.
2: Ya, pendengar, kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang. Aymen Dahmen sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah dan saat ini bola jatuh di kaki Hani Elias Sikri, sang kapten. Kemudian dibuang tadi oleh pemain Jepang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan bola ya pada kesempatan kali ini. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang. Keito Nakamura. Keito Nakamura berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito mundur ke belakang. Nomor punggung 24 Kai Susano menjemput bola mereka ke belakang. Sodorkan saja ke depan, maksudnya kepada nomor punggung 14 Junya Ito, tapi berhasil dipotong oleh para pemain dari Tunisia. Saat ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Junya Ito langsung berikan kepada Risuduan. Risuduan utak-atik dia. Ah, sayang sekali dipotong kembali, mendengar. Dan kali ini Tunisia memulai serangan. Dengan sabar Tunisia memberikan kepada Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri, ada Yan Valeri. Yan Valeri, ah sayang sekali kembali kali ini serangan dari sisi kanan, penyerangan dari Jepang tadi dipotong saja oleh Karim Rekik nomor punggung 4. Terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan dari timnas Jepang. Ya, kali ini kembali timnas Jepang lewat nomor punggung 24 Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Daichi Kamada. Daichi Kamada mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 15, yaitu Daichi Kamada berikan lagi kepada nomor punggung 22. Ada Takehiro Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu masih bersabar dia. Berikan lagi mundur umpan pendek kepada Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Ayase Ueda. Berhasil bola diblok tadi. Ada kop duel antara pemain Jepang dan juga Tunisia. Takehiro Tomiyasu menjatuhkan Hannibal Mejbri. Dan wasit Ivan Kovacs dari Rumania akhirnya memberikan hukuman tendangan bebas kepada Tunisia. Ya, kali ini pemain nomor punggung 6 Thailand Brown, nomor punggung 4 maksud kami Omar Ekik, ya, sedang bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Datar saja sodorkan bola kepada sang kapten Elias Sakiri. Elias Sakiri berikan lagi kepada Omar Ekik, umpan jauh ke depan. Ah, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Maksudnya diberikan kepada nomor punggung 2 Ali Abdi tadi yang berlari cepat menyisir sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang Zion Suzuki dengan kostum kiper Jepang, dengan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning. Bola sudah umpan ke depan. Nah, saat ini ada Ayase Ueda. Ayase Ueda menyerang lewat, lepas Ayase Ueda. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Ayase Ueda tadi gagal disambut oleh Daichi Kamada karena Brown, Dylan Brown nomor punggung 6 dari Tunisia menyapu tadi bola di depan mulut gawang dari Tunisia sendiri dan hampir saja tadi Daichi Kamada menyambut ataupun menyambar umpan tarik dari rekannya dan selamatlah gawang dari Tunisia. Kali ini hanya menghasilkan tendangan sudut. Ada Ito Umpan tadi sudah dilakukan, berada di mulut

0: gawang. Ditinju saja oleh kiper dari Aiman Dahmen. Ah, sayang sekali pendengar. Kembali tadi bola rebound dari pertahanan Tunisia berhasil jatuh di kaki para pemain Jepang, namun tendangan dari nomor punggung 10 Ritsu Duan diblok tadi oleh kiper Aiman Dahmen. Nah, saat ini apakah, oh ternyata kelihatannya bola sudah masuk, ini melewati garis gawang. Apakah ini wasit dari Rumania Ivan Kovacs akan, oh ternyata tidak, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Beberapa pemain tampak protes terkait dengan insiden yang terjadi tadi di menit ke-10. Ya, wasit dari Rumania Ivan Kovacs saat ini sedang berdiskusi dengan wasit yang ada di ruang VAR untuk meninjau kembali insiden tadi. Apakah memang benar-benar sudah terjadi gol? Karena tadi sempat terlihat sedikit. Oh, ternyata diputuskan tidak terjadi gol dan hanya kembali terjadi tendangan penjuru dan akan dieksekusi oleh Junya Ito. Junya Ito nomor punggung 14 sudah bersiap-siap dia. Lakukan saja umpan tarik ke tengah mulut gawang. Ah, diblok tadi, langsung tendangan dari para pemain Tunisia membuang bola untuk menyelamatkan ancaman dari serangan timnas Jepang. Bola jauh meninggalkan lapangan hijau dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, kali ini pendengar, timnas Jepang untuk sementara waktu unggul 1-0. Tadi lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada. Dan pada kesempatan kali ini, timnas Jepang mulai melakukan serangan. Ada Junya Ito. Junya Ito menyerang dari sisi kanan. Berikan dia kepada umpan tarik. Dan sayang sekali umpan tarik tadi dibuang lagi oleh para pemain dari timnas Tunisia. Kali ini datang lagi serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Jatuh bola lagi di para pemain Tunisia. Tunisia lewat Hannibal Mesbri dari sisi kiri pertahanan Jepang. Dibuang saja oleh Itakura tadi, tidak mau mengambil resiko serangan balik cepat dari timnas Tunisia. Kali ini timnas Tunisia mengambil inisiatif untuk melakukan serangan. Ada nomor punggung 6, Dylan Brown. Dylan Brown berikan lagi kepada Mentasar Talbi di jantung pertahanan. Dylan Brown dari sisi kiri. Ya, Dylan Brown berikan lagi kepada Sebastian Tunekti. Mundur lagi nomor 17 kepada sang kapten Elias Kiri. Elias Kiri berikan kepada Mentasar Talbi. Langsung berikan kepada Dylan Brown. Mundur lagi ke belakang. Ada Aiman Dahmen berusaha untuk tidak terburu-buru timnas Tunisia untuk membangun serangan. Umpan jauh maksudnya kepada Hannibal Mesbri. Kali ini jatuh, Hannibal Mesbri melakukan sundulan. Ah, sayang sekali tadi nomor punggung 20 Anis Limane, maksud kami Iwan Valeri yang menerima umpan dari Hannibal Mesbri, dibuang saja, tidak mampu untuk melakukan kontrol dengan cepat. Ya, kali ini pendengar, saat ini bola masih berada di timnas Tunisia. Untuk keunggulan sementara waktu, timnas Jepang unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada.
1: Memasuki menit ke-13, 16 detik pertandingan babak yang pertama ini, Jepang masih unggul 1-0. Dan saat ini Tunisia membangun serangan melalui Sikiri, sang kapten dari sektor kiri serang dari Tunisia. Umpan lagi balik kepada Sikiri, mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki garis lingkaran pertandingan. Masih dia mengoper saja, arahkan ke kanan kepada Talbi kepada Brown dari sektor kanan pertahanan sendiri. Umpan terobosan ke depan tadi maksudnya kepada Valeri, masih dia menguasai bola sepenuhnya. Valeri mampu melewat satu pemain, mencoba umpan satu kepada Hannibal. Namun lagi-lagi pemain dari Jepang, Nakamura, dengan segatan untuk membendung serangan dari Tunisia. Kini kembali Tunisia, Brown dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri melebar ke kiri, di sana ada Talbi menahan bola sejenak, mencoba untuk melihat rekannya yang ada di depan, namun arahkan bola ke kanan lagi kepada Brown, umpan ke mulut gawang, di sana ada satu pemain dari Tunisia, ada Sebastian, mencoba masuki area kotak penalti, namun sayang sekali lagi-lagi Sebastian gagal untuk mengontrol umpan jauh tadi yang ditujukan, ataupun maksudnya passing jauh tadi oleh Brown kepada Sebastian, Dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru. Oh, tampaknya mengenai salah satu pemain Jepang tadi, sehingga justru menghasilkan tendangan sudut bagi Tunisia yang akan dieksekusi langsung oleh Elias Saad dari sisi kiri pertahanan Jepang. Saat ini ada 4 hingga 5 pemain Tunisia berada di area kotak penalti. Sudah siap-siap, namun tampaknya wasit masih meniup peluit. Tampaknya masih ada peringatan dari kedua pemain kesebelasan, tentunya dari Tunisia dan juga Jepang. Ya, tembakan pojok harus diulang. Lagi-lagi Elias Saad akan mengeksekusi tembakan pojok dari sisi kiri gawang Jepang. Tampaknya ada 9 pemain Jepang yang ada di area kotak penalti. Sambil melihat rekannya, Elias Saad sudah lakukan tenan, shooting ke mulut gawang. Ah, lagi mampu di heading tadi, umpan dari Elias Saad dari tendangan penjuru, dan kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Tunisia dari sisi kiri pertahanan Jepang. Nomor punggung 4 tadi melakukan heading pemain Jepang. Kini Elias Saad bekerja sama 1-2 bersama rekannya di sana, ada Sebastian, namun diarahkan bola passing ke belakang. Paleri umpan crossing ke mulut gawang, namun bola terlalu jauh, namun mencoba dikejar oleh pemain nomor punggung 6 atau Bron tadi maksudnya. Ah, terjadi satu peluang nomor punggung 4, di sana ada Talbi ataupun di sana satu pemain dari Sebastian, namun lagi-lagi bola gagal. Justru serangan cepat kini dibangun anak-anak Jepang. Elias umpan saja ke sektor kiri, ada Kamada merangsek dia, mencoba melewati garis jantung pertahanan Tunisia. Ah, lagi-lagi putus di tengah jalan. Elias saat mengambil bola tadi, Tunisia cukup cekatan, namun mendapat gangguan dua pemain dari Jepang. Kini bukan pelanggaran, Nakamura umpan lagi ke sektor kanan, mencoba untuk membangun serangan. Kini dialirkan bola di daerah tengah lapangan pertandingan, nomor punggung 7, di sana ada Tanaka, umpan saja kepada Ito. Ito kembalikan kepada Nakamura, passing ke belakang kepada Ito kembali. Tanaka bermain asik nampaknya, pemain Jepang ini. Nomor punggung 24 ada Sato, melebar ke kanan, Sano maksudnya, Sano melebar kepada Doan lagi kembalikan kepada Ito. Namun lagi-lagi permainan Jepang mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia, tidak mau terburu-buru mereka. Namun ball possession terus dilakukan oleh pemain Jepang ini. Sano punggung 21, Ito kembalikan lagi kepada Tanaka. Tanaka melebar ke tengah, di sana ada Kaisu Sano. Sano melebar lagi ke kanan, mulai mencoba merangsek ke area pertahanan dari Tunisia. Umpan 1-2, namun tadi maksudnya itu kepada nomor punggung 10, ada Ritsu Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia. Namun lagi-lagi masih gagal di tengah jalan. Kini Jepang kembali mengurung pertahanan Tunisia di area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 7 di sana, Ao Tanaka, mencoba membantu lini serang dari Jepang. Nomor punggung 21 umpan saja ke mulut gawang, namun bisa dibuang ataupun disapu oleh pemain belakang dari Tunisia. Dan sementara itu terjadi di duel udara di sisi jantung pertahanan Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran, namun wasit Ispan Kovac asal Rumania meniup peluit tanda sebagai pelanggaran tadi. Hannibal, inilah dia Hannibal Mesbi, salah satu lini gelandang serang yang dimiliki oleh Tunisia, tentunya masih belum mampu mengobrak-abrik pertahanan dari Jepang. Kini memasuki menit ke-17, 48 detik, Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Diamankan saja oleh penjaga gawang Ayman Dahmen, masih menggiring bola di area kotak penalti, umpan crossing ke depan jauh tadi arah bola, namun bola justru keluar lapangan pertandingan, sehingga lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini nomor punggung 22 ada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri kepada sang kapten. Ada nomor punggung 4 di sana, Itakura, pendek saja kepada Kanata, umpan lagi kepada Itakura ke kanan. Ada Tomiyasu ke depan, maksudnya ada Doan, mampu dia mencoba melewat satu pemain, namun gagal lagi. Justru kini Brown kepada Elias Saad. Elias Saad mencoba merasa ke area kotak penalti dari Jepang, mencoba untuk melewati dua pemain dari Jepang dari sektor kiri pertahanan Jepang, namun gagal. Nakamura tadi berhasil mencuri bola yang coba dikontrol oleh Elias Saad. Justru kini Jepang dari sektor kiri pertahanan sendiri mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi ke belakang. Ada lagi sang kapten mereka, Kau Itakura, masih menggiring bola, mencoba untuk menusuk ataupun melikan rekannya yang ada di tengah lapangan pertandingan tampaknya. Masih Itakura ke kiri kepada pemain dari Jepang, masih di lini belakang. Itu umpan saja kepada nomor punggung 24 ataupun 15 tadi, Kamada, umpan lagi tarik ke belakang pada Itu. Umpan crossing bulu gawang, di sana ada satu pemain Jepang, umpan lagi. Terjadi duel di udara tadi di area kotak penalti Tunisia. Dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Junia Ito saat duel udara dengan salah satu pemain belakang dari Tunisia tadi, sekaligus penjaga gawang dari Tunisia Aymen Dahmen juga harus maju ke depan untuk memblok umpan yang disesatkan oleh salah satu pemain Jepang itu. Berdekar, memang pertandingan antara Jepang menghadapi Tunisia yang merupakan pertandingan yang cukup spesial karena pertandingan hari ini merupakan pertandingan yang ke-1000 untuk penyelenggaraan Piala Dunia selama berlangsung. Memang dalam momentum pertandingan yang ke-1000 ini, sang wasit ataupun sang pengadil juga mendapatkan seragam khusus ataupun menggunakan seragam wasit bergaris emas dan juga lencana emas yang bertuliskan pertandingan yang ke-1000 untuk turnamen Piala Dunia. Saat ini masuki menit ke-20 detik ke-17, kita masih menantikan bagaimana Tunisia mencoba untuk minimal menyamakan kedudukan 1-1. Namun saat ini Jepang justru setelah leading 1-0 melalui gol Kamada di menit ke-4 masih terlalu nyaman untuk membangun serangan. Saat ini Jepang masih membangun serangan dari sektor belakang. Nomor punggung 4 nantinya nampaknya ada Ko Itakura. Itakura kembalikan kepada rekannya di sana, ada Ito. Ito ke depan, dia umpan saja pendek kepada Kamada, berbalik lagi kepada Ito. Ito kepada Hiruto, Ito kepada Ko Itakura, Itakura kepada Tomiyasu dari sisi kanan serang dari Jepang. Kini Ito mencoba melewati satu pemain tadi, Hannibal, namun gagal dan lagi-lagi lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang.
0: Ya, Jepang kali ini melakukan lemparan ke dalam dilakukan oleh Junya Ito. Junya Ito lempar ke depan, sayang sekali bola lebih dekat kepada para pemain Tunisia. Dan kali ini ada Aymen Dahmen, nomor punggung 16, sang kiper yang menetralisir serangan dari Jepang. Dan Aymen Dahmen berikan saja umpan langsung tendang ke tengah, diblok tadi oleh para pemain Jepang. Kali ini ada Taichi Kamada. Taichi Kamada memberikan serangan yang sekali kembali dipotong, jatuh di kaki para pemain Tunisia. Saat ini Hannibal Mejbri utak-atik dia dilewat, melewati 1-2 orang pemain, diganggu tadi oleh 2 orang pemain Jepang. Dan wasit Isnan Kovacs memberikan hadiah tendangan bebas. Kali ini ada Karim Rekik yang akan bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Diberikan kepada siapa? Mundur saja, back pass ke belakang kepada sang kiper Aymen Dahmen. Aymen Dahmen melihat-lihat dia, 1-2 sentuhan keluar dari kotak 16. Sudah dilakukan tendangan jauh melewati garis tengah, maksudnya diberikan kepada barisan striker, namun disundul tadi. Terjadi duel kop udara. Ada timnas Jepang kali ini, Kak, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Dan Suzuki, sang kiper, tengah menimang-nimang bola. Nah, berikan saja kepada Ito, Hiroki Ito maksud kami. Hiroki Ito berikan kepada Ko Itakura. Ko Itakura kembali lagi, umpan pendek ke kanan kepada Hiroki Ito. Berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Masih nyaman para pemain timnas Jepang untuk mendominasi penguasaan bola. Berikan kepada nomor punggung 4, Ko Itakura. Ko Itakura kembali lagi kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan ke belakang kepada Hiroki Ito. Ada Ao Tanaka, berikan lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Dan kali ini Ito berikan lagi back nomor punggung 4, Ko Itakura. Masih bermain di pertahanan sendiri timnas Jepang, belum melewati garis tengah. Dan kali ini para pemain Jepang tengah mencari siapa rekannya yang akan diumpan di depan. Kali nomor punggung 4, Ko Itakura, sang kapten, masih berikan kepada Ao Tanaka yang menjadi holding midfielder pada pertandingan kali ini. Ada nomor punggung 10, Ritsu Duan. Ritsu Duan menyerang sek dari sisi kanan. Sayang sekali bola tadi dibuang lagi oleh Karim Rekik, nomor punggung 4 dari Tunisia. Tidak mau bermain-main ataupun mencari resiko para pemain Tunisia. Dan kali ini ada hydration break, waktu istirahat untuk para pemain. Bung Jupri, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia ini, Bung, ya, nampaknya masih ada kegamangan siapa sebenarnya yang menjadi striker utama dari Tunisia pada malam hari, pada malam hari waktu Montre ini. Karena jika kita melihat sosok dari Elias Saad ya, tidak bisa menjadi pemain utama kelihatan, ataupun striker utama yang menjadi pemantul bola, tapi malah lebih turun ke belakang sebagai second striker, bahkan menjadi gelandang serang ini, Bung.
2: Ya, yang kalau kita lihat memang ya itu tadi ya, ada seperti dikatakan Bung Rosi ya, memang ada kegamangan ya, seperti memang masih belum ajak ya, apa yang diinginkan juga oleh pelatih Verena di pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat ada beberapa kali juga kesalahan-kesalahan passing, yeah, terutama saat mereka sudah memasuki area pertahanan lawan, dan juga terkadang terlalu lama juga,
0: yeah,
2: apa, menguasai bola. Jadi memang harusnya aliran bolanya bisa lebih cepat, karena kalau kita lihat memang Jepang sangat kompak ya di belakang, mereka sangat-sangat solid. Dan terlihat juga beran bagaimana dua holding Kai Susanoo dan juga Ao Tanaka juga bermain sangat-sangat baik. Jadi kalau kita lihat kelemahan dari Tunisia sejauh ini adalah bagaimana mereka soal transisi juga bermasalah, itu yang saya kira juga menjadi problem. Dan terlihat sebelum momen, setelah momen gol tadi dari Jepang lewat Dechi Kamada, kemudian juga tadi ada momen yang nyaris gol,
0: iya,
2: dari Takehiro Tomiyasu yang terlihat memang bolanya hanya beberapa sentimeter ya,
0: iya,
2: belum sepenuhnya melewati gawang. Sebenarnya Tunisia pelan-pelan sudah mulai agak beradaptasi dengan situasi gitu, tapi begitu sampai di depan mereka seperti kebingungan gitu, harus melakukan apa di lini depan. Dan kita lihat juga minim ya, minim kombinasi, umpan-umpan kombinasi yang akhirnya bisa masuk ke dalam kotak penalti dari para pemain Jepang. Itu yang saya kira juga mungkin harus diperbaiki ya, dengan adanya hydration break ini. Saya kira dengan 3 menit paling tidak juga pelatih Perenat punya waktu ya untuk bisa memperbaiki beberapa aspek yang memang masih kurang dari timnya.
0: Yang menarik tadi terkait dengan goal line teknologi ya,
2: yeah,
0: Bung Jupri, apakah tadi memang benar-benar sudah masuk atau seperti apa ini Bung? Kalau jika kita apa namanya melihat tadi hampir masuk sebenarnya Bung, tapi disapu oleh Aiman Ahmad. Nah ini sebenarnya bagaimana aturan regulasi yang, apakah ada pembaruan dari regulasi tersebut atau seperti apa ini Bung?
2: Ya biasanya kan di, kita tahu dari wasit biasanya ada jamnya, ada jam penanda bahwa bola sepenuhnya sudah masuk atau belum. Nah yeah, tadi mungkin belum ada penanda dari sana, jadi memang kalau kita lihat memang sekilas ya, lewat pandangan mata memang tadi sepertinya sudah semuanya masuk gitu.
0: Sudah semuanya masuk
2: gitu. Iya, sepenuhnya bola masuk ke dalam gawang sebelum memang akhirnya ditepis oleh kiper dari Tunisia Ahmed Dahmen. Tapi setelah itu kita lihat ada tayangan ulang, kemudian juga bola terlihat beberapa sentimeter belum sepenuhnya masuk, karena masih ada bagian bola yang berada di garis gawang. Tapi kalau kita lihat mungkin lebih valid adalah bagaimana sebenarnya penuh, kepastiannya adalah di jam dari wasit, itu yang bisa menandakan bola masuk atau tidak dari Bung Rosi.
0: Iya. Bung, jika kita kembali bicara terkait dengan Tunisia, tadi Hannibal Mejbri memang bermain cukup baik ya pada kesempatan kali ini. Pemain, mantan pemain MU ini juga beberapa kali melakukan umpan dan juga solo run yang cukup ya, baik. Nah, apa yang masih perlu diperbaiki dari Mejbri sendiri ini?
2: Ya, saya kira memang soal momentum ya. Artinya dia harus bisa lebih cepat juga melepas bola. Kemudian dia paling tidak harus bisa berani untuk lebih dekat dengan saat ya di depan, sehingga memang bisa menjadi terjadi kombinasi-kombinasi yang berbahaya di lini depan buat Tunisia.
0: Ya, kali ini timnas Jepang melakukan tendangan ke dalam dan sudah dilakukan. Jatuh lagi, ada cop duel tadi dengan pemain Tunisia. Dan bola meninggalkan lapangan hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam bagi timnas Tunisia. Untuk sementara waktu hingga menit ke-27, detik ke-20, timnas Jepang unggul dengan skor 1-0 lewat gol dari Dechi Kamada. Ya, saat ini terjadi perebutan bola di tengah. Berikan kepada Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri cepat lari, dia berikan kepada nomor punggung 2 Amel Abdi. Abdi umpan tarik, sayang sekali tadi umpan tarik yang dilakukan Abdul Abdi tadi berhasil dipotong oleh para pemain timnas Jepang, dibuang saja oleh Ito Yakapu, Kokura Ito maksud kami. Dan kali ini kembali timnas Tunisia memulai serangan dari Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri utak-atik dia, hendak diberikan kepada siapa, bola kembali lagi ke belakang, ada Karim Rekik mundur lagi ke belakang kepada barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Tunisia kali ini ada Dylan Brown mundur lagi kepada Aiman Ahmad sang kiper, lompat jauh ke depan, sudah melewati garis tengah kepada Elias Saad. Duel kop tadi dibuang saja oleh nomor punggung 21 dari timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai bersabar dia, perlahan-lahan untuk membangun serangan, menembus pertahanan dari timnas Jepang. Hannibal Mejbri, utak-atik dia, pengatur serangan dari timnas Tunisia ini, dijaga ketat tadi oleh Tomiyasu, berikan kepada Dylan Brown, nomor punggung 6, dan kali ini ada Mustasar Talbi, utak-atik, umpan pendek kepada Dylan Brown, dan diberikan kepada nomor punggung 20, yaitu Jan Valeri umpan jauh ke depan, sayang sekali berhasil kembali dibuang oleh para pemain timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, pendengar, saat ini pertandingan berlangsung di Stadion Mentere yang berada di Meksiko. Dan untuk sementara waktu di grup F ini, timnas Belanda memimpin dengan poin 4 setelah kemenangan meyakinkan 5-1 atas timnas Swedia pada beberapa jam sebelumnya. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai membangun serangan. Ada dari sisi kanan pertahanan dari timnas Jepang. Kembali lagi bola mundur ke belakang kepada sang kiper Ayman Dahmen. Tidak terburu-buru dari timnas Tunisia untuk membangun serangan karena timnas Jepang terlihat bermain cukup rapat pada pertandingan siang hari waktu Indonesia Barat ini. Ya, kali ini timnas Jepang memulai dari Ayase Oda. Ayase Oda melakukan intensitas serangan. Berikan kepada siapa Ayase Oda? Tendangan langsung. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ayase Oda menendang dari jarak sekitar 25 meter di luar dari kotak 16, menerima umpan langsung dari belakang, hanya utak-atik sebentar. Tadi gagal dibayang-bayangi oleh para pemain Tunisia. Kembali timnas Jepang unggul di menit ke-30 dengan skor 2-0 lewat Ayase Ueda. Bagaimana Bung Jupri, Anda melihat pergerakan dari Ayase Ueda tadi yang mampu menarik para pemain Tunisia yang sempat mengira Ayase Ueda akan memberikan umpan kepada para pemain Jepang lainnya, ternyata melakukan tendangan yang cukup keras dan bersarang di sisi sebelah kanan gawang dari Ayman Ahmad.
2: Ya, ini saya kira bagaimana aksi individu yang sangat baik ya dari Ayase Ueda. Bagaimana dia melihat, memang melihat momen, terkesan memang tadi benar kata Bung Rosi ingin memberikan umpan, tapi terlihat memang dia membidik ya, membidik ke arah gawang. Dan eksekusi yang sangat baik, kita lihat memang tendangan yang sangat keras dan mengarah ke pojok kanan gawang dari Ayman Dahmen yang memang tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Tunisia dan mengubah skor menjadi 2-0. Dan ini menjadi hasil yang tentu, sejauh ini menjadi hasil yang sangat-sangat baik buat timnas Jepang dan tentunya menjadi pekerjaan rumah yang sangat-sangat berat buat Tunisia yang tertinggal 0-2. Dan bisa dikatakan kalau mereka kalah di pertandingan ini, artinya mereka harus angkat koper di babak fase grup.
1: Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-31, 43 detik. Saat ini Jepang semakin nyaman setelah unggul 2-0 atas Tunisia. Namun saat ini Tunisia tidak berhenti untuk berjuang untuk mencetak gol di laga malam hari ini. Di mana nomor punggung 3 tadi sudah umpan saja Talbi. Talbi ke sektor kiri kepada Rekik. Rekik umpan lagi tarik ke belakang kepada Tas Talbi. Umpan lagi kepada Rekik. Mundur saja passing kepada penjaga gawang mereka Dahmen. Kuasai sepenuhnya, umpan lagi kepada Rekik dari sektor kiri pertahanan Tunisia. Masih terjebak dalam tekanan ataupun pressing-pressing dilakukan oleh pemain Jepang ini sehingga menyulitkan Tunisia untuk keluar dari pressing-pressing pemain Jepang ini. Umpan saja jauh tadi penjaga gawang Dahmen dari sisi kiri serang mereka, namun kembali dicopot ataupun dicocor oleh pemain Jepang. Kini justru Jepang menguasai bola melalui nomor punggung 14, sana ada itu Junia itu tadi. Namun bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini tentu setelah unggul 2-0, Jepang bermain semakin percaya diri. Apalagi memang setelah unggul 2-0 ini, Jepang mencoba untuk mengambil inisiatif skema permainan dari sisi kanan kiri hingga gelandang serang. Kini Tanaka mencoba untuk memberikan umpan kepada rekannya, ke kiri saja pelan alirkan bola kepada itu kepada Nakamura. Sudah melewati sisi kiri lingkaran tengah pertandingan, kembalikan lagi kepada itu ke kanan. Yang tujuh adalah nomor punggung 4 ada Itakura, melebar dia Itakura pada rekannya di sana. Nomor punggung 24 ada Sano, umpan pendek saja, kembalikan lagi kepada itu, kembalikan kepada Sano lagi, mencoba meliuk-liuk dari sisi kanan serang dari Jepang. Mampu sih ada kuasa itu melukur gawang, namun kembali diheading oleh pemain dari Tunisia, mencoba dikuasai sepenuhnya oleh Tanaka, umpan saja kepada nomor punggung 10 tadi, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Tunisia dari sisi kiri pertahanan Tunisia. Rekik umpan saja cocor bola ke sektor kiri serang mereka, namun terjadi duel cip di sana, dikuasai sepenuhnya oleh Brown ataupun oleh Abdi dari sisi kiri serang Tunisia. Umpan saja pendek kepada rekannya di sana, nomor punggung 26 ada Sebastian, namun mampu direbut oleh pemain Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri, nama Tanaka tadi dengan cekatan, dengan cerdik. Dan kini satu pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Tunisia Hannibal Mesbi terhadap Rizky Ritsudoan maksud kami. dari sisi kanan pertahanan Jepang tadi, bagaimana Ritsu Doan mencoba untuk melewati Hannibal, namun harus melakukan pelanggaran Hannibal sehingga kembali bola di kaki para pemain Jepang. Nomor punggung 7, Tanaka, umpan saja 1-2 bersama Sano, umpan lagi kepada Itakura dari sektor kiri pertahanan Jepang. Itu umpan pada melebar dia ke sisi kanan. Di sana Itakura dorongkan bola ke depan kepada Itu. Junia Itu umpan kerja satu sama dia bersama dengan Dohan dari sisi kanan. Serang Jepang tarik lagi ke belakang kepada Tomiyasu ke kiri, ada Tanaka merangsek ke jantung pertahanan Tunisia, ke sektor kiri lagi, kembalikan kepada Itu melebar lagi ke kanan. Nomor punggung 15 dari Kamada melebar ke kanan. Itu umpan 1-2 pada Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun bisa kembali dipotong oleh para pemain Tunisia. Kini Hannibal mencoba untuk melihat rukannya untuk melakukan umpan crossing saja ke depan, yang dituju adalah Valeri, berduel dengan satu pemain Jepang tadi, namun dengan cepat tampaknya pemain Jepang terlebih dahulu menguasai bola, dan kini bola kembali bergulir di sisi pertahanan Tunisia, namun berhasil direbut tadi oleh sang kapten sekiri. Hannibal menguasai bola sepenuhnya, berputar-putar melewati dua pemain Jepang tadi, dan terjadi pelanggaran lagi-lagi dilakukan oleh pemain Jepang terhadap Hannibal Mesbi. Inilah dia Hannibal, pemain yang memang harus bekerja keras di babak pertama ini. Kini kembali bola bergulir ataupun turun kaki para pemain dari Tunisia, umpan dari ke sektor kiri pertahanan Jepang. Di sana ada Valeri mencoba melewati satu pemain, tidak jadi, tidak memberikan umpan, balik lagi tarik ke belakang kepada Brown melebar ke area tengah pertandingan, mencoba mengurung sisi lapangan tengah maupun pertahanan dari Jepang tadi, para pemain Tunisia. Saat ini Abdi umpan 1-2 kepada sekiri, namun lagi-lagi bagaimana kerjasama yang terjadi, miskomunikasi nampaknya ataupun ada gangguan dari pemain Jepang terhadap Abdi dari sisi kanan pertahanan Jepang, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan pendengar, memasuki menit ke 36, 27 detik pertandingan babak yang pertama ini, saat ini Jepang unggul 2-0. Bagaimana dua gol yang dilesatkan oleh pemain Jepang, oleh Kamada di menit ketiga dan juga Ayase Uda di menit ke 30 tadi, membuat tim dari Jepang masih leading. Kini Jepang masih mencoba untuk berbalik mengurung nampaknya. Pemain Jepang nomor punggung 24 ada Sano, umpan saja pendek ke kanan kepada Itu, balik lagi kembali kepada Sano, masih berada di sektor pertahanan Jepang. Itakura umpan pendek saja kepada Sano rangsek di sektor kanan, serang dari Jepang. Itu kembalikan lagi kepada pemain belakang mereka, Itakura. Masih nyaman tentunya, Itakura ke depan tadi cocorkan kepada Itu. Itu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, mampu dia masuk area kotak penalti. Itu, wah, sayang sekali bagaimana aksi brilian yang dilakukan oleh Itu hingga mampu melewati tiga pemain dari Tunisia tadi, namun ketika memasuki ke area kotak penalti kurang sempurna penguasaan bola, sehingga lagi-lagi gagal Jepang untuk menambah golnya di babak yang pertama ini. Kita masih menantikan, saat ini terjadi duel udara di sektor kiri pertahanan Jepang, mampu tadi sepenuhnya dikuasai oleh Nakamura, namun wasit justru memberikan lemparan ke dalam bagi pemain Tunisia, akan dilempar oleh nomor punggung 20 oleh Valeri, umpan saja jauh ke belakang, lempar kepada Brown melebar ke sisi kiri kepada Talbi, menahan bola sejenak Talbi sambil menatap rekannya yang ada di area pertahanan Jepang, pendek saja ke kanan, ada Brown langsung menusuk atau memberikan open crossing jauh ke sektor kiri, serang dari Tunisia yang dituju adalah Abdi, namun lagi-lagi umpan jauh crossing tadi mampu di heading atau disundul keluar saja oleh pemain Jepang Ritsu Doan. Masih kini anak-anak dari Tunisia, pemain Tunisia nomor punggung 3 Talbi dari sisi kanan pertahanan Jepang merangsek secara perlahan, mengurung pertahanan Jepang, balik lagi nomor punggung 4 Omar Rekik masih melihat rekannya belum mendapatkan support tentunya. Kini nomor punggung 20 Valeri, apa yang terjadi tadi, kurang sempurna tadi tampaknya penguasaan bola dari Valeri sehingga bola justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Kini Itakura mendribbling pelan di area pertahanan sendiri sambil umpan saja pendek kepada Tomiyasu masih coba menggiring, melebar saja ke kiri, ada Tanaka bermain cukup nyaman nampaknya, pemain dari Jepang ini, umpan lagi kepada Itakura, umpan kepada Ito dari sisi kanan, serang dari Jepang, balik back pass lagi kepada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri pertahanan Tunisia, di sana ada nomor punggung 10, ada Ritsu Duan, namun dia mencoba untuk melewati Rekik, namun ada satu umpan ke mulut gawang, di sana ada Mor Kamada, nomor punggung 15 Deji Kamada, merasuk dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia, namun terbalik, ataupun berbalik memberikan passing kepada nomor punggung 7, ada di sana Tanaka umpan sektor kanan, di sana ada Sano melebar lagi kepada Dion, kepada ataupun kepada itu mencoba melewati satu pemain Tunisia, namun lagi-lagi bagaimana pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Tunisia dari sektor ataupun dari sisi kiri pertahanan Tunisia memang masih menyulitkan bagi pemain Junia itu nomor punggung 14 dari Jepang ini, mencoba melewati satu pemain belakang dari Tunisia namun belum berhasil untuk mengganggu ataupun mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia dari sisi kiri, dan saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang.
0: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Jepang masih unggul 2-0 dan untuk saat ini Jepang menggeser Swedia yang ada di posisi kedua untuk klasemen grup F, dan untuk saat ini hingga menit ke-40 Jepang unggul lewat Daichi Kamada yang telah mencetak gol di menit ke-4 dan juga Ayashi Ueda di menit ke-31. Lemparan ke dalam bagi Tunisia, ada sang kapten Elis Hasgiri, ada 1-2-3 pemain Jepang berhasil diblok tadi, kali ini jatuh lagi ke kaki para pemain Jepang. Saat ini nomor punggung 14 Ayashi Ito berikan kepada nomor punggung 18 yaitu Ritsu Duan, nomor punggung 13 maksud kami, dan berikan lagi kepada Ritsu Duan berikan kepada Aotanaka nomor punggung 7, berikan lagi kepada Daichi Kamada, umpan sodoran ke belakang, dan kali ini ada nomor punggung 14 Aito, 1-2 sentuhan, sayang sekali tadi berhasil 1-2 sentuhan antara Ito dan juga nomor punggung 10 Ritsu Duan berhasil diblok tadi oleh para pemain Tunisia, hingga terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Kali ini nomor punggung 4 Kou Itakura, kapten dari kesebelasan Jepang, memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Tomiyasu umpan saja memindah serangan dari sektor kiri, berikan kepada Hiroki Ito, ada Daichi Kamada, kerjasama dia bersama dengan rekannya nomor punggung 13 yaitu Kensho Nakamura umpan kembali lagi back pass ke belakang, tidak terburu-buru pemain timnas Jepang untuk membongkar rapatnya pertahanan dari timnas Tunisia. Kali ini Tomiyasu nomor punggung 22 berikan kepada Ritsu Duan berikan kepada Ito nomor punggung 14 menyisir dari sisi kanan, sayang sekali dibayang-bayangi tadi, back pass lagi ke belakang berikan kepada Tomiyasu, dan kali ini dibantu dia nomor punggung 7 Aotanaka. Ito berikan kepada Tomiyasu, 1-2 sentuhan dia, maksudnya kepada siapa, kembali lagi back pass kepada Tomiyasu umpan tarik, maksudnya kepada nomor punggung 13 Nakamura, namun berhasil jatuh tadi di cop heading oleh para pemain Tunisia, dan ada insiden tampaknya tendangan bebas untuk timnas Jepang pada kesempatan kali ini memasuki menit ke-43. Wasit dari Rumania Isvan Kovacs akan memberikan tendangan bebas kepada timnas Jepang sekitar 25 meter dari gawang Aymen Dahmen. Ada nomor punggung 10 Ritsu Duan dan nomor punggung 14 Junya Ito. Sudah dilakukan Junya Ito, masuk saja bola, tadi sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain Tunisia. Bola tadi sempat terjadi kemelut di depan gawang Tunisia, meski sudah ditinju tadi oleh Aymen Dahmen, sempat kembali mengenai tubuh dari pemain timnas Jepang, namun kembali dibuang jauh dari barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Dan dari catatan pertandingan, timnas Jepang sudah melakukan 5 tembakan tepat sasaran, sementara timnas Tunisia baru sekali melakukan tendangan shot on goal pada siang hari ini, pendengar. Kali ini ada Daichi Kamada menyerang dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia. Tiktak dia 1-2-3 dengan Ayase Ueda. Sayang sekali direbut tadi oleh para pemain timnas Tunisia. Tunisia kali ini melakukan serangan cepat, serangan balik cepat kepada ada Ali Said, berikan kepada nomor punggung 20. Sayang sekali terjadi duel tadi. Nomor punggung 25 Anis Limani dengan Ito, dan bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dieksekusi lemparan ke dalam oleh timnas Jepang. Ya, timnas Jepang sudah melakukan. Kali ini ada Aotanaka. Aotanaka berikan kepada nomor punggung 24, ada Kai Susano. Kai Susano mundur lagi, berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu pindahkan umpan pendek dia ke sisi kiri, berikan kepada Daichi Kamada. Daichi Kamada utak-atik dia bersama dengan Nakamura. Nakamura kembali lagi ke belakang, ada Aotanaka. Aotanaka berikan kepada sang kapten Kou Itakura. Itakura kepada siapa? Dia menghentikan bola sejenak, melihat rekan-rekannya, berikan saja kepada Ritsuduan. Ritsuduan dibayang-bayangi oleh pemain Tunisia, back pass lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu berikan kepada nomor punggung 21, Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali lagi kepada sang kapten Itakura. Itakura saat ini ada kepada Ritsuduan. Ritsuduan menyisir dari sebelah kanan, ya, berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu, sayang sekali umpan tarik dari Tomiyasu tadi pendengar, berhasil diselamatkan oleh Aymen Dahmen. Kali ini timnas Tunisia melakukan serangan. Ada 4 menit tambahan waktu yang diminta oleh wasit Isvan Kovacs dari Rumania untuk pertandingan kali ini. Dan saat ini lemparan ke dalam akan dihadapi oleh pemain dari Tunisia, Yon Valeri, nomor punggung 20. Sudah bersiap beberapa pemain dari timnas Tunisia, ada Talbi, ada Brown, ada Ali Saad, yang bersiap-siap di kotak 16. Sudah dilakukan sundulan tajam ke kotak 16. Sayang sekali terjadi cop duel. Iya, tampaknya terjadi insiden tadi antara kiper Zion Suzuki dari timnas Jepang dengan nomor punggung 10 dari Tunisia, Hannibal Mejbri. Iya, tadi tampaknya Hannibal Mejbri yang hendak menyundul bola, sementara Zion Suzuki yang hendak meninju bola tadi. Ya, terjadi pertarungan di udara dan sempat terjadi insiden, tapi tidak terjadi pelanggaran apapun, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jepang. Kali ini timnas Jepang melalui Kou Itakura. Kou Itakura kepada siapa bola diberikan? Nomor punggung 22 ada Takehiro Tomiyasu. Ya, berikan lagi Kou Itakura, sang kapten timnas Jepang, berikan lagi bola pendek saja kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito masih melihat-lihat rekannya siapa yang akan diberikan umpan kepada Kou Itakura. Umpan kepada Tomiyasu. Tomiyasu langsung umpan ke depan, sodoran langsung diberikan kepada Ayase Ueda. Ayase Ueda ada umpan back pass lagi ke belakang, ada Aotanaka. Aotanaka kembalikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu umpan memindahkan serangan ke sisi kiri, berikan kepada Itakura. Itakura ada Daichi Kamada. Daichi Kamada saat ini bekerjasama dengan Nakamura. Sayang sekali bola sudah lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Sudah 3 menit waktu tambahan berjalan, tinggal 1 menit lagi. Dan kali ini timnas Tunisia sudah melakukan dia Kopwell. Kali ini Elisias Saad ditempel ketat tadi oleh kapten kesebelasan Jepang Kou Itakura, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Dan kali ini dihadapi nomor punggung 25 Anis Limani. Sudah beberapa pemain, 4, 5, 6 pemain dari timnas Tunisia memasuki kotak 16. Dan kali ini dari jarak 35 meter, sudah akan siap-siap. Ya, sudah dilakukan, bola datang saja. Disundul tadi, sayang sekali mendengar, disundul tadi oleh para pemain, salah satu pemain dari timnas Tunisia. Namun dengan sigap Zion Suzuki menyelamatkan sundulan yang terlalu lemah dari salah satu pemain dari Tunisia, dan terselamatkanlah gawang Jepang dari ancaman Tunisia. Dan kali ini timnas Jepang memulai serangan. Ada, ya, pendengar, peluit tanda berakhirnya babak pertama tadi sudah dibunyikan oleh Isnan Kovacs dari Rumania. Wasit asal Rumania ini akhirnya membunyikan peluit berakhirnya pertandingan babak pertama dengan skor sementara waktu Timnas Jepang unggul 2-0 atas Timnas Tunisia.
3: Ya, terima kasih rekan Rosi dan juga Joko yang telah menyampaikan bagaimana gambaran jalannya pertandingan laga antara Timnas Tunisia dan juga Jepang di babak pertama ini, di mana skor saat ini untuk Jepang 2-0 ya. Bung Jupri, kita review ya untuk di babak pertama ini. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan antara Jepang dan juga Tunisia?
2: Iya, terlihat memang di pertandingan ini Jepang bermain sangat-sangat nyaman ya.
3: Iya.
2: Artinya kalau kita lihat memang mereka begitu rapih dalam bermain dan terlihat juga mereka sangat-sangat terukur ya.
3: Mm-hmm.
2: Ini berbeda kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat melawan Belanda. Karena kalau melawan Belanda kita lihat memang Jepang samurai blue ini, pas samurai biru ini memang memilih untuk bermain lebih menunggu gitu. Bermain lebih pasif sambil melihat ruang mungkin yang ada di area pertahanan lawan. Tapi di pertandingan ini pendekatannya berbeda. Kita lihat pelatih Hajime Moriyasu menekankan para pemainnya untuk bermain lebih agresif. Dan kita lihat memang dengan tekanan yang dilakukan, bahkan ada gol cepat langsung tadi dari Deji Kamada. Kemudian juga ada yang gol yang luar biasa dari Ayashi Ueda, gol pertama dia di Piala Dunia 2026 ini. Jadi kita lihat bagaimana memang dominasi ya. Dominasi yang ditunjukkan oleh Qatar. Sebaliknya kita lihat Tunisia terlihat sangat-sangat kesulitan. Bahkan kalau kita bicara peluang, bisa dikatakan hanya 0 on target, tidak ada tembakan tepat sasaran. Artinya ini problem yang saya kira sangat-sangat besar ya. Harus diperbaiki oleh pelatih Herbert Renard di sisa waktu 40 menit babak kedua.
3: Cukup menjadi pressure juga ya di 3 menit awal. Ada Keito Nakamura sudah menggolkan gawang Tunisia ya, Bung Jupri.
2: Ya, ya, kalau kita take Keito Nakamura ini kan pemain yang memang tampil bagus juga di pertandingan lawan Belanda. Memang gerakan-gerakan dia terutama juga bagaimana tusukan yang dilakukan oleh Keito Nakamura yang akhirnya memang membuahkan gol ya tadi. Gol yang sebenarnya agak-agak bisa dibilang tidak sengaja karena mengenai tumit bagian belakang dari Deji Kamada. Tapi gol tetap gol. Jadi memang Jepang unggul 1-0. Kemudian setelah itu memang kepercayaan dirinya semakin
3: meningkat ya
2: dari para pemain Jepang. Dan akhirnya luar biasa tadi bagaimana gol yang diciptakan oleh Ayashi Ueda. Dan saya lihat secara keseluruhan dengan possession hampir 60%, ya ini menunjukkan bagaimana memang penguasaan bola yang luar biasa dari para pemain Jepang. Dan ya itu tadi, bagaimana permainan mereka di depan. Kita lihat kombinasi yang peran dari Deji Kamada yang bermain lebih menyerang di pertandingan kali ini, dan peran dari Ao Tanaka yang kemudian yang baru kali ini pertandingan ini dimainkan sebagai starter juga bermain-main sangat baik dalam mengontrol permainan di area tengah.
3: Baik. Bung Jupri, kita juga undang pendengar ya untuk interaktif bersama kami di siang ini di 0213523172, 0213844545. Saya sapa Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat siang Pak Kendi.
4: Selamat siang, salam olahraga.
3: Salam Mbak olahraga. Nira. Ada Bung Jupri juga nih di studio kami.
4: Bang Jupri.
2: Salam olahraga, Pak.
3: Ya, silakan. Ya,
4: ya. Ini kan olahraga ya. Artinya tim samurai biru dari Jepang ini memang peringkatnya agak mendingan dari tim-tim Asia lain, dan dia yang tertinggi. Itu kalau tidak salah peringkat 15 ya. Dan tidak menutup kemungkinan ini akan menambah gol lagi melawan Tunisia. Ah, ya kan, sekalipun saya Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, tapi saya tetap dukung Jepang. Jadi akan menambah golnya.
3: Optimis menambah poin lagi ya, nambah skor lagi ya.
4: Nambah skor lagi.
3: Okay.
4: Itu saja. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Saya sapa kemudian Pak Atong di Pekanbaru. Selamat siang Pak Atong.
5: Selamat siang Mbak Sapira, Bung Jupri.
3: Ya.
2: Selamat siang.
5: Kalau saya lebih menyoroti federasinya Tunisia itu terlalu gegabah. Baru dia sudah mengantar ke Piala Dunia, terus baru sekali main dipecat. Itu sangat gegabah seperti itu. Jadi kita ingat 2022 itu Tunisia bisa ngalahkan Prancis loh. Dia satu grup sama Prancis, sama Australia, sama Denmark. Dia bisa ngalahkan Prancis. Jadi sebenarnya kalau melawan Swedia itu ada Victor Gyokeres, ada Alexander Isa, ada Yasin, itu ya jangan diukur dengan seperti itu kan. Tapi itu cuma ya kita sekarang kasihan aja, itu dibantai Jepang lebih banyak daripada kita dibantai Jepang nanti itu. Itu saja ya.
3: Oke, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Saya sapa kemudian ada Pak Kasiman di Melabu, nanti juga ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Pak Kasiman, selamat siang. Toli-Toli, Pak Kasiman, selamat siang.
6: Selamat siang.
3: Pak Kasiman, mungkin
6: olahraga.
3: Salam olahraga. Boleh dikecilkan dulu suara radionya ya, agar tidak feedback di kami. Didengarkan melalui telepon saja, Pak Kasiman. Halo.
6: Ya, boleh.
3: Iya.
6: Bentar ya. Saya kecilkan.
3: Halo. Ya, silakan, ya. Pak Kasiman.
6: Ya, sebenarnya memang Jepang ini memang luar biasa kemajuan untuk ke depan. Nah, ini seperti itu di menit keempat sudah masukkan satu, tambah lagi yang menit 31 ini. Memang hebat ini sekali ini Jepang ini. Tunisia kalau kita dengar ini, kita akan mendengar bukan melihat. Karena kita di radio. Yeah. Nah, kalau kita dengar ini, memang amburadul penyerangan dari Tunisia ini. Memang kalau menurut prediksi saya untuk ke depan nanti babak kedua mungkin ada sekurang-kurangnya 2 gol lagi nih tambah Jepang ini. Kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia ini.
3: Jadi kalau tidak ada perubahan bisa 4-0 gitu ya, Pak Kasiman?
6: Itulah kira-kira 4-0 itu kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia ini. Karena mereka ini kurang pengertian kalau kita dengar dari serangan-serangan. Cara bagi bola itu memang kurang ini dari Tunisia. Hanya itu semoga ini Jepang ini untuk mewakili Asia supaya berhasil bisa maju ke sampai sekurang-kurangnya semifinal. Nah, itu aja 4-0 untuk
3: 4-0 Jepang. Untuk Jepang. Baik. Terima kasih Pak Kasiman di Melabo. Saya sapa Bu Haryanti.
6: Salam olahraga.
3: Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat siang.
7: Ya, halo, selamat siang Mbak Safira dan Bung Juprianto. Selamat siang, salam olahraga.
3: Bagaimana Bu Yanti? Ya.
7: Samurai Guru ya, pastinya ya kita kasih support. Dengan kecepatan Samurai Biru bermain dan kedisiplinannya itu ya, itu buat Samurai Biru bertahan. Dan kemungkinan di babak kedua itu susah untuk timnas apa ya Tunisia untuk menggol ya. Tapi kalau untuk Samurai Jepang pasti akan ada tambahan gol lagi untuk tim Samurai Jepang itu. Ya, Samurai Biru. Oke, itu aja. Kira-kira yang pasti kemenangan hari ini adalah untuk Jepang. Terima kasih.
3: Olahraga. Salam olahraga Bu Haryanti di Toli-Toli. Nah, Bung Jupri, rata-rata pendengar mendukung Jepang ya. Ini optimisme Jepang bisa nambah poin lagi nih.
2: Ya, kalau kita lihat apa yang terlihat di babak pertama ya, artinya kalau kita dominasi yang ditunjukkan oleh Jepang, kemudian bagaimana mereka menciptakan peluang. Dan saya kira hal-hal yang wajar ya. Artinya kalau kita bilang pendengar tadi mendukung Jepang, karena memang mereka tampil begitu sangat-sangat baik di babak pertama. Dan terlihat memang tidak ada kecenderungan penurunan juga tadi mendekati akhir babak pertama. Jadi ada kemungkinan saya kira dengan permainan mereka yang dominan akan ada gol lagi, asalkan memang dari Tunisia juga tidak ada perbaikan. Tapi saya kira memang Tunisia juga ingin tampil lebih baik lah di babak kedua. Karena tadi tidak ada on target yang mereka lakukan ya, ke gawang dari Jion Suzuki, kiper dari Jepang. Artinya memang bisa dibilang tidak bekerja terlalu sibuk tadi Jion Suzuki. Jadi sekarang PR-nya buat Tunisia adalah bagaimana mereka bermain lebih agresif, bermain lebih berani. Dan kalau kita lihat ya itu tadi, bagaimana juga mereka koordinasinya bisa lebih baik saat melakukan tekanan. Karena beberapa kali kita lihat, beberapa kali umpan-umpan yang salah ini, saya kira untuk level Piala Dunia harusnya bisa diminimalisir lah gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Dan buat saya memang kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat ini, memang ya itu tadi, mereka sepertinya memang punya banyak wajah ya di Piala Dunia kali ini. Mereka bisa bermain lebih menunggu, bisa bermain agresif, ini bergantung pada lawan yang dihadapi. Jadi menarik.
3: Oke, kalau dari sisi pertahanan di Tunisia bagaimana Bung? Tadi kan sempat beberapa kali bola juga sempat dilempar juga ya dari tekanan dari Jepang.
2: Ya ini memang ya ini koordinasi sebenarnya kalau kita lihat mereka main dengan 5 pemain belakang ya, tapi terlihat memang begitu rapuh ya pertahanan mereka, begitu banyak ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain dari Jepang. Dan kita lihat Junya Ito dan juga Ritsu Doan yang terlihat memang terkesan menciptakan overload ya di sisi kanan. Artinya mencoba untuk unggul jumlah di sisi kanan, akhirnya memang situasinya menjadi lebih sulit juga buat Tunisia. Jadi saya kira memang butuh bagaimana para pemain belakang ini bisa koordinasinya lebih bagus lagi lah. Karena terlalu banyak celah-celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan. Bahkan ini kita lihat tadi juga di momen gol kedua tadi, Ayashi Ueda juga benar-benar dibiarkan untuk bisa lepaskan shooting, dan itu yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pemain belakang.
3: Oke, jadi pola permainan apa yang harus dilakukan oleh Tunisia di babak kedua ini? Apa yang harus diubah dari pelatih?
2: Ya, saya kira pilihannya tidak ada lagi selain bermain lebih menyerang, bermain lebih menekan. Karena mereka situasinya saat ini dengan kondisi tertinggal 0-2, ya mereka akan koper gitu, akan tersikir di fase grup. Jadi pilihan mereka adalah bagaimana bisa, paling tidak bisa menciptakan gol pertama untuk bisa memperkecil kedudukan. Dan syukur-syukur memang bisa menciptakan gol-gol lain ke gawang dari Jepang. Meskipun memang butuh ya, butuh kerja keras, butuh bagaimana juga kemauan yang, tekad yang kuat dari para pemain dari Tunisia. Karena kalau kita di babak pertama, Jepang sangat-sangat unggul.
3: Oke, kalau dari sektor mana nih yang harus diperkuat lagi dari Tunisia?
2: Ya, kalau saya lihat ya tadi seperti dibahas juga kan di saat jalannya pertandingan, Elia Saad di depan terlihat seperti juga masih kebingungan untuk menciptakan momen-momen berbahaya. Kita lihat juga bagaimana support dari dua bek sayap, di Jan Valeri juga di sisi kanan juga tidak begitu leluasa. Jadi ini memang yang menjadi situasi menjadi berat buat para pemain dari Tunisia, karena kalau kita lihat memang sepertinya memang chemistry-nya nggak begitu jalan ya gitu, karena
3: akhirnya beberapa miss juga ya tadi ya sempat.
2: Mungkin juga tadi seperti katakan pendengar juga bahwa ya itu tadi pengaruh dari pergantian pelatih yang akhirnya dalam hitungan hari harus berganti pelatih dengan taktikal yang berbeda. Ini kan bukan hal-hal yang mudah juga buat buat tim. Jadi ya dengan apa yang ditampilkan sejauh ini, saya kira memang ya terlihat memang Tunisia ya jadi tim yang saya kira memang sangat-sangat lemah di grup ini.
3: Baik, masih ada waktu mungkin pendengar yang mau bergabung juga silakan 0213844545, 0213866712 ya. Baik, tadi beberapa pendengar juga menyampaikan adanya ini optimis bahwa Jepang bisa menambah poin lagi di babak kedua. Ini bagaimana Bung Cupri? Mungkin ya, tidak?
2: Saya kira ya, tadi seperti yang saya katakan bahwa memang dengan permainan yang mereka tunjukkan ya, dengan pendekatan yang pola yang agresif tadi, formasi 3-4-3 mereka, ya saya kira hal yang realistis lah untuk bisa menciptakan gol lagi. Tapi saya kira mungkin mereka juga akan bermain lebih aman juga, artinya bermain lebih aman agar juga jangan sampai kecolongan. Karena kalau sampai mereka kebobolan satu gol, Tunisia dapat momentum, ini situasi bisa jadi berbeda juga. Itu yang saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati juga oleh pelatih Haji Memoriasu. Dan saya kira pilihannya adalah tentu mencoba untuk mempertahankan pemain yang ada sekarang sambil melihat memang situasi yang terjadi di paling tidak sampai pertengahan babak kedua.
3: Baik, baik, kita sapa kembali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak Hanafi di Padang. Selamat siang, Pak Hanafi.
8: Halo, selamat siang, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
8: Jaya. Saya Pila, gatekeeper dulu di Potiga.
3: Iya, silakan pertanyaannya untuk Bung Jupri ataupun ya, tanggapan pertandingan di babak pertama.
8: Dan untuk ini Jepang, saya ini Jepangnya tuh pakai taktik apa supaya bisa dapat cetak gol 2-0 sampai saat ini gitu.
3: Oke.
8: Ya itu aja.
3: Terima kasih.
8: Salam olahraga.
3: Salam olahraga. Kita tampung dulu ada Pak Roy di Mamuju. Selamat siang, Pak Roy.
9: Selamat siang.
3: Ya, salam olahraga.
9: Salam
3: Pak
9: olahraga Roy. Untuk Mbak Safira.
3: Terima kasih Pak Roy. Silakan tanggapannya.
9: Hemat kami kalau bisa tambah lagi gol untuk timnas Jepang. Bagaimanapun juga kita jadikan satu benua se Asia.
3: Ya.
9: 5-0 untuk
3: optimis 5-0 ya.
9: Okay. Makasih.
3: Terima kasih Pak Roy di Mamuju. Baik, salam olahraga. Saya sapa Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat siang.
10: Selamat siang, Mbak Safira.
3: Selamat siang, silakan.
10: Mungkin Jepang akan mempertebal lagi, mungkin sekitar 3 gol kali ya, Mbak Safira ya.
3: Oh, menambah satu lagi ya, kali ini Pak Roni optimisnya.
10: Tunisia ini mungkin langkahnya akan lebih berat ketika pertandingan terakhir nanti lawan Belanda. Itu akan lebih sulit lagi, Mbak. Dan mungkin Tunisia ini cocok sekali untuk FIFA Matchday dengan Indonesia, sepertinya cocok ya. Suatu saya tahu PSSI mendengarkan dan suatu saat nanti Indonesia bisa FIFA Matchday sama Tunisia. Terima kasih Mbak Tapira.
3: Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Terakhir ya Pak Putra di Flores, silakan. Selamat siang Pak Putra.
11: Selamat siang Pro 3, salam olahraga.
3: Salam olahraga Pak Putra, silakan.
11: Oke, kalau saya sih prediksinya 5-0 ya untuk Jepang ya. Biar nanti penentuan akhirnya itu antara Belanda dan Tunisia begitu ya.
3: Oke, sudah?
11: Oke.
3: Terima kasih Pak Putra.
11: Terima kasih, selamat pagi.
3: Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Putra. Silakan mungkin Bung Jupri singkat saja ya jelang babak kedua.
2: Ya, saya kira memang Jepang pasti akan lebih tetap megang kendali ya.
3: Ya,
2: kalau kita lihat dengan keunggulan 2-0 memang belum aman buat mereka. ya kalau kita lihat tentunya kita juga menunggu reaksi ya.
3: Reaksi
2: tentu dari pendekatan yang berbeda dari Tunisia karena mereka tertinggal 2 gol, mereka dalam kondisi yang bisa dikatakan dalam tanda kutip kritis lah. Mereka harus bisa paling tidak menciptakan 2 gol untuk menjaga napas, untuk bisa menjaga peluang mereka untuk tampil di turnamen kali ini. Dan saya kira ini bukan pekerjaan yang mudah, bagaimana melihat bagaimana solidnya permainan dari yang ditunjukkan oleh Jepang di sepanjang babak pertama.
3: Baik, terima kasih Bung Jupri. Dan pendengar, kita akan lanjutkan kembali babak kedua pertandingan Jepang versus Tunisia bersama dengan Joko Saputra dan juga Rosian Anwar. Silakan.
12: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kali ini pelatih Evrenat melakukan pergantian. Ada Mohamed Amin bin Hamidi masuk nomor punggung 21,

Baik Bung Rosihan dan juga pendengar, masuki babak kedua di menit-menit awal ini. Bagaimana tadi Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini bola akan dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain dari Tunisia. Nomor punggung 20 tampaknya ada Valeri di sana, sudah melakukan lemparan ke sektor kanan. Namun bola dicocor oleh pemain Jepang oleh itu, sehingga bola kini justru berada di area pertahanan Tunisia. Kini Jepang mencoba membangun serangan. Nomor punggung 10 di sana ada Doan, mencoba mengejar bola di sektor kiri. Mampu dia ditekel oleh satu pemain dari Tunisia yang juga baru masuk tadi, nomor punggung 21 ada Ben Midah, kembali direbut oleh pemain Tunisia. Kini ada rekik dari pertahanan sisi mereka sendiri, umpan saja ke depan dari sektor kiri, mampu dicocok tadi oleh Tomiyasu. Kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain Kamada, pemain nomor punggung 15, mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan, umpan 1-2 bersama Nakamura, back pass lagi kepada itu melebar ke kanan kepada Sano, masih mencoba mengurung pertahanan dari Tunisia. Sano kepada Itakura kepada Ito, ke sektor kiri pertahanan Tunisia. Di sana yang tuju adalah Doan, namun kembali bola diamankan saja oleh pemain belakang dari Tunisia, nomor punggung 2. Sana ada Ali Abdi yang menjaga lini pertahanan dari Tunisia. Doan sudah lemparan ke dalam jauh tadi ke belakang. Di sana ada Tomiyasu melebar ke kiri kepada Hiroki Ito, mencoba untuk menahan bola sejenak, melebar lagi ke tengah. Di sana ada Itakura umpan pendek saja kepada Sano dari sisi lapangan ataupun sisi kanan pertahanan Tunisia, namun kembali mendapat pressing dari pemain Tunisia. Kini kembali Jepang, Itakura merangsek ke area pertahanan Tunisia, kembali melebar ke sisi kiri. Di sana ada Sano umpan 1-2 kepada itu umpan sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 kepada Nakamura, namun misal Kamada dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia, umpan 1-2. Di sana ada Ayase kepada Kamada, langsung shooting, maksudnya tadi kepada Tanaka yang mencoba melakukan tendangan langsung dari area luar kotak penalti, namun sepakan kaki kanannya tipis menyamping di tiang kanan Tunisia yang dijaga oleh Aymen Dahmen. Masih aman lagi nih gawang Tunisia, masuki menit ke-47 28 detik, masih skor 2-0. Sudah dilakukan tendangan ke gawang oleh penjaga gawang Aymen Dahmen, umpannya meluncur ke area pertahanan Jepang, terjadi duel di udara di sana. Ada nomor punggung 24, ada Sano, mencoba melihat satu pemain Tunisia, kembali diambil oleh rekannya, oleh Tanada, kembali dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dari sisi kiri pertahanan Jepang. Back pass kepada kapten mereka Itakura dorongkan bola kepada Sano, berbalik ke belakang Sano, melebar ke kanan kepada Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju satu pemain dari Jepang, mencoba membangun serangan, umpan kembali digagalkan. Kini Tunisia justru mengambil alih sisi serangan dari sektor kanan, mencoba meliuk-liuk dia melewati satu pemain dari Tanaka tadi, namun terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Hiroki Ito terhadap pemain Tunisia, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas, sudah dilakukan pendek saja kepada Sakiri, kapten dari Tunisia, berbalik aja kepada Rekik, umpan ke depan, sodorkan lagi kepada Sekiri, umpan 1-2 kepada rekannya, nomor punggung Hanibal, kepada 21 tadi, maksudnya kepada Ben Bida, umpan pendek saja kepada nomor punggung 25, di sana ada Slimane, umpan ke sektor kiri pertahanan Jepang, umpan lagi kepada Slimane, langsung shooting, terjadi dodo. Bagaimana tadi umpan crossing ataupun umpan mulut gawang Jepang belum mampu dimanfaatkan oleh para pemain Tunisia tampaknya di menit-menit awal babak kedua ini. Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang, umpan pendek saja kepada Slimane dorongkan bola ke belakang kepada Ben Mida, umpan lagi kepada Slimida, umpan lagi kepada Hannibal, mencoba untuk mengeksplor sisi kanan dan juga sisi kiri pertahanan dari Jepang. Nomor punggung 21 Ben Mida dari sisi kiri serang dari Tunisia, umpan saja kepada Hannibal dorongkan saja back pass kepada Ben tadi, maksudnya kembalikan lagi kepada Hannibal Mesbri, mencoba untuk menguasai lini tengah dari pertahanan Jepang, masih mengurung Ben, umpan dorongkan saja kepada Hannibal, kerja 1-2 pendek saja kepada Slimane, umpan lagi ke Talbi, ke sisi kanan. Kini bola bergulir berganti ke sisi kanan pertahanan Jepang atau sisi kiri pertahanan Jepang. Kita masih menanti. Nomor punggung 26 Sebastian dorongkan back pass saja bola ke belakang kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 3 Talbi, umpan saja pendek lagi, umpan 1-2 kepada Sebastian.

0: sektor kiri pertahanan Jepang. Satu pemain dari Tunisia mencoba merasakan rekor penalti, namun bola kembali dipotong saja oleh para pemain belakang dari Tunisia, dan kini terjadi perebutan duel di sektor kanan pertahanan Tunisia. Mampu direbut oleh Slimane, namun terjadi duel lagi antara pemain Nakamura, mencoba diganggu oleh pemain Tunisia, namun bola berhasil ditarik atau diumpan lagi kepada pada Itamura. Kini Jepang kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya tadi. Ada itu, back pass saja ke belakang tadi pada rekannya nomor punggung 22, Tomiyasu, melihat rekannya yang menjadi bebas, dorongkan bola ke sektor kiri ataupun ke lini serang dari Jepang. Sudah dilakukan tadi, salah tadi penguasaan bola dari Kamada. Dapatnya kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini itu sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Kanada ataupun kepada rekannya nomor punggung 7, Ao Tanaka. Masih Jepang menguasai bola sepenuhnya. Tanaka dari sisi kiri pertahanannya sendiri masih mencoba mendribel dengan sambil berjalan pelan-pelan ia kepada Sana, nomor punggung 24, Sano, Kaisu Sano, melebar ke kanan kepada itu, umpan saja kepada Doan, namun mampu dipotong oleh nomor punggung 2 di sana, ada Ali Abid. Namun lagi-lagi kandas di tengah jalan tadi. Coba pressing yang dilakukan oleh para pemain Tunisia. Kini dari sisi kiri itu, Hiroki itu umpan 1-2 bersama Nakamura, mencoba dribel bola ke area kotak penalti Kamada, namun mendapat gangguan pemain Tunisia. Bukan sebuah pelanggaran. Kini umpan 5D, umpan kepada satu pemain dari Tunisia, namun lagi-lagi kerjasama ataupun komunikasi yang kurang baik tampaknya Hamidal dengan salah satu pemain Tunisia lainnya yang ada di depan tadi, Ali Abdi tadi. Nampaknya kini masih amanlah gawang Jepang yang dijaga oleh Gion Suzuki.
1: Kou Itakura memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka utak-atik dia, masih melihat siapa rekannya yang akan diberikan umpan. Umpan saja pendek ke kanan, berikan kepada nomor punggung 24, Kaisu Sano. Kaisu Sano melebar lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu tik-tak dia kepada Kaisu Sano. Saat ini ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada Ritsu Doan. Ritsu Doan, Ao Tanaka menyerang dari sisi kanan. Penyerangan dari Jepang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tunisia. Dan kali ini jatuh di kaki kiper Aymen Dahmen. Pendengar, untuk kesempatan kali ini Hajime Moriyasu masih belum melakukan pergantian pemain. Sementara timnas Tunisia di bawah asuhan Hefrenat sudah melakukan 2 pergantian pemain. Tadi Elias Saad, striker yang kurang efektif di babak pertama, digantikan oleh nomor punggung 11, Ismail Harbi. Sementara juga masuk nomor punggung 21, yaitu Muhammad Amin bin Hamida yang menggantikan sosok Dylan Brown. Ya, kali ini Tunisia membangun serangan. Wasit dari Jepang, Ivan Kovacs, memberikan tendangan bebas ya bagi Tunisia. Gol dari timnas Jepang dicetak oleh Daichi Kamada dan juga Hayase Ueda. 2-0 skor sementara ini hingga menit 53. Dan kali ini bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Jepang. Gion Suzuki, sang kiper, memberikan umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Kou Itakura, kapten kesebelasan Jepang pada malam hari ini. Umpan ke samping kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kepada siapa? Bola akan diberikan kembali lagi, back pass kepada Kou Itakura. Kou Itakura melihat-lihat rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu back pass lagi kepada Kaisu Sano, nomor punggung 24. Ya, Tomiyasu kali ini hendak menyisir dari sisi kanan penyerangan, namun bola lebih cepat meninggalkan gawang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kali ini Tunisia lewat sang kapten Elias Skiri. Elias Skiri berikan kepada Ismail Harbi. Dilanggar keras tadi Ismail Harbi oleh

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Saatnya berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini. Masih ditemani oleh Hasna ya. Lagu tadi sudah Hasna hadirkan requestan dari Mas Sebujang. Request lagu Ku Nanti di Pintu Surga. Terima kasih sudah request lagu siang hari ini Mas Bujang. Yang masih mau gabungan, Hasna tunggu gabungannya sampai jam 3 sore. Ada yang telpon berdering, siapakah di sana kira-kira? Halo, Seruling Gendang.
2: Halo, Seruling Gendang.
1: Nje.
2: Berdendang. Selamat siang, Mbak. Berdendang.
1: Bareng RRI Tuban.
2: Bareng-bareng RRI Tuban.
1: Nje, selamat siang. Ini dengan...
2: Ini dengan Mbak Hasna ya.
1: Nje, dengan Hasna. Ini dengan siapa?
2: Mbak Hasna.
1: Nje.
2: Masa lupa sama aku, Mbak Hasna.
1: Sebentar.
2: Kalau lupa, tanya sama Mbak Niswa nanti kan.
1: Mbak Niswa, ini siapa ya Mbak Niswa ya? Ini kali Pak yang domisilinya ada di mana ya? Di Kerek, Ji?
2: Aku tidur, waduh penantong Mbak, aku di Tuban, jantung kota Tuban.
1: Oh, di Tuban kota, berarti...
2: Iya,
1: kali Pak Budi Sasena.
2: Iya, betul,
1: Pak. Ah, ingat kan saya. Sehat ya, Pak?
2: Iya, kalau nanti... Enggak tahu ya bilang sama Mbak Aniso.
1: Nje, siap. Apa mau lagu nopo?
2: Lagunya Tangan dan Bibir, Mbak. Dari S. Amati sama Jalaila, Mbak.
1: Nje, siap.
2: Tawaran itu loh, Mbak.
1: Nje.
2: Tangan dan Bibir.
1: Siap.
2: Ada, Mbak Saya.
1: Nje, Ida Laila. Dan...
2: Ya, betul, Mbak. Nje,
1: siap.
2: Salamnya buat Mas Bujang. Selamat siang Mas Bujang. Terus juga ada Bu Jasmuni, Bu Nini Ayah Iba. Selamat siang. Terus Mama Yu, selamat siang juga. Aku kalau malam ya ikutan Ruang Rindu loh Mbak.
1: Maturnuwun sangat.
2: Iya, biasanya tuh kalau ini di 87,9 dan relay di Pro 1 Surabaya, langsung aku klik di 99,2.
1: Nje, siap, pater nuwun.
2: Ini aja nanti jam 15.00 langsung mencolot di Pro 4.
1: Nje, siap.
2: Ku jenenge jere Mbak Niswa, godonge brambang digongkoki. Anggur ana gang digongkoki ya Mbak Niswa ya. Buat semuanya saja Mbak.
1: Nje, siap.
2: Biasanya buat di II. Kalau lagi mendengarkan silakan masuk. Salamnya tanya.
1: Nje.
2: Untuk Mbak Hasna semoga sehat selalu Mbak Hasna ya.
1: Amin Allahumma amin.
2: Lagunya Tangan dan Bibir tak tunggu di depan pesawat radio Mbak.
1: Siap.
2: Tak tunggu di alun-alun ayo kok rano seluruh. Alun-alun ku pada pinggire kaoman alon-alon yang melaku golek panggonan ya Mbak, ini reso pantunan Mbak.
1: Nje.
2: Makasih ya Mbak Niswa. Mbak Niswa. Mbak Hasna.
1: Nje.
2: Assalamualaikum Mbak Hasna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi Sasena dari Tuban Kota. Terima kasih sudah gabungan. Telepon berikutnya kita akan angkat terlebih dahulu. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Seruling Gendang berdendang bersama Program 1 RRI Tuban.
1: Anje, siap. Mas Silvan.
3: Bener siap.
1: Siap.
3: Beneran. Enggak zonk kayak kemarin.
1: Ja. Sehat ya Mas Silvan.
3: Ya, alhamdulillah.
1: Cuaca di sana pripun? Di sini lo mendung.
3: Oh iya, sama. Di sini kadang mendung, kadang panas di sini.
1: Nje.
3: Sama ya.
1: Sama, mendung nggih panas, nggih mendung nggih panas.
3: Betul. Ya, pokoknya yang penting itu jaga kondisi aja, Mbak.
1: Nje, siap.
3: Iya, aku nanti sehabis seruling kendang RR itu ban, jam 3 langsung meluncur Pro 4 Semarang.
1: Wow.
3: Terus Pro 4 Surabaya.
1: Anjir.
3: Terus Denpasar.
1: Anjir, waduh, mantap.
3: Iya. Kadang-kadang juga berempat yang di Jakarta juga, itu ya.
1: Masya Allah.
3: Ya, biar temannya banyak gitu lah, Mbak.
1: Anjir,
3: ya.
1: Betul.
3: Kalau pakai yang streaming itu wes luar biasa. Jarak itu bukan penghalang beneran.
1: Siap.
3: Aku pengen request lagunya. Dari Niken Arisa, Mbak.
1: Waduh, judulnya yang apa itu?
3: Bagai Rumput Kering.
1: Siap.
3: Oke.
1: Salamnya itu siapa?
3: Ya, salamnya buat Pak Setiawan ya yang ada di Bekti. Selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Lalu ada Mas Pur yang di Tulungagung. Ada Kang Tama Tiarto bersama Mbak Pringa. Terus ada juga Mama Yu. Ada siapa lagi ya? Ada Mama Yu, ada Mbak Man, terus ada lagi Besti Kurianti juga ya. Ya yang dimawat ayo masuk di manis Mbak Basna yo. Terus salam lanjut lagi. Ada juga yang ada di seputaran Bojonegoro, di Jombang. Di Mojokerto semuanya yang menyaksikan status aku. Ucapannya selamat siang, selamat bergabung siang, bersama Mbak Asna, Mbak Niswa.
1: Asna, Mbak Niswa.
3: Biasanya aku dipanggil Mas Bujang. Satu-satu. Oh iya, sekarang RRI luar biasa ya sekarang ya. Jadi bisa teman-teman bisa mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026, Mbak ya.
1: Iya,
3: aku juga mengikuti ya, Mbak.
1: Terima kasih.
3: Seru banget pokoknya.

0: Terima kasih Mazulfan tadi yang gabungan. Ada juga yang telepon berdering, kira-kira siapakah di sana? Halo, seruling gendang.
1: Berdendang bareng RRI Pro 1 Tuban. Mbak Sutrini di Babat Lamongan hadir, Mbak Asna.
0: Enjih, selamat siang Mbak Sutrini.
1: Iya, selamat siang juga Mbak Asna.
0: Sehat.
1: Suaranya kayaknya kok sudah enak sekarang.
0: Enjih, berkat doa nih panjenengan.
1: Alhamdulillah, berkat doa kita semua.
0: Enjil, matur nuwun sangat.
1: Sekarang sudah enakan, sudah cerah sekali suaranya ya.
0: Enjil. Cuaca di sana gimana Mbak Sutrini?
1: Cuacanya di Babat dari pagi sampai sekarang itu mendung terus.
0: Oh, mendung, enjil.
1: Ya, enggak ada panasnya. Kalau di Mas Zulfan kan ada mendung, ada panas.
0: Enjil.
1: Kalau di sini mendung terus. Malah tadi pagi jam 7:30 sekiranya ya.
0: Hujan, enjil.
1: Sempat gerada-gerada hujan.
0: Oh, enjil.
1: Iya, benar. Sampai sekarang juga masih mendung terus ini, Mbak.
0: Siap.
1: Tapi ya seperti itulah, tetap disyukuri. Kemarin habis panas, sekarang dingin gitu Mbak Asna ya.
0: Mas Sutrini mau lagu apa?
1: Lagunya nanti aku minta itu aja deh.
0: Apa?
1: Stop pacaran ya.
0: Stop pacaran, Je.
1: Tapi bukan stop saya sama Mas Zulfan loh. Cuma lagu aja.
0: Siap.
1: Dan saya juga enggak mau jam.
0: Siap.
1: Tidak maju kan juga.
0: Siap.
1: Ya, ada Pak Setiawan yang dibetis. Selamat siang. Ada yang di Tulungagung, ada Mas Pur. Ada Bu Nini, Ayah Iqbal. Mama Yu, Kang Bujang. Ada Kang Tamatiarto, Baman Temandang, Bu Serinya juga. Ada juga Mbak Ri, yang di Rembang ada Mas Edo, ada Lik Mugiono, Kang Solikin. Yang di Mojokerto ada Pak Dimamat, ada Mbak Ajeng, Umi Sylvia. Juga yang di Jombang semuanya, yang di Nganjuk juga semuanya, Bojonegoro, Lamongan semuanya. Dan yang selalu melihat status aku juga semuanya aja. Salamnya semoga sehat selalu. Dan spesialnya selalu buat Mas Zulfan seorang. Dengan ucapan suaramu semangat aktivitasku. Buat Mbak Esmanya tetap sehat juga ya, selalu sehat juga. Tambah cantik-cantik aja, ceria aja.
0: Siap
1: selalu. Terima kasih Mbak Esma. Kalau saya nggak bisa meluncat kemana-mana kayak Mas Zulfan Mbak Esma. Iya, sekali di sini ya tetap di sini.
0: Oke, setia satu aja ini berarti.
1: Iya, nggak bisa lari sana sini saya.
0: Siap.
1: Terima kasih Mbak Asna.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sutrini dari Babat Lamongan. Terima kasih sudah gabungan siang hari ini. Langsung saja Asna putarkan requestan lagu dari Mas Budi Sasena dulu ya, yang tadi request lagu Tangan dan Bibir dari Ida Laila.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini. Terima kasih yang sudah request lagu. Lagu-lagu dangdutnya sudah dihadirkan. Yang mau request lagi masih bisa ya, sampai jam 3 sore tepatnya. Gimana hari minggunya pendengar? Sudah ada kegiatan aktivitasnya di mana? Atau jangan-jangan di rumah aja? Tidak kemana-mana. It's okay, gak kemana-mana pun juga gak apa-apa. Karena saya temani via udara. Sekaligus juga ditemani Pro 1 RRI Tuban sampai nanti jam 12 malam. Jadi gak usah sedih kalau gak ada aktivitas. Boleh aktivitas kegiatan-kegiatan mengerjakan tugas kuliah ataupun pekerjaan, bersiap untuk hari Senin besok. Kalau sudah lewat jam 12, jam 1, 2 menuju jam 3, ini terasa hari Seninnya udah berada di depan mata. Jadi harus semangat menjalani aktivitas di hari ini. Lagu-lagu dangdut siap kembali dihadirkan hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Saatnya berendang bareng RRI Tuban. Masih ada satu WhatsApp yang masuk dari Pak Setiawan. Kita akan dengarkan dulu ada pesan apakah di sana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang Uhti Hasna. Saruling gendang berdendang bersama RRI Pro 1 Tuban. Terima kasih yang sudah menyelami saya, Damas Julpan, Ardaning Sutrini, dan salam juga buat Mas Darwoto, ada Mas Budi tadi. Untuk salamnya semuanya saja, tolong diputarkan lagunya Manis Manja Group yang berjudul Memori Daun Pisang. Soalnya sering masih ada grimis, jadi payungnya payung daun pisang saja. Untuk Mbak Hasna, Mbak Niswa, dan Mas Wahyu Pria.
1: Terima kasih Pak Setiawan. Matur nuwun sangat. Sehat selalu nje Pak. Selalu jadi pendengar setia Pro 1 RRI Tuban siang hari ini. Satu lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kemudian nanti kami akan beralih di program Tuban sore ini sampai jam 4 sore asal menemani aktivitas Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih untuk Anda yang masih gabungan barengan sama Hasna di siang hari ini. Requestan dari Pastiawan, lagu Memori Daun Pisang ya. Pastiawan Hasna hadirkan spesial untuk Anda di siang hari ini, hanya di Pro 1 RRI Tuban.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, menutup perjalanan program Seruling Gendang. Siang hari ini Memori Daun Pisang pun juga sudah menghadirkan spesial untuk Anda. Kita akan jeda azan asyar terlebih dahulu pendengar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Sembari nanti menunggu Tuban sore ini sama Hasna, masih ada waktu 1 jam. Hasna menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini. Menemani aktivitas Anda dengan berbagai komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang menemani aktivitas Anda di hari Minggu sore ini, pendengar. Informasi kami hadirkan untuk Anda, khususnya bagi Anda yang ada di wilayah Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Kami informasikan dari Perumda Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban. Kita tahu bahwa beberapa hari terakhir ini sering ada pemadaman listrik dari PLN begitu ya, dan itu berdampak pada distribusi air PDAM. Kenapa demikian, pendengar? Karena distribusi ke pelanggan terganggu, aliran air bisa kecil selama pemadaman listrik berlangsung, sehingga masyarakat telah dihimbau untuk pelanggan ini diharapkan selalu melakukan penampungan air agar kebutuhan akan air ini bisa tetap terpenuhi. Nah, itu tadi karena beberapa hari terakhir ini di wilayah Jawa Timur khususnya ini juga sering sekali ada pemadaman beberapa hari terakhir ini, sehingga kita harus juga waspada dan bersiap diri begitu ya, supaya tiba-tiba nanti airnya habis, kemudian tidak ada persiapan. Mulai dari sekarang, boleh bersiap dulu.

sebelumnya terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya menilai kenaikan harga bensin jenis Pertamax perlu disikapi secara komprehensif oleh masyarakat. Bulog Ponorogo telah menyalurkan bantuan pangan kepada 139 ribu keluarga penerima manfaat. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya menilai kenaikan harga bensin jenis Pertamax perlu disikapi secara komprehensif oleh masyarakat. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
2: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Heri Cahyo, menilai kenaikan harga bensin jenis Pertamax perlu disikapi secara komprehensif bagi seluruh pihak masyarakat. Hal tersebut disampaikan Heri kepada RRI Minggu 21 Juni 2026 dalam menanggapi kondisi harga BBM terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Heri mengatakan penyikapan kenaikan harga BBM perlu dilihat dari berbagai sisi, karena kebijakan energi selalu berada pada persimpangan antara kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan biaya hidup. Ia menambahkan dampak terbesar kenaikan tersebut bukan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah, melainkan pada kelompok kelas menengah produktif dan pelaku UMKM. Hal tersebut terjadi karena kelompok tersebut merupakan penggerak utama konsumsi rumah tangga sekaligus penopang sektor real.
3: Apa yang perlu dicermati adalah dampaknya terhadap kelas menengah produktif dan pelaku UMKM. Kenapa? Karena kelompok inilah yang selama ini menjadi penggerak konsumsi rumah tangga sekaligus penopang sektor real. Maka ketika biaya mobilitas dan operasional itu meningkat, maka ruang konsumsi masyarakat bisa menyempit dan aktivitas usaha menjadi lebih berhati-hati.
2: Selain itu, menurutnya efek yang sama dapat menjalar ke sektor properti, retail, pariwisata, kuliner, perdagangan tradisional, jasa pengiriman, ekonomi kreatif, industri pengelolaan pangan, dan berbagai UMKM yang dapat menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Sebagai solusi, dirinya berharap kepada pemerintah agar mempercepat penguatan transportasi publik, meningkatkan efisiensi logistik nasional, memperluas pemanfaatan energi alternatif, mendorong penggunaan teknologi hemat energi bagi UMKM. Faiz Putra melaporkan.
0: Bulog Ponorogo telah menyalurkan bantuan pangan kepada 139 ribu keluarga penerima manfaat berupa beras dan minyak goreng. Eka Wulan melaporkan selengkapnya.
4: Badan Urusan Logistik Bulog Ponorogo menyalurkan bantuan pangan kepada 139 ribu keluarga penerima manfaat KPM. Jumlah penerima meningkat dari tahun lalu yang hanya 89 ribu KPM. Pemimpin Cabang Kantor Bulog Ponorogo, Budiwan Susanto, mengatakan bantuan pangan yang disalurkan itu untuk alokasi Februari-Maret. Penyaluran baru dapat dilakukan pada awal Juni karena saat itu mendekati puasa dan kendala dropping minyak secara nasional. Adapun pada penyaluran bantuan pangan ini, masing-masing penerima mendapat 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng untuk dua alokasi sekaligus.
5: Kami menyalurkan bantuan pangan untuk 139 ribu KPM di Kabupaten Ponorogo. Mereka mendapatkan dua alokasi, yaitu alokasi Februari dan Maret, di mana per bulannya adalah 10 kilo beras dan 2 liter minyak. Jadi mereka akan mendapatkan 20 kilo beras dan 4 liter minyak. Beberapa kali kita monitoring penyaluran berjalan dengan lancar.
4: Ia menegaskan penyaluran bantuan pangan ini bertujuan membantu masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, untuk mencukupi kebutuhan pangan. Karenanya, ia meminta masyarakat penerima manfaat tidak menjual bantuan pangan tersebut. Sementara itu, salah satu penerima manfaat, Wi Cahyono, bersyukur mendapat bantuan pangan tersebut, apalagi selama ini ia tidak memiliki pekerjaan pasti.
6: Beras sama minyak terbantu sekali, Bu. Saya banyak-banyak terima kasih sama di sinilah pemerintah. Kan saya satu hari cuma satu omplong, itu dua omplong. Dan kira-kira satu ini satu bulan.
4: Seperti diketahui, penyaluran bantuan pangan kini tengah berjalan di Kabupaten Ponorogo, Pacitan, dan Magetan yang menjadi area kerja Bulog Ponorogo. Bulog menargetkan penyaluran bantuan pangan segera selesai pada Juni ini. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Sampang menyiapkan obat hama gratis untuk para petani tembakau. Kabar selengkapnya bersama Alvin Nuari.
7: Dalam upaya menjaga stabilitas produktivitas komoditas unggulan daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang menekan pentingnya respon kolektif dalam menanggulangi ancaman organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Kepala Disperta KP Sampang Siono mengimbau kepada seluruh petani tembakau agar senantiasa menjalin koordinasi yang proaktif dengan petugas lapangan setelah mendeteksi gejala serangan hama maupun penyakit pada lahan pertanian mereka. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Pertanian dalam memberikan perlindungan maksimal bagi para petani. Sebagai wujud nyata dukungan teknis tersebut, pihak dinas telah menyiapkan cadangan pestisida dan sarana pengendalian hama yang didistribusikan secara gratis kepada para petani yang membutuhkan.
8: Well, yang kedua, kalau memang ada serangan hama penyakit, kita juga siap dengan pestisida cadangan. Sehingga petani hanya modal lapor aja, nanti ini obat-obatan akan kita berikan secara gratis. Tanaman yang ada ini nanti kita juga memperhitungkan untuk bisa melakukan pengamanan produksinya. Artinya pertumbuhan pertanaman ini akan tetap kita ikuti.
7: Lebih lanjut, Suyono menjelaskan bahwa serangkaian program intervensi ini dirancang tidak hanya untuk menekan laju kerugian akibat OPT, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk menjaga kualitas dan kuantitas produksi tembakau di Kabupaten Sampang. Dengan adanya obat hama gratis ini, diharapkan ketahanan ekonomi sektor pertanian tembakau dapat tetap terjaga dan semakin kompetitif.
0: Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Sampang menggandeng Badan Pusat Statistik BPS serta tim pendamping sosial untuk terjun langsung ke lapangan melakukan verifikasi ulang calon siswa baru sekolah rakyat. Imam Fadila melaporkan.
9: Tim gabungan terdiri dari pendamping Keluarga Harapan Dinas Sosial bersama Badan Pusat Statistik BPS Sampang terjun ke lapangan untuk verifikasi ulang data calon siswa SR Sampang. Langkah ini diambil untuk memastikan data real calon siswa baru tingkat SMP hingga SMA yang melebihi kuota. Verifikasi lapangan ini difokuskan untuk meminimalisir terjadinya exclusion error atau kesalahan pengecualian data. Sekretaris Dinsos P3A Sampang Muhammad Nasrun menemukan adanya kasus khusus.

0: mencakup Kecamatan Camplong sebanyak 3 calon siswa, Kecamatan Sampang Kota 4 orang, dan Kecamatan Pangarengan 2 orang calon siswa. Seluruh data yang dikumpulkan dari verifikasi lapangan ini nantinya akan digodok kembali dalam rapat pleno bersama para pendamping sosial dan BPS untuk menentukan final siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang diterima di SR Sampang. Hima Fadila melaporkan.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, BPBD Kabupaten Malang memastikan status masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi dapat berjalan beriringan dengan status siaga darurat kekeringan dan karhutla apabila nantinya ditetapkan. Syamsuddin melaporkan selengkapnya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang memastikan status masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi dapat berjalan beriringan dengan status siaga darurat kekeringan dan karhutla apabila nantinya ditetapkan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menjelaskan kedua status tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Masa transisi darurat pemulihan masih diperlukan karena ada sejumlah pekerjaan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang belum selesai. Sementara status siaga merupakan bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla. Menurut Sadono, pelaksanaan program pemulihan pasca bencana tetap berjalan meskipun pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana pada musim kemarau. Ia menegaskan tidak ada tumpang tindih dalam penerapan kedua status tersebut karena masing-masing memiliki fokus penanganan yang berbeda.
4: Tidak ada masalah karena status itu bisa berjalan beriringan. Artinya memang di lapangan ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan pada masa transisi darurat ke pemulihan. Dan masa siaga adalah kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Malang untuk menghadapi potensi adanya ancaman kekeringan maupun karhutla.
3: Sadono menambahkan pemulihan dampak bencana tetap berjalan, sementara kesiapsiagaan terhadap ancaman kekeringan dan karhutla juga harus disiapkan sejak dini. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Disperkim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring memastikan ketersediaan air bersih di tengah prediksi kemarau ekstrim. Berikut laporan Imam Malik selengkapnya.
5: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring dan evaluasi MUNEF terhadap sejumlah instalasi penyediaan air bersih. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan ekstrim seiring adanya prediksi dari BMKG terkait adanya El Nino Godzilla. Kabid Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina, menjelaskan Disperkim Kabupaten Ngawi tengah memetakan dan mengecek langsung kondisi di lapangan antara lain di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Sistem penyediaan air minum spam setempat masih mencukupi.
6: Kita coba cek hasilnya, memang idle capacity masih mencukupi. Kemungkinan kalau memang masyarakat sekitar masih sangat membutuhkan, kita lakukan optimalisasi nantinya. Dan beberapa wilayah-wilayah utara terkait sama daerah yang CAT itu kita kolaborasikan dengan daerah sekitar yang masih mempunyai idle capacity nanti untuk wilayah-wilayah yang kekeringan itu.
5: Pipit menjelaskan wilayah-wilayah rawan kekeringan akan disuplai dari daerah sekitar yang masih memiliki kelebihan kapasitas air. Pipit menambahkan, secara umum, satu sistem instalasi air bersih di Ngawi rata-rata memiliki debit air hingga 3 liter per detik. Kapasitas ini ideal mampu menyuplai kebutuhan air bersih untuk sekitar 300 penerima manfaat atau sambungan rumah SR. Hingga saat ini, total terdapat 217 sistem instalasi air bersih yang telah dibangun dan tersebar di 138 desa wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Anggota fraksi PDI Perjuangan menyoroti alih fungsi hutan menjadi lahan tanam dan mengusulkan agar reboisasi kembali diperkuat demi menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
7: Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, Erna Sujarwati, menyoroti pentingnya menjaga fungsi lahan hutan di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut disampaikan mengingat lahan hutan di sejumlah wilayah selatan Lamongan saat ini memerlukan perhatian khusus. Ia menilai penebangan pohon yang terus berlangsung harus diimbangi dengan upaya reboisasi agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar.

0: masa mendatang. Ia mengaku telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah kawasan hutan di wilayah Kedung Pring, Ngimbang, Sampeng, Mantup, hingga perbatasan Jombang. Dari hasil pengamatannya, banyak kawasan yang sebelumnya berupa hutan kini beralih fungsi menjadi perlahan pertanian, terutama untuk tanaman jagung.
1: Dan itu sangat disayangkan, karena kalau kita mementingkan kepentingan sesaat, ya saya rasa kita rugi yang akan datang. Bagaimana anak cucu kita bisa menikmati kehidupannya kalau lahan hutan itu habis? Karena bahaya mengintai kita itu lebih besar daripada keuntungan sesaat hari ini. Seperti banjir gitu, longsor, dan juga kalau sudah nggak ada pohon besar, maka penyerapan airnya seperti apa gitu. Pasti juga kekeringan akan melanda juga. Kekeringannya bukan hanya sekedar kekeringan, wong kita yang biasa saja kekeringannya luar biasa. Apalagi besok dengan kapasitas kemaraunya itu kan El Nino Godzilla gitu. Ekstrim banget.
0: Ya, berharap pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan. Sekaligus mendorong program reboisasi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Varian Reki melaporkan.
2: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar, jemaah Jombang diimbau agar menjaga kondisi kesehatan pasca melakukan perjalanan ibadah haji 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Ana Kusuma.
4: Sebanyak 1.259 jemaah haji asal Kabupaten Jombang telah kembali ke tanah air dengan selamat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Menyusul kepulangan tersebut, para jemaah dihimbau untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan juga kebugaran fisik guna mengantisipasi munculnya gangguan kesehatan pasca perjalanan ibadah haji tahun 2026. Petugas haji daerah Kabupaten Jombang, Dian Harbani, menyampaikan bahwa para jemaah haji perlu memantau kondisi kesehatannya secara berkala selama 21 hari setelah tiba di Indonesia. Ia menjelaskan, apabila muncul gejala seperti sesak nafas, demam, diare, sakit tenggorokan, mual, muntah, maupun nyeri di area leher, para jemaah dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ataupun puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan lebih lanjut.
5: Panas, demam, terus yang kedua, dodonya sesak, terus kalau misalnya burungannya sakit, terus kalau misalnya diare, kalau misalnya memang ada kandungan seperti itu,
6: jadi nanti kembali ke puskesmas untuk berobat. Nanti jangan lupa jangan bilang dokter saya ini habis dari haji.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, berharap seluruh jemaah haji yang telah kembali dapat menjaga kondisi kesehatannya dengan baik, dan ia juga berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur setelah menyelesaikan rangkaian haji di Tanah Suci Mekah.
7: Minta doanya, semoga seluruh jemaah haji itu semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
4: Adapun, sebanyak 1.259 jemaah haji asal Kabupaten Jombang telah kembali ke daerah dengan selamat. Sedangkan untuk jumlah jemaah haji yang meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci Mekah berjumlah sebanyak 4 orang. Arung Suma melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
3: Pendengar, pemerintah daerah mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program sponsorship dalam mendukung prestasi atlet pencak silat Jawa Timur. Kabar selengkapnya bersama dengan reporter Ani Hasana.
8: Pemerintah daerah mendorong keterlibatan berbagai elemen dalam mendukung prestasi atlet pencak silat Jawa Timur, terlebih instansi swasta atau private sektor melalui program sponsorship. PT Dharma Lautan Utama atau DLU menjadi salah satu perusahaan yang turut mendukung prestasi atlet pencak silat melalui kejuaraan pencak silat Bambang Haryo Sukartono BHS Cup 2026 yang berlangsung beberapa waktu lalu. Bambang Haryo Sukartono selaku penasehat PT DLU sekaligus Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Jatim mengaku gembira dengan torehan yang diraih para atlet dari 38 kabupaten kota.
9: luar biasa. Moga-moga daerah-daerah ini bisa memberikan lebih banyak lagi, terutama juga seluruh Jawa Timur, berikan banyak lagi atlet-atlet baru, istilahnya atlet-atlet yang prestasi-prestasi yang bisa kita harapkan untuk ke depan lebih banyak lagi.
8: Bambang Aryo menilai ajang PHS Cup menjadi tolok ukur pembinaan atlet. Dari hasil pemantauan, skill para atlet menunjukkan peningkatan. Ani Hasana melaporkan.
3: Pria ribuan peserta ramaikan Pare Bayangkara Run yang digelar Polres Kediri dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
10: Ribuan peserta memadati kawasan Pare, Kabupaten Kediri dalam gelaran Pare Bayangkara Run 2026 yang diselenggarakan Polres Kediri Minggu pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Sekitar 1.300 peserta ambil bagian dalam ajang lari tersebut, bahkan tingginya antusiasme masyarakat, kuota peserta telah terpenuhi sebelum batas akhir pendaftaran. Pare Bayangkara Run 2026 menjadi event perdana yang digelar Polres Kediri dengan mengusung semangat kebersamaan, kesehatan, dan kedekatan antara Polri dan masyarakat. Ketua Panitia sekaligus Kasat Res Narkoba Polres Kediri, AKP Sujarno menyampaikan, kegiatan ini tidak hanya diikuti jajaran Polri, TNI, dan masyarakat Kediri Raya, tetapi juga peserta dari luar daerah. Mereka mengikuti rute lari sepanjang 5 km yang melintasi jumlah titik strategis di Pare, termasuk kawasan Kampung Inggris.
11: Untuk peserta, alhamdulillah sangat antusias warga Pare dan sekitarnya, Kediri Raya pada umumnya, ada dari luar daerah, di sini mencapai 1.300. Ini dari Polres Kediri baru yang pertama, di sini mengajak bersama-sama dengan warga masyarakat untuk gemar olahraga lari.
10: Sementara Kapolres Kediri AKBP Bramastio Priaji mengatakan kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan KONI Kabupaten Kediri sebagai upaya memupuk kebersamaan Polri dan masyarakat. Target awal peserta 800 orang, namun melihat antusias masyarakat, pendaftaran ditutup dengan jumlah maksimal peserta 1.300 orang.
12: Saja ini adalah upaya untuk memupuk kebersamaan, meningkatkan sinergisitas, terutama antara Polri dengan masyarakat. Yang jelas memang antusias sangat tinggi. Awalnya target kita 800, sesuai dengan ulang tahun kita yang ke-80. Tapi akhirnya ada permintaan, kita bulatkan 1.000. Ternyata 1.000 masih ada permintaan lagi, makanya akhirnya kita tutup di 1.300. Ya, mohon maaf apabila ada masyarakat yang masih mungkin belum bisa berkesempatan untuk ikut, insya Allah ada kesempatan lain lagi.
10: Ia menambahkan meski baru pertama kali digelar pada tahun 2026, Pare Bayangkara Run diharapkan dapat menjadi agenda tahunan. Hal ini melihat tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Heri Susanto melaporkan.
3: Pendengar, ribuan peserta mengikuti peringatan Hari Yoga Internasional di UNESA dan mencetak rekor muri yoga bersama penyandang disabilitas. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
13: Universitas Negeri Surabaya UNESA kembali menegaskan komitmennya sebagai kampus inklusif melalui kegiatan yoga massal yang melibatkan ribuan peserta termasuk penyandang disabilitas. Kegiatan yang digelar dalam rangka peringatan Hari Yoga Internasional 2026 itu dipandu instruktur yoga Anjasmara dan berhasil mencatatkan rekor museum rekor dunia Indonesia MURI dengan kategori yoga dengan gerakan disabilitas oleh peserta terbanyak pada Minggu pagi. Wakil Rektor 4 UNESA, Dwi Cahyo Kartiko mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen kampus dalam menghadirkan ruang yang setara bagi penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Sebagai perguruan tinggi yang memiliki keunggulan di bidang disabilitas, olahraga, dan seni, UNESA ingin menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi.
14: Selama ini yoga itu memang untuk anak non-disabilitas, tapi UNESA kepingin mensejajarkan tidak ada jarak antara disabilitas dan non-disabilitas. Dan hari kita buktikan dengan Mas Anjas yang luar biasa memberikan sebuah gerakan-gerakan yang memang bisa dilakukan oleh anak-anak disabilitas.
13: Sementara instruktur yoga Anjasmara menjelaskan gerakan yang dipraktekkan merupakan bagian dari yoga protokol yang telah ditetapkan pemerintah India dan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya yoga tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental. Ia mengaku merasakan langsung manfaat yoga dalam mengelola stres sekaligus meningkatkan kualitas hidup.
15: Merupakan standar dari yoga protokol yang sudah dipatenkan oleh pemerintah India. Pose-pose yoga yang tadi itu dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Gitu. Jadi tidak hanya kita yang normal saja, kan, tapi teman-teman yang di disabilitas pun dapat melakukannya.
16: tapi harus diingat lagi bahwa kita melakukannya sesuai dengan kondisi tubuh.
13: Ia menambahkan bahwa yoga merupakan olahraga yang inklusif karena tidak mengenal batasan usia maupun kondisi fisik tertentu. Oleh karena itu, penyandang disabilitas juga dapat merasakan manfaat yang sama melalui gerakan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Wanita Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang menggelar peringatan Hari Yoga Internasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang. William Nathan melaporkan.
17: Wanita Hindu Dharma Indonesia atau WHDI Kabupaten Malang menggelar peringatan Hari Yoga Internasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat rasa persaudaraan sekaligus mengenalkan manfaat yoga secara inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Ketua WHDI Kabupaten Malang, Suryati, menegaskan bahwa yoga memiliki kedudukan yang sangat mendasar karena merupakan bagian integral dalam spiritual Hindu. Menurutnya, yoga bahkan telah diadopsi ke dalam kurikulum sekolah Hindu sehingga menjadi materi yang wajib diikuti oleh para siswa di lingkungan pendidikan Hindu. Melalui peringatan ini, Suryati berharap yoga tidak sekadar menjadi seremonial tahunan yang dirayakan setiap bulan Juni, melainkan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari demi menjaga kesehatan fisik sekaligus ketenangan spiritual. Antusiasme peserta pada tahun ini sangat luar biasa karena dihadiri oleh perwakilan dari wilayah Malang Raya dan Pasuruan.
18: Wanita Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang dilaksanakan pada tanggal 21.
17: Keberhasilan perhelatan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh dari berbagai komponen penting dan tokoh publik yang hadir secara langsung seperti Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedantara, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetyo, serta perwakilan dari OPD di Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature Patung Buddha Tidur Mojokerto, Warisan Megah Bumi Majapahit. Selengkapnya akan disampaikan Beni Hermawan.
19: Menyusuri Bumi Majapahit, kita tidak hanya dihadapkan pada wisata sejarah masa lalu, tapi juga karya megah, sebuah patung Buddha tidur yang memukau dengan panjang mencapai 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter.
20: Ya, terima kasih ya.
19: Berlokasi di Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, patung ini menjadi salah satu daya tarik terbesar di kota Mojokerto. Dengan harga tiket yang sangat terjangkau, hanya Rp3.000 untuk dewasa dan Rp2.000 untuk anak-anak, kunjungan ke tempat ini tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga sarana edukasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Tidak hanya patungnya yang mempesona, Mahavihara Mojopahit Trawulan juga menampilkan keindahan arsitektur Jawa yang khas dengan bentuk joglo yang memukau. Empat sokong guru mewakili empat kebenaran mulia, delapan tiang melambangkan delapan jalan utama, tanggal 5 melambangkan Pancasila Buddhis, dan genteng 3 melambangkan Tiratana. Melangkah lebih jauh di depan Mahavihara Mojopahit, pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan yang hijau dan teratur. Bagi Kartini, pengunjung asal Surabaya, patung Buddha tidur di Mojokerto adalah destinasi yang cocok untuk merayakan tahun baru dengan cara yang berbeda. Dengan suasana tenang dan nuansa sejarah yang kental, tempat ini bisa menjadi awal yang baik untuk tahun yang lebih bermakna.
21: Pagi ini baik, juga natura bisa dipandang untuk umat Buddha. Jadi apa ya, untuk bahwa patung Buddha ini untuk kesaksian Buddha.
19: Begitu juga Armanda, ibu tiga anak ini sengaja memilih wisata Buddha tidur karena rasa penasaran. Menurutnya, patung Buddha berwarna kemasan yang berkilau di bawah sinar matahari benar-benar menawan.
21: Ya, ini tadi kan kebetulan Mas lagi berkunjung sama keluarga. Terus kita tuh mampir ke sini karena belum pernah ke sini dan penasaran pengen tahu kayak gimana.
19: Selain menjadi objek wisata, patung Buddha tidur ini menyimpan makna spiritual yang mendalam. Menggambarkan Siddhartha Gautama dalam posisi parinirvana, simbol kedamaian abadi. Asal-muasal pengadaan patung ini digagas oleh Bante Viryanadi Mahatera yang mulai pembangunannya di penghujung 1985. Patung Siddhartha Gautama ini dibangun oleh anak didik Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahavihara Majapahit. Setelah rampung dibangun pada tahun 1989, patung Buddha tidur diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur waktu itu, Haji Sulharso. Berada di sini, pengunjung dapat merasakan ketenangan yang sulit ditemukan di hiruk-pikuk perkotaan. Suasana yang damai menjadi magnet bagi mereka yang ingin memulai tahun baru dengan jiwa yang lebih tenang. Saya, Ben Hermawan.
3: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Optora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali menemani aktivitas sore hari Anda dalam siaran edisi hari Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Niswatul Hasanah. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban sore hari ini. Sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda di siaran hari Minggu ini ya. Kenapa tidak sampai 24? Karena nanti kita akan ikuti juga ya. Tepat pukul 23 pertandingan Piala Dunia untuk Spanyol versus Arab Saudi ya di malam nanti pendengar. Kemudian berlanjut Belgia versus Iran ya, usai Spanyol versus Arab Saudi. Dan tentunya nanti Anda bisa mengikuti di Pro 1 RRI Tuban untuk siaran Piala Dunia. Kita masuk di program Sore Ceria di sore hari ini ya. Anda bisa turut update untuk informasi cuaca di wilayah Anda ataupun informasi lainnya sore hari ini pendengar, dan juga ditemani komposisi lagu pop Indonesia untuk menemani aktivitas sore hari Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga akan ikuti renungan agama sebelum nanti kumandang adzan maghrib kita dengarkan bersama. Tentunya nanti juga ada komposisi lagu religi usai kumandang adzan maghrib. Nah, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita akan ikuti renungan agama Islam pembuka pintu hikmah sore hari ini. Sebelum nanti kita ikuti bersama kumandang adzan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia, kita melihat bahwa Allah itu maha mengetahui segala isi hati manusia. Kita bermohon kepada Allah karuniakan kepada kami kesanggupan untuk menyempurnakan pengabdian kami kepadamu, ya Allah. Jadikan salat yang kami kerjakan ini menjadi penyejuk jiwa, penentram batin, penggelora rindu kami kepadamu, ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa menyelimuti kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta umatnya sepanjang zaman. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 3 disebutkan yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Dalam hal ini, kebahagiaan yang paling mahal sebenarnya adalah ketika seseorang disingkapkan tirai hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ia dapat memahami hikmah di balik setiap kejadian yang dialaminya. Bahkan ia sangat minimal sekali merasakan kekecewaan atau terpukul akibat kejadian yang tidak diduga-duganya. Jujur saja, kita sering bereaksi negatif, kecewa, sedih terhadap sesuatu kejadian yang menimpa hidup kita. Namun setelah dilalui, ternyata kejadian tersebut membawa hikmah dan keberuntungan yang besar. Seperti seseorang yang terlambat datang ke terminal bis sehingga tertinggal, padahal telah membeli karcis misalnya. Tentu saja ia akan merasa kecewa berat sekali. Tetapi pendengar, selang 2 jam kemudian dia mendengar berita bahwa bis tersebut mengalami kecelakaan. Mendengar ini semua, niscaya orang tersebut akan drastis berubah menjadi sangat bersyukur atas keterlambatan dia tersebut. Pendengar RRI yang berbahagia, memang hikmah dari suatu kejadian ada yang terungkap setelah puluhan tahun kemudian, beberapa bulan kemudian, bahkan ada yang persis setelah menjalani suatu kejadian. Hatinya disingkapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mengerti hikmah di balik kejadian itu. Nah, bagi orang yang solatnya terjaga dengan baik, maka barokahnya adalah kelapangan hati dan husnudzon terhadap segala kejadian yang menimpa dirinya. Kejadian yang menimpa betul-betul dipahaminya sebagai rizki yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Imbasnya ialah ia akan selalu jernih hatinya, menikmati berbagai episode kejadian hidup, sungguh suatu yang sangat menyenangkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda dimanapun saat ini berada, pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di sore ceria Tuban sore ini ya, tentunya sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akan kembali kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu religi sebelum nanti kita beralih ya, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, ke lagu pop Indonesia, seperti itu pendengar ya. Dan kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda dimanapun saat ini berada. Kita akan update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya pagi, mohon maaf, di sore hari ini ya pendengar ya, untuk hari Minggu 21 Juni 2026.

dari wilayah Bojonegoro pendengar. Kawasan wisata Kali Pacal di Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro kini makin cantik. Jadi lewat kegiatan pesona Kali Pacal, Kali Free Day yang digelar pada minggu hari ini, ruang publik tersebut tidak hanya menjadi tempat berolahraga dan rekreasi, tapi juga diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziza yang hadir bersama Ketua TP PKK Bojonegoro Cantika Wahono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Mulai dari Forkopimcam, kepala desa, organisasi, perangkat daerah hingga masyarakat yang memadati kawasan Kali Pacal. Konsep jalan bebas kendaraan yang dipadukan dengan aktivitas ekonomi terbukti mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Wakil Bupati mencontohkan CFD Alun-Alun Bojonegoro yang mampu menciptakan putaran ekonomi hingga sekitar 600 juta rupiah setiap harinya. Jadi ia juga bercerita pernah membeli produk rajutan khas Sukosewu berupa boneka Labubu untuk cucunya. Ini menjadi bukti nyata bahwa kreativitas masyarakat memiliki nilai ekonomi yang besar dan berpotensi menjadi penggerak kesejahteraan warga. Berdasarkan pengembangan kawasan ekonomi berbasis masyarakat ini sejalan dengan 5 prioritas pembangunan yang ditekankan oleh Bupati Bojonegoro Setio Wahono, yaitu menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan indeks pembangunan manusia, mengurangi angka pengangguran, serta memperkuat konektivitas antar wilayah. Sementara itu, Ketua TP PKK Bojonegoro, Cantika Wahono dalam kesempatan tersebut mengajak masyarakat untuk memanfaatkan potensi wisata lokal. Jadi tumbuhnya pelaku UMKM di Kecamatan Sukosewu ini disambut baik dan ia juga menegaskan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah. Mulai dari pengurusan izin usaha, menjaga konsistensi kualitas produk hingga memperluas pemasaran agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Khususnya di desa Semen Kidul dan desa Klepek.

0: Masih menemani Anda di sore ceria Pro 1 RRI Tuban ya, pendengar di sore hari ini. Setelah kita update sebuah informasi dari wilayah Bojonegoro, pendengar, kami ajak Anda untuk mengupdate informasi perakiraan pelayaran di sore hari ini ya, dari BMKG Kabupaten Tuban. Untuk nanti pukul 7 malam, pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 12 jam ke depan.
1: Selamat malam para pendengar radio di wilayah Kabupaten Tuban. Kembali bersama saya Nur Samsi Muhammad Alfian dari BMKG Tuban, yang akan membawakan info cuaca maritim di wilayah perairan Tuban berlaku mulai malam ini, Minggu 21 Juni 2026, mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hingga 12 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan Tuban malam hari ini diawali dengan kondisi langit berawan. Namun masyarakat patut waspada karena diperkirakan akan terjadi hujan ringan mulai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat nanti hingga dini hari nanti sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, sebelum berangsur menjadi cerah berawan menjelang pagi hari. Untuk kondisi angin malam ini diperkirakan bertiup dari arah timur hingga timur laut dengan kecepatan di kisaran antara 9 hingga 17 km per jam. Dengan potensi hembusan maksimal mencapai 29 hingga 31 km per jam. Selanjutnya, kondisi tinggi gelombang di perairan Tuban diperkirakan masih sangat bersahabat, yakni konsisten berada di kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Meskipun kondisi gelombang relatif aman, kami tetap menghimbau para nelayan dan pelaku aktivitas bahari untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca di laut. Saya Nur Samsi Muhammad Alfian pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti kumandangan dan Isya untuk Wilayah Tuban dan sekitarnya. Sudah masuk saat Isya, seperti itu pendengar, tepat pukul 18.44 waktu Indonesia Barat.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Tadinya selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda dimanapun saat ini berada. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar 7 malam, 19 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama program Matika RRI untuk nanti kembali menemani Anda dalam kisah inspiratif di Tuban sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk dioptimalkan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toimberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Nias Utara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nias Utara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan

0: 9 PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
1: Pasokan batu bara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
3: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
4: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
3: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
5: Itu memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot dan dalam proses gugatan lain, mungkin di tahun 2026 kita akan dengan pembinaan perajin yang baru akan kita lanjutkan.
3: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
6: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
7: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
6: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini

0: ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
1: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan kalau misalnya sebentar dikontrak kan kesian. Kalau orang yang punya rumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
0: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan Puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajizah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
5: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
6: Dan yang lama kita keluarga kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di rumah. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
5: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Pesawat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
7: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
8: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
7: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
9: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
7: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
10: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
2: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di Tuban sore ini, pendengar. Satu program akhir ya, sebelum kita melangkah di Tuban malam ini, kami hadirkan untuk Anda sebuah kisah inspiratif ya. Ada dua, kali ini ada mantan supir sukses bertani melon di lahan 800 meter, panen 4 kali setiap tahun, panen kedua sudah BEP dan pendidikan ketika guru honorer menghantar anaknya ke Istana Presiden. Mana-mana aktivitas Anda di Tuban sore ini, pendengar, kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kalau suka dukanya supir itu mas ya, apalagi dulu saya berpariwisata itu, kadang waktu istirahat kita mas, kita nggak bisa nentuin waktu istirahat. Jadi selama kita masih bekerja ya, kadang-kadang sampai saya 4 hari itu nggak tidur itu.
2: Gara-gara teman yang jenengan kena judi online, jenengan terdampak nggak dibayar.
1: Betul, selama 7 bulan itu jadi saya kerja bakti mas. Ternyata kalau bertani ini, kalau yang saya rasakan keuntungan yang nggak bisa terbayar itu satu mas. Kita kerja nggak ikut orang mas, merdeka mas. Mau kita berangkat jam berapa, atau kita nggak mau ke kebun gitu, capek istilahnya. Kita bisa istirahat mas. Istilahnya bos untuk diri sendiri mas. Pikiran saya dulu itu, waduh bertani itu sengsara. Hasilnya juga nggak seberapa. Tapi begitu saya mendalami melon ini, alhamdulillah mas. Pikiran saya itu berubah 180 derajat. Ini cuman 800 meter mas. Saya bisa dapatkan antara 40 sampai 50 juta per panen. Kalau melon bisa 4 kali mas.
2: Berarti ratusan ya setahun ya mas.
1: Alhamdulillah mas.
2: Persentase keuntungan yang jenengan dapat berapa mas dari 40 itu?
1: Ya sekitar 30-an mas.

0: Assalamualaikum, nama saya Herman Velani dari Hex Farm, Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Saya awal terjun di dunia melon itu mulai 2020, Mas. Pas bangunnya itu waktu pandemi itu, Mas. Saya tertarik di melon karena usia panennya yang singkat, Mas. Sebelumnya saya kan tanam jeruk. Ini perkebunan jeruk yang saya rubah ke melon. Kalau jeruk itu kan dalam 1 tahun itu kan 1 kali panen. Kalau melon bisa 3-4 kali. Kalau keuntungan, jelas melon, Mas. Apalagi melon-melon premium begini, Mas. Kayaknya pasar itu lebih stabil. Jadi nggak ada fluktuatif harga. Jadi kita market sudah nerima barang kita. Asalkan barang kita bagus, Mas. Berapapun market akan menyerapnya. Dulu jeruk ini dengan luasan lahan sekitar 3.000-an meter, itu dalam 1 tahun tuh saya sekitar 35 jutaan dapat itu. Itu 1 tahun sekali. Sedangkan dengan ukuran yang ini cuman 800 meter, Mas. Saya bisa dapatkan antara 40 sampai 50 juta per panen. Kalau melon bisa 4 kali, Mas.
1: Berarti ratusan ya setahun ya, Mas.
0: Alhamdulillah, Mas.
1: Persentase keuntungan yang jenengan dapat berapa, Mas? 40.
0: Ya sekitar 30-an, Mas. Kalau modal awal memang agak besar, Mas. Karena kita harus membangun greenhouse juga dengan segala perantinya, mengeluarkan modal yang lumayan besar, Mas. Tapi insya Allah akan terbayar dengan 2-3 kali panen sudah bisa PEP. Ya kalau di saya di seribuan meter lah. Kalau kita mau terjun langsung sekalian 1000 meter. Kalau untuk skala hobi, istilahnya mau mengenal tanamannya nggak apa-apa. Tapi jangan besar dulu. Memang perlu juga pengenalan karakter, butuh keuletan juga kalau untuk melon ini, beda ya dengan tanaman yang lain. Karena dia masa tanamnya itu singkat, juga dia perlu perhatian yang ekstra juga. Ya harus kita pahami, Mas, untuk karakter tanaman. Karena beda jenis tuh beda karakter juga, Mas. Beda perawatan juga. Ada dia yang tahan istilahnya dengan jamur, segala jamur itu. Ada juga yang rentan. Istilahnya kita harus bisa pintar-pintar juga, jeli juga untuk memilih varietas yang cocok di daerah kita. Untuk ini jenis kirin. Ini sebetulnya dikembangkan di Cina, Mas. Tapi sekarang lagi booming. Kirin ini masuknya di jenis hamikua, golden hamikua. Jadi istilahnya varietasnya. Kebetulan ini sudah tanam beberapa varietas, Mas. Cuma saya lebih cocok ke ini. Jadi untuk pembesarannya, pembentukan net, dan pemanisan buah lebih gampang di tempat saya, Mas. Dulunya ini tanah, Mas. Saya nggak pakai polybag ini. Awal tanam itu saya mengalami banyak kegagalan. Jadi dulu pertama tanam itu sudah kena di akar gada penyakitnya, Mas. Ini kan tanahnya agak-agak berpasir. Jadi itu kena serangan akar gada. Pertama nggak parah, Mas. Tapi semakin lama itu semakin menyebar. Sampai saya 5 kali tanam, Mas, di tanah itu. Dan saya di 5 kali tanam itu cuma kembali modal. Akhirnya saya beranikan diri untuk beralih ke sistem vertigasi. Jadi sistem vertigasi itu dia sistemnya itu untuk pengairannya menetes, Mas. Jadi pakai media tanam kokopit. Kokopit full, dia pengairannya tetes dengan terkontrol, Mas. Jadi untuk sehari itu kita mulai awal tuh 4 kali siram, nanti di usia agak tua gini udah 8 kali siram. Jadi termanajemen, Mas, untuk penyiramannya gitu. Kita sesuaikan gitu untuk nutrisi juga kebutuhannya. Jadi kita penuhi, karena media kokopit ini kosong istilahnya, Mas, nggak ada nutrisinya. Beda kalau di tanah. Di tanah ada nutrisinya. Jadi kalau di tanah memang lebih murah untuk nutrisinya, untuk pemupukannya itu. Saya sebelumnya itu sopir, Mas, pariwisata. Kebetulan waktu itu kan pariwisata terpuruk, Mas, nggak ada. Jadi saya beralih ke proyek, ikut proyek di Pekanbaru. Alhamdulillah itu selama di sana 7 bulan, itu nggak gajian juga, Mas. Kebetulan si ini, teman saya ini, dia terkena ini, Mas, judi online, Mas. Jadinya bangkrut habis-habisan. Jadi saya sarankan untuk semua teman-teman, semua apa, jauhi, Mas, itu, Mas.
1: Gara-gara teman yang jenengan kena judi online, jenengan terdampak tidak dibayar.
0: Betul, selama 7 bulan itu jadi saya kerja bakti, Mas. Kalau itu, istilahnya akomodasi ada, Mas. Biasanya kita kalau selesai proyek, baru kita petualan untuk gaji. Tapi kalau untuk akomodasi apa, semua sudah ditanggung. Kalau saya kilas balik ke belakang, saya juga ini, Mas. Kok senekat itu? Mungkin kalau orang kepepet ya, Mas. The power of kepepet, ini istilahnya. Jadi waktu itu ada teman yang kebetulan satu komunitas itu menanam jeruk, Mas Fendi. Itu kan dulu saya pernah main ke sana, Mas. Terus terakhir-terakhir dia posting melon di greenhouse. Jadi saya tertarik. Jadi saya ke sana untuk menanyakan istilahnya cara budidaya, terus umur panen, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya setelah saya kumpulkan data, akhirnya saya beranikan, Mas. Saya yakin. Yang membuat saya yakin. Istilahnya, kalau misalkan ini baik untuk saya, ya saya berdoa aja, Mas. Kalau memang ini terbaik untuk saya, ya minta tolong dipermudah. Tantangannya banyak, Mas. Terutama kalau kita memang awam itu, Mas, ya. Kita nggak tahu, kayak ini standarnya, ini nggak masuk standar, Mas. Kalau orang yang udah profesional gitu, greenhouse ini kan terlalu pendek, Mas. Aliran udaranya kurang, sirkulasi udaranya kurang bagus, dan lain sebagainya. Makanya ya, untuk teman-teman yang belum bikin greenhouse, yang mau bikin greenhouse, usahakan untuk memikirkan ketinggian bangunan, dan lain-lain sebagainya. Karena akan berpengaruh juga ke produktivitas, Mas. Ya, alhamdulillah, Mas, karena ini kan sudah bertahun-tahun saya. Jadi saya untuk ini butuh penyesuaian, Mas. Jadi dengan iklim dan cuaca yang ada di sini, dengan panas yang begini, saya kondisikan, Mas. Jadi saya nyari gitu. Untuk pemula yang lainnya, jangan patah semangat. Kalau misalkan mengalami kegagalan atau apa, tetap usahakan mencari yang terbaik. Kita pahami tanaman kita agar mendapatkan hasil yang bagus. Cara merawat yang terbaik, ya kita harus memahami, Mas. Memahami karakter tanaman. Karena varietas satu dengan varietas lain itu belum tentu sama. Jadi kalau bisa, usahakan menanam untuk varietas itu untuk selalu konsisten. Kalau misalkan jenis-jenis kayak kirin ini ya, terus saja tanam kirin sampai dapat nanti, Mas. Saya dapat karakternya atau permintaannya seperti apa, kebutuhan airnya sehari berapa, nutrisinya berapa, gitu, Mas. Jadi nanti semakin lama kita akan semakin hafal, Mas. Untuk karakter tanaman ini. Kalau ini nutrisi sehari 3 kali, Mas, dengan 300 ml per kali siram, lainnya itu air biasa, istilahnya air baku aja. Ini sekitar 600 meter, Mas, ini yang saya kasih polybag. Untuk nutrisi kita pakai mikmek, Mas. Kebetulan itu produk saya sendiri, Mas. Jadi saya analisa untuk setiap penanaman, itu kebutuhan nutrisinya, terus komposisinya, terus kita perbarui, Mas, untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Dulu-dulu awal tanam ya nggak bisa sebagus ini, Mas. Jadi terus kita belajar juga dari teman-teman yang lain, itu masukan-masukan dari lainnya-lainnya itu. Jadi ya kalau melon tuh nggak ada, istilahnya petani yang mahir itu nggak ada, Mas, kalau bagi saya. Saya juga masih belajar, Mas. Setiap tanam itu tetap ada pelajaran baru yang harus, ya, yang kita dapat gitu. Kalau komposisi itu biasanya gini, Mas. Nutrisi itu belum tentu, Mas. Dengan komposisi yang sama itu kita aplikasikan di sini, dengan di tempat lain tuh hasilnya belum tentu sama, Mas. Karena kembali lagi ke air baku. Jadi ya usahakan kalau meracik sendiri, Mas, disesuaikan dengan air bakunya itu. Itu kan abimik, Mas. Jadi ada kalsium nitrat, ada potasium nitrat, terus magnesium sulfat, terus ada 16 unsur, Mas, di situ, Mas. Makro, terus makro majemuknya, makro mikronya juga komplit, Mas, di situ. Sekarang kan sudah terbuka, Mas. Juga ada pelatihan-pelatihan untuk meracik abimik. Jadi saya ngikutin itu, Mas, sambil belajar.
1: Uji cobanya itu berapa lama, Mas? Sampai ketemu formula terbaik?
0: 2 tahunan ini, Mas. Jadi saya otak-atik untuk ketemu yang formula yang tepat.
2: Cek, 1, 2, 3. Cek, 1, 2, 3. Sayang semuanya, kita semua berkumpul di sini dengan satu tujuan. Kita menginginkan bisnis yang minim resiko, bisnis yang legal, yang lancar, berkah, otomatis kita senang, bos senang, tim pun senang. Demi perubahan lebih baik, pilih pecah legal. Coblos pecah legal.
3: Ngurusin apa-apa di negara ini susah banget, ribet semuanya. Apalagi ini pajak tiap tahun naik.
4: Saya berjanji, pembuatan legalitas hukum usaha, pembuatan PT, CV, BPOM, akta pendirian usaha, hingga urusan perpajakan, semua satset, langsung beres, tanpa ribet. Bukan nomor-nomor saja, segera hubungi kontak pecah legal untuk konsultasi gratis.

0: Terus terang, saya kalau keuntungan alhamdulillah sudah ada. Ternyata kalau bertani ini, kalau yang saya rasakan keuntungan yang nggak bisa terbayar itu satu, Mas. Kita kerja nggak ikut orang, Mas. Merdeka, Mas. Mau kita berangkat jam berapa, atau kita nggak mau ke kebun gitu, capek istilahnya. Kita bisa istirahat, Mas. Istilahnya bos untuk diri sendiri, Mas. Apalagi dulu pekerjaan saya sebagai sopir, Mas, ya. Saya berpikir dalam hati, nggak mungkin, Mas. Saya sampai tua itu tetap hidup di jalan itu, Mas. Jadi dulu itu nggak ada, Mas, dalam pikiran saya itu untuk terjun di pertanian itu nggak ada, Mas. Pikiran saya dulu itu, waduh, pertanian itu sengsara. Hasilnya juga nggak seberapa. Tapi begitu saya mendalami melon ini, alhamdulillah, Mas. Pikiran saya itu berubah 180 derajat. Kalau kita hasil panen bagus itu, kita nggak susah kok, Mas. Kalau hasil panen kita bagus ini, pasar tuh akan nerima, Mas. Malah hasilnya pedagang-pedagang itu nyari kita. Tapi kebetulan, Mas, saya mulai awal jadi ikut di tempatnya Mas Payanti, Mas. Di Blitar itu. Jadi ya, sampai sekarang pun ya masih di sana, Mas. Jadi untuk penjualan tetap di sana. Sebetulnya banyak, Mas, kalau kita nggak usah mikir lah. Kalau untuk penjualannya, hasil kita tuh selama hasil ini bagus, buah kita tuh bagus, gak bingung, Mas. Ya memang dulu awal-awalnya juga ya nonton-nonton YouTube juga. Terus sampai teman saya kan gak yakin, Mas, kalau kita gak bisa menyaksikan sendiri di kebun, gimana pengelolaannya, gimana perawatannya, gitu. Jadi ya saya kebetulan nyari-nyari info yang ada di daerah Blitar Selatan, Mas. Ya akhirnya saya main ke sana, sampai kadang-kadang di sana itu menginap juga, Mas. Jadi saya pengen belajar, pengen bisa. Artinya ya, kita kalau memang mau benar-benar bisa ya, harus berjuang lah istilahnya, Mas. Kalau SOP sih kurang lebih, saya rasa sama, Mas, di tempat-tempat lain juga itu. Ya, pokoknya ya kita perhatikan aja pertumbuhannya aja, Mas. SOP itu enggak sakok kok. Istilahnya kita harus, di tempat saya dengan tempat lain itu belum tentu sama, Mas. Kita harus kondisikan istilahnya dengan iklim, Mas. Juga panasnya, istilahnya kelembapan juga itu, Mas, kan berpengaruh juga. Kalau SOP itu di tempat saya dengan di tempat lain tuh ya kurang lebih sama lah, Mas. Di sini nih saya ada 3 metode, Mas. Ya ada diversifikasi, saya juga belajar juga untuk NFT. Alhamdulillah gagal. Karena ya itu tadi, Mas, faktor panas, Mas. Jadi kalau siang tuh air di nutrisi itu terlalu panas, Mas. Oksigen yang terlalu kurang, jadi akarnya nggak bisa berkembang. Dan kebetulan juga kemarin mati lampu agak lama dan saya nggak punya backup. Yang satu lagi di soil, Mas, jadi di tanah. Semua itu ada plus minusnya, Mas. Saya paling suka di tanah, Mas, tentunya, Mas. Di soil, karena di soil itu irit, Mas. Irit di nutrisi. Otomatis dia nutrisi ini lebih irit, Mas. Jauh dibandingkan dengan metode vertikasi ataupun NFT. Untuk produktivitas, istilahnya tonase, itu bisa digenjot, Mas. Untuk kekurangannya itu ya itu, Mas. Kalau di soil itu, misalkan di NFT atau di vertikasi ini setahun bisa 4-5 kali. Kalau di soil itu paling 3-4 kali, Mas. Untuk masa tanamnya itu, ya. Kalau NFT itu bagus, Mas. Di pertumbuhan itu bagus. Istilahnya dia dengan di soil, Mas, ya. Untuk penanaman di hari yang sama itu, Mas, ya. Mungkin bisa panen itu lebih cepat di NFT, Mas. Untuk masa tanam, dia lebih cepat, Mas. Pertumbuhannya lebih bagus. Asal sesuai dengan yang diperlukan di NFT. Tapi di NFT itu perlu istilahnya orangnya yang telaten, Mas. Kalau saya ini kan karena saya kerjain cuma berdua sama istri. Jadinya ya waktu saya kurang untuk perhatikan di NFT itu. Terus ya karena nggak sesuai inilah di GH saya itu. Jadi gagal. Mungkin saya kurang bisa menguasai ilmunya, Mas. Kekurangannya yaitu kalau ada penyakit tular akar, istilahnya penyakit di akar itu akan menyebar ke semua, Mas. Kalau di gini kan enggak, Mas. Kalau dia cuma satu ya, satu polybag ini aja, Mas, yang kena. Kalau di NFT semuanya kena. Kalau di vertigasi ini kelebihannya itu ya itu, Mas. Kalau ada penyakit tular tanah, dia yang kena cuma satu polybag ini, Mas, yang kena. Yang lainnya akan aman. Kalau kekurangannya itu kita harus rajin-rajin untuk mengontrol dripnya ini, Mas. Kadang-kadang tersumbat. Jadi perawatan berkala kita harus menyisir, Mas. Jadi kita lihat mana yang buntu, harus kita perbaiki gitu, Mas. Kalau suka dukanya sopir itu, Mas, ya, apalagi dulu saya berpariwisata itu, kadang waktu istirahat kita, Mas, kita nggak bisa nentuin waktu istirahat. Jadi selama kita masih bekerja, ya, kadang-kadang sampai saya 4 hari itu nggak tidur, gitu. Itu momen pas lebaran, Mas. Pas jadi lebaran 1 hari itu, sampai lebaran 5 hari itu, ini non-stop saya. Jadi pulang, ganti baju, berangkat lagi, gitu terus, Mas, selama 4 hari itu.
1: Menurut Mas Hirman, paling berat menjalani waktu momen apa, Mas?
0: momen awal tanam melon ini, Mas. Karena saya ilmu masih ya nol, ibaratkan nol, Mas. Pengetahuan nol. Jadi saya semai itu aja sampai salah, Mas, dulu. Jadi saya terbalik. Akar tuh di atas, Mas. Itu awal-awalnya. Jadi saya nggak pengetahuan nol sama sekali di melon tuh nol. Jadinya saya tanya-tanya, Mas. Jadi ada kenalan, mungkin ngeliat-ngeliat YouTube juga, Mas. Ini tanya-tanya juga di situ juga. Jadi banyak saya bertanya ke mereka-mereka yang dulu sudah pernah bertanam duluan gitu untuk penyakit-penyakitnya atau ini-ininya. Jadi ya banyak-banyak kita belajar, Mas. Sampai sekarang pun saya masih belajar, Mas. Ada juga yang saya tanyain itu malah awal-awal istilahnya kalau berangkatnya dulu-duluan saya. Cuma karena saya lihat itu hasilnya dia itu lebih bagus, Mas. Jadi ya tetap saya bertanya juga, Mas. Karena makanya itu ya kalau kita berbudidaya melon gini ini istilahnya nggak ada, Mas. Istilahnya saya guru atau saya master gitu. Saya tetap belajar, Mas. Walaupun itu dibiarkan pemula gitu. Tetap saya anggap kayak guru juga. Ya kalau dibilang rugi nggak sih, Mas. Cuma balik modal gitu. Karena terkena dulu itu akar gada, Mas. Parah dulu, Mas. Di sini ini 1.600 tanaman itu yang bisa bertahan di akar itu cuma 40% sampai 50% aja, Mas. Yang lainnya itu nggak panen, Mas. Jadi akar gada itu di akarnya membengkak, Mas. Club root istilahnya, di akar gada. Dia akan kelihatan kalau melon sudah besar, Mas. Memasuki, kalau melon begini ini yang berat kan masa-masa pembentukan net dan pemanisan. Pengisian buah itu, Mas. Jadi di awal tuh nggak akan bakal kelihatan, Mas. Dia akan kelihatan kalau sudah di pembentukan net dan pemanisan. Pasti akan pertumbangan, Mas, kalau kena akar gada. Kalau akarnya bermasalah itu, Mas. Karena itu masa-masa berat bagi tanaman untuk bertahan, Mas. Karena butuh banyak-banyaknya asupan nutrisi. Sedangkan dia butuh banyak asupan nutrisi, akarnya nggak bisa bekerja, Mas. Nggak bisa mencukupi. Akhirnya dia layu. Kebetulan saya berdua, Mas, sama istri saya. Cukup, Mas. Tapi untuk momen-momen tertentu, Mas, kita membutuhkan orang untuk polinasi dan untuk penggantungan buah aja, Mas. Kalau untuk lainnya, cukup, Mas, berdua aja. Kebetulan ini kan ada 1.800 meter. Ya, alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah, Mas. Ini belum, Mas. Ini masih tanahnya orang tua, kebetulan. Ya, bagi yang mau berbudidaya melon, pesan saya, untuk mempelajari tanahnya, Mas. Istilahnya kalau yang di soil, Mas, ya. Untuk sering-sering bertanya ke yang duluan menanam, Mas. Istilahnya tantangannya apa aja. Kayak tadi saya utarakan tadi itu, kebetulan tanah saya itu berpasir. Kebetulan juga di tempat-tempat lain, tempat-tempat yang lain itu, yang tanahnya konturnya berpasir, Mas. Itu kendalanya sama juga, Mas. Di akar, Mas. Jadi usahakan pelajari dulu karakteristik tanahnya itu. Jangan sampai kejadian saya yang saya alami itu sampai alami juga gitu loh. Jangan berharap terlalu tinggi, Mas, gitu loh istilahnya. Kalau sudah ada greenhouse, pasti berhasil, pasti ini. Ekspektasinya jangan-jangan ditinggikan. Dulu saya segitu juga, Mas. Kalau sudah di ini, nggak perlu nyemprot, nggak perlu ini, nggak perlu ini. Ternyata salah, Mas. Tetap ada perawatan juga, tapi minim, Mas. Nggak kayak di open field gitu loh. Juga yang sudah menanam, juga mengalami kendala, istilahnya mungkin yang masih di soil. Jadi sekarang itu ada alternatif lain, bisa melalui verifikasi tetes atau NFT. Jadi mungkin bisa bertanya-tanya ke mereka yang sudah melakukan penanaman di sistem verifikasi atau NFT, Mas. Jangan pantang menyerah, Mas. Kalau sudah melakukan pembangunan greenhouse, jangan dibiarin aja, Mas. Istilahnya kalau gagal di tanah itu jangan menyerah. Ada alternatif lain yang masih bisa kita lakukan. Saya Herman Velani dari Hexfarm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pecah Telur Akademi. Radio Republik Indonesia Serui mempersembahkan Fitur Pendidikan. Ketika guru honorer mengantar anaknya ke Istana Presiden.
2: Ini mimpi seorang miskin. Saya ingin anak-anak Papua itu bisa maju. Sebagai guru honor, dukanya memang lebih banyak.
3: Aduh, guru honor gajinya tidak seberapa.
2: Tapi ya, itu jalani saja.
4: Tertunjukkan pena. Kalau kau tekun belajar, kau rajin, kau jujur, kau akan mendapatkan harta apa saja yang kau inginkan lewat pena ini. Saya katakan itu dengan Billy.

0: Saya punya anak ini 5. Yang nomor 3 Billy. Jadi saya punya anak 5 ini memang dia beda sekali dengan
1: saudara-saudaranya.
0: Sebelum sekolah dia sudah bisa membaca. Waktu itu kita sekolahkan di TK Adi Irma itu. Jadi saya kalau pasar ada beli rica atau bawang yang bungkusnya itu majalah, jadi dia kasih halus. Dia kasih halus sampai rapi, kemudian disimpan di bawah kasur. Simpan di bawah kasur, nanti tunggu bapak pulang mengajar. Dia minta bapak untuk membacanya, dia mendengar. Jadi mungkin bapak ini lama-lama bapak capek, aduh. Terus begini saya capek, lebih baik saya diajar membaca supaya dia membaca sendiri. Dan dia usia 4 tahun setengah, dia sudah bisa membaca. Dan dia sempat mengeluh karena setiap sekolah nanti muka hitam-hitam karena apa ini pelita. Jadi dia sempat mengeluh, dia bilang, "Mama, kapan itu pakai lampu yang terang kah? Saya belajar begini gelap." Ya saya sedih. Saya sedih, saya menangis kasihan. Anak ini dia punya kemauan belajar, tapi itu. Cuman kesedihan apapun saya tidak pernah tunjukkan ke anak-anak, saya hanya kasih semangat terus. Dan mama ingin kamu semua itu sekolah yang bagus dan angkat derajat orang tua. Jangan hidup menderita seperti mama. Dan saya katakan itu dengan Billy. Dan saya masih tetap bekerja. Semua pekerjaan apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan.

0: Good afternoon, students. In book one, di buku satu, let's see.
1: 1990-an itu keliling, ditawarkan jasa ke bos-bos di sini, kepala-kepala bagian, kepala kantor, untuk mengajarkan bahasa Inggris ke mereka punya anak-anak. Dan saya ingat waktu-waktu itu khusus tambahan karena memang kondisi ekonomi seperti itu. Itu saya mengajar keliling itu, tapi saya waktu itu honor di SMP JPK. Pertama itu Pasar Bandar, saya kasih kursus ke dia punya anak-anak. Saya dari rumah ke rumah karena kami rumahnya masih rumah pondok. Rumah pondok, gaba-gaba, atap daun sagu, pakai pelita, terpaksa jalan begitu.
0: Istri. Sudah, semua sudah dapat? Baik. Sekarang dengarkan saya bacakan bacaannya. This man is a farmer. That woman is his wife. Is she a farmer? No, she is not a farmer.
2: Motivasi dan dorongan untuk tekun belajar dan berusaha selalu disampaikan oleh Bapak Iseskar dan Ibu Deborah kepada anak-anaknya dalam setiap kesempatan. Berbagai usaha dilakukan untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya.
1: Waktu Billy memasuk ITB, uang dari mana? Saya bilang sama dia, Bapak tidak punya uang. Kalau kau ke Bandung, kalau kau tidak berhasil, saya tidak tahu bagaimana caranya kau pulang. Jadi dukanya seperti itu. Sebagai guru honor bergerak di bidang pendidikan, itu yang kadang-kadang saya punya suara atau saya kemunculan saya di kantor bupati atau di mana mereka masih apa ditanggapi. Cuma modal itu saja saya adakan pendekatan. Akhirnya Tony waktu itu dia masih pengusaha, dia bantu 25 juta. Kemudian di beberapa tempat sampai akhirnya Billy bisa pergi ikut tes. Ya, tapi puji Tuhan akhirnya dia bisa lolos.
2: Kesulitan ekonomi sangat dirasakan oleh Ibu Deborah Mandasar. Seorang ibu rumah tangga, kerja serabutan pun dilakukan untuk anak-anaknya.
3: Sedangkan saya kan bekerja serabutan. Jadi apa saja yang saya kerjakan. Mau buru cuci pakaian, mau kadang orang. Ya, saya kebetulan sedikit punya talenta untuk memasak, kadang orang panggil untuk bantu memasak. Ya, apa saja saya kerjakan. Waktu itu saya masih kuat. Saya bilang dengan anak-anak, dengan semua, dengan Billy juga, Mama dan Bapak ini tidak akan bisa meninggalkan kamu harta kekayaan. Tapi kamu ingat, kamu punya harta itu ini ada di sini. Saya tunjukkan pena. Kalau kau tekun belajar, kau rajin, kau jujur, kau akan mendapatkan harta apa saja yang kau inginkan lewat pena ini. Jadi saya berikan semangat. Begitu juga dengan adiknya. Ya karena kita keadaan ini, ya makan itu ya apa hanya sekedar ini ya. Saja. Kadang adik-adiknya juga ya mengeluh. Makan begini saja. Jadi saya pungut sayur kangkung yang dikali. Yang orang buang batang kangkung, dia tumbuh
4: sendiri.
3: Cari, Mama tumis cepat-cepat, dan kamu makan. Cuma saya memang sekalipun makan itu makanan sedikit, makanan yang apa adanya, saya selalu terapkan tepat waktu.
2: Perjuangan hidup disertai usaha dan doa yang tak henti-hentinya dilakukan, akhirnya membuahkan hasil. Bagi Bapak Iseskar, rasanya seperti mimpi. Ketika pada bulan November 2019 menyaksikan pelantikan putranya, Kaisar Yosef Agung atau Billy Mandasar di Istana Negara sebagai salah satu staf khusus media Presiden Joko Widodo. Sebagai wujud panggilan jiwa untuk mencerdaskan anak-anak Papua, Bapak Iseskar dan Billy Mandasar mendirikan yayasan Kitong Bisa, sebuah LSM yang bergerak di bidang pendidikan
1: ada satu statement yang saya bilang sama dia. Bill, kita masih tetap orang miskin. Anggap saja bahwa ini mimpi. Mimpi si orang miskin. Papa punya angan-angan satu saat kita bisa bangun sebuah lembaga pendidikan yang bisa memberikan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak Papua. Jangan karena terbelit dengan rasa miskin, rasa kurang, kemudian anak-anak nggak bisa belajar. Ya, buktinya saya bisa. Jadi kemudian dia bentuk yayasan Ketong Bisa itu sampai sekarang. Dari yayasan Ketong Bisa, kemudian dia bikin kegiatan-kegiatan tidak hanya ke Papua, tapi hampir di seluruh Indonesia. Rupanya itu kemudian diperhatikan oleh pemerintah. Terusnya pada waktu Jokowi sudah presiden, lalu dia undang Billy, dia bisa masuk ke staff khusus milenial. Dan memang itu perjuangan saya sebagai guru honor waktu itu setengah mati. Ya untung istri saya waktu itu dia bikin kue, dia jual, jadi ekonomi keluarga bisa ditunjang.
3: Jadi dia mulai telepon saya, Mama, saya turun dari pesawat ini, saya cuma numpang di toilet dengan di kafe saja. Kenapa? Saya harus kembali lagi. Kembali buat apa? Pak Presiden panggil. Jadi di situ yang kita baru tahu bahwa dia diundang Pak Presiden untuk dilantik jadi staf Presiden. Jadi sedih kalau dikenang kehidupan saya. Tapi indah sekali, susah untuk dilupakan karena terlalu indah.

0: dipanggil Billy, masuk istana presiden sebagai salah satu staf khusus milenial presiden. Kepada semua generasi muda Papua, Bapak Issaskar, Ibu Deborah, dan Billy berpesan, kita bisa, kita anak Papua pasti bisa kalau mau berubah.
1: Saya Nur Lailah Latar, sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban malam ini, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda dua drama ya di malam hari ini. Ada Tangis Tanpa Air Mata, produksi dari RRI Kendari, dan juga Tsunami, produksi dari RRI Denpasar. Malam hari ini, sama nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami juga hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani aktivitas malam hari Anda. Dan kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dua komposisi lagu pop Indonesia kami hadirkan sebelum nanti kita nikmati bersama sebuah drama ya yang cukup panjang di malam hari ini.

0: Saya Johnny Jovianus, berbekal sepenggal kisah nyata, saya merangkai ide cerita untuk menulis drama radio Tangis Tanpa Air Mata.
1: Hena, jangan menangis ya.
2: Iya, saya enggak boleh menangis. Mama bilang saya harus kuat. Kalau saya menangis, nanti mama di sana, di tempat yang tinggi, bersedih. Mama kan sudah di surga sekarang.
3: Ma, mana mi mereka? Bar! Kok harus hadapi masyarakat desa ini?
4: Saya.

0: Ya, Aswan Pusudawanua sebagai Samir.
1: Saban! Saban! Lari, nak!
2: Saya, Feni, memerankan Nima.
3: Kalau perlu, bekali Pak Samir uang supaya selesai urusannya.
4: Hai, saya Dewi sebagai Sari.
5: Ma! Kembali, Ma! Ma!
6: Hai, saya Evin berperan sebagai Saban.
7: Hanya saja, kepala desa dan beberapa masyarakat tidak setuju dengan apa yang kita lakukan di sini.
8: Saya, Desulianto, berperan sebagai Bahar.

0: Ini daerah Konawe Utara kaya sekali. Tapi kenapa susah terus hidup, ta? Mau sampai kapan kita begini terus?
1: Jangan kita ingat masa lalu terus, Pak.
0: Seandainya hidup ta masih kaya dulu.
1: Yang mau kita pikirkan sekarang, bagaimana kita bisa bertahan hidup?
0: Pusing saya, Ma. Nggak tahu mau usaha apa lagi kita. Jangan pisahkan terus saya.
1: Saya tidak salahkan Bapak. Saya hanya kasih ingat saja, Pak. Kebutuhan sehari-hari kita ini mendesak sekali, Pak. Apalagi kebutuhan anak kita, Saban.
0: Usaha gorengan masih jalan, Jito?
1: Jangan mengharap itu, Pak.
0: Itu untungnya pakai-pakai mie dulu.
1: Untungnya sudah habis mie kita pakai setiap hari. Yang penting saya sudah kasih tahu, Ki, Pak. Banyak kebutuhannya anaknya kita.
0: Ah, sudah, Mi. Ada rezekinya sendiri itu anak. Pusing saya dengar.

0: Saban.
1: Ya.
0: Pakai bajumu, Nak. Mau mengaji.
1: Sudah, Mak. Mak, kenapa Bapak dah marah-marah terus?
0: Nggak tahu itu, Nak. Mungkin Bapakmu banyak dia pikirkan. Jangan dulu ganggu Bapakmu, Nak.
1: Iya, Mak. Mak, dah bilang guru mengajiku, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan pasti sayang kita.
0: Betul, Nak. Makanya Mama sholat, supaya dekat dengan Tuhan. Biar kita susah, kita harus tetap ingat Tuhan.
1: Mak, jangan sampai Bapak tidak ingat Tuhan.
0: Hush, nggak boleh bicara begitu, Nak. Itu, sudah azan. Kamu ke masjid sekarang, Nak.
1: Iya, Mak.

0: Sudah lama mengojek, Pak?
1: Lama, Mi. Karena ini yang bisa saya kerja. Kita siapa, Di? Kalau saya Samir.
0: Saya Bahar, Pak. Saya kesini mau ajak warga kerja.
1: Kerja apa, Pak? Kalau Pak Bahar butuh orang, saya mau sekali Ji ikut.
0: Pak Samir serius? Yang pasti hasilnya lebih banyak dari mengojek. Bahkan bisa lebih. Kita akan mengolah kayu dari hutan di desa ini.
1: Tapi enggak bahaya jika itu, Pak. Kita olah kayu dari hutan.
0: Bahaya bagaimana? Bos saya, Ibu Sari, sudah berpengalaman, Pak. Sudah banyak hutan yang diolah. Buktinya sampai sekarang dia aman-aman saja. Ya, kalau Bapak mau bertahan dengan penghasilan yang tidak menentu, silakan saja, Pak.

0: Untungnya pasti menjanjikan. Siapa tahu saya bisa kaya seperti dulu. Tapi resikonya besar.
1: Mak, mana sepatu olahragaku?
2: Di belakang pintu, nak.
1: Nah, biasanya Bapak udah bangun pagi. Ma, sempitnya sepatuku. Ada sepatunya temanku toh. Bagus, kasihan Ma. Tapi mahal harganya.
3: Iya, Pak. Sempit kasihan sepatunya Saban.
0: Kalau begitu, saya terima saja tawaran kerjanya Pak Bahar, di. Supaya Saban bisa beli sepatu baru. Sisanya bisa kita pakai untuk hari-hari.
3: Oh, ternyata diam-diam Bapak sudah ada tawaran pekerjaan. Kerja apa itu, Pak?
0: Pak Bahar, dah aja Bapak olah kayu di hutan. Sekarang, Bapak mau hubungi Mi dulu dia untuk mulai kerja.
3: Jangan, Pak. Besar resikonya untuk Bapak dan warga di sini.
1: Iya, Pak. Kalau kita ganggu hutan, nanti hutan dah marah sama kita.
0: Korang mau kah hidup susah terus? Miskin. Lama bisa pikirkan ini pekerjaan. Tapi korang menuntut terus. Pokoknya, saya harus terima ini pekerjaan. Titik.

0: Pak Samir, kita tinggal cari dua pohon lagi. Hati-hati, Pak. Jalannya licin. Beritahu teman-teman agar mereka hati-hati. Jangan sampai kita ketahuan.
1: Beres, bosku. Seandainya dari dulu kita ketemu, pasti hidupku udah susah. Ternyata hutan di Konawe Utara ini ibarat emas yang belum diolah.
0: Pokoknya kita harus bergerak cepat. Lebih cepat lebih baik. Supaya hasil kayu hari ini cepat terjual. Dan kita bisa dapatkan keuntungan yang besar.
1: Wah, ukurannya ini pohon bagus sekali nih bosku. Saya tebang dulu yang ini nah, baru kita tebang yang sana. Kita pindah, nanti saya yang eksekusi.

0: Sari,
1: ternyata desa ini punya kayu kelas 1, Bu. Bagus-bagus. Dan harganya lumayan tinggi kalau kita jual.
2: Saya tahu desa ini punya potensi hutan nomor 1. Karena saya pernah tinggal di sini 10 tahun yang lalu. Saya tinggalkan desa ini karena ada yang bikin saya tidak betah lagi di sini.
1: Sepertinya ada masalah serius, Bu. Sampai-sampai Ibu rela tinggalkan desa ini.
2: Hanya saya yang tahu. Sudahlah, bagaimana hasil hari ini?
1: Sudah terjual semua. Hanya saja, kepala desa dan beberapa masyarakat tidak setuju dengan apa yang kita lakukan di sini. Ini jadi ancaman buat kita, Bu.
2: Gampang. Suruh saja Pak Samir berhadapan dengan Pak Desa.
1: Ide yang bagus.
2: Dia kan penduduk asli di sini. Urusan kepala desa dengan masyarakat di sini, serahkan saja pada dia. Kalau perlu, bekali Pak Samir uang supaya selesai urusannya.
1: Oh ya, ternyata Pak Samir itu pekerja keras, Bu. Semangatnya kalau sudah bekerja, saya acungi jempol.
2: Makanya, saya suruh kamu cari dia. Tapi, Pak Bahar harus tetap hati-hati dengan Pak Samir.
1: Kenapa, Bu Sari?
2: Kamu jangan terlalu percaya orang. Kamu cari Pak Samir dan selesaikan urusan dengan Pak Desa.

0: Pak, ada mie uangnya Bapak beli sepatu?
1: Tenang, Mi anakku. Duduk manis Mi saja kamu. Bapak yang selesaikan semua. Jangankan sepatu. Semua kebutuhannya kalian, Bapak yang tanggung.
0: Asik, sepatu baru.
1: Sayang, ini he, uang untuk beli sepatunya Saban. Sama untuk sehari-harinya kita.
2: Ini hasil ojek atau menebang kayu, Pak?
1: Ah, sudah. Jangan Mi banyak pertanyaanmu. Hasil kerja baruku toh. Memangnya kalau mau ngojek, pernahkah kita dapat banyak begini?
2: Tapi, Pak.
1: Tenang, Mi. Ini baru awal. Nanti kalau sudah lancar, pokoknya kita bisa hidup senang seperti dulu. Sabosan susah. Miskin terus.
2: Maksudku toh, Pak. Pekerjaan itu nantinya menyusahkan orang lain.
1: Terus, selama ini kita susah. Mereka bantukah kita? Mereka pikirkankah kita? Tidak, toh. Ini usahaku. Tanggung jawabku sama keluarga. Persetan dengan mereka. Urus saja keluarga masing-masing.
0: Tapi, Pak, guru mengajiku udah bilang, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai.
1: Eh, Saban. Kamu ini baru mengaji. Sudah mau ajari Bapak. Bagaimana kalau aku sudah jadi ustadz, ha? Ini anak tidak tahu terima kasih.
2: Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saban, kamu sholat, nak. Sekalian aja bapamu.
0: Iya, Pak.

0: Harus pelan-pelan sakumpulin kayu-kayu. Kalau ndak begini, bagaimana saya mau dapat hasil lebih?
1: Siapa itu?
0: Oh, Honrobo Ji. Ah, berat sekali juga ini kayu. Ini jalan penuh mi air. Nggak seperti biasanya. Licin sekali juga ini jalan. Saya harus pelan-pelan ini supaya nggak tertindis kayu-kayu di londongan. Cukup mi, ini mi dulu. Jangan banyak-banyak. Nanti ketahuan kalau kayu ini sudah kurang jumlahnya. Kayu-kayu ini harus didorong ke sungai dan mudah-mudahan tidak ada yang lihat.
1: Mana mereka? Bahar! Bahar! Kok harus hadapi masyarakat desa ini?
0: Senang mau mati konyol. Itu demo makin dekat mi. Mereka sudah dekat. Lebih baik saya tinggalkan ini tempat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mak.
1: Nggak jadi mengaji, nak?
0: Jalanan terendam air, Mak. Sampai lutut. Nggak bisa kita lewat, Mak. Makanya pulang saja.
1: Ah, sampai lutut? Jangan sampai kejadian tahun 2007 terjadi lagi, nak. Saban, kamu tidak lihat ke bapakmu, nak? Ini gara-gara pekerjaan. Bapakmu ini jarang pulang. Saya takut nanti ada apa-apa dengan bapakmu, nak.
0: Kita pasrah sama Tuhan, Mak. Mak, kenapa Mama menangis?
1: Mama sedih karena cobaan keluarga kita ini terlalu berat sekali, nak. Orang yang kita sayangi, yang Mama harapkan sama-sama kita, dia sudah tidak hiraukan kita. Sudah makin sibuk dengan ambisinya, nak.
0: Sabar dan tawakal, Mak. Kalau kita selalu susah, pasti ujungnya bahagia, Mak. Itu saya dengar dari khotbah di masjid sama guru mengajiku, Mak.
1: Hanya kamu, anakku, yang selalu hibur dan membesarkan harapan Mama, nak.

0: tabah ya, Nak. Jangan menangis ya.
1: Iya, saya enggak boleh menangis. Mama bilang saya harus kuat. Kalau saya menangis, nanti mama di sana, di tempat yang tinggi, udah sedih. Mama aku sudah di surga sekarang.
0: Siapa namamu, Nak?
1: Namaku Saban, Tante.
0: Itu bapakmu, Nak?
1: Iya, Tante. Itu bapakku. Mamaku juga sudah meninggal, Tante.
0: Saya tidak menyangka. Apa yang saya lakukan telah membuatmu kehilangan orang tuamu, Nak? Maafkan Tante, Nak. Awan kelam masa laluku ternyata terus membakar rasa balas dendamku. Dan orang yang tidak berdosa jadi korban. Saya tidak menyangka sampai begini akibatnya. Oh, Saban. Maafkan Tante, Nak. Maafkan saya.
2: Hidup ini hanyalah merangkai harapan dan kenyataan yang kadang memunculkan sifat ambisius serta ketidakjujuran. Setiap perbuatan buruk yang kita lakukan pasti mendapatkan balasan. Namun, jangan sampai balasan itu menjadi petaka menimpa orang lain. Tangis tanpa air mata. Penulis naskah Joni Jovianus. Ilustrasi musik D. Sulianto. Teknik rekaman Sumardin. Narator Heli Diawati. Sutradara Dewi Indahyanti. Produksi Radio Republik Indonesia Kendari.

0: gempa.
1: Terlukis dari suatu bencana, terkikis dari tangisan lautan manusia, terciptalah sebuah drama radio berjudul

0: Bangun, Bri. Bangun.
1: Ada apa, Sriku?
0: Ayolah, Bri. Ayo bangun. Tadi ada gempa.
1: Iya, iya. Beli cuci muka dulu. Kan gempanya sudah hilang. Gak terasa lagi. Beli terlalu gelap tidur tadi, jadi tidak terasa.
0: Tadi gempa, Bli. Sekarang? Bli, tsunami, Bli, tsunami.
1: Apa? Tsunami?
0: Iya, tuh denger orang-orang sudah pada lari.
1: Kenapa kamu tidak bilang dari tadi?
0: Ayo, Bli,
1: ayo, cepat. Kita lari.
0: Ayo.
1: Ayo, cepat-cepat ke arah gunung itu.
0: Iya, Bli, cepat.
1: Ayo, ayo cepat naik ke sana. Ke sana. Di kayu yang hanyut itu, istriku.
0: Tidak. Bli, kita berdua naik, Bli.
1: Ayo, cepat.
0: Iya.
1: Cepat.
0: Iya, Bli.
1: Airnya keras sekali. Selamatkan anak kita yang ada dalam kandunganmu, istriku.
0: Bli.
1: Selamatkan.
0: Bli, jangan tinggalkan dia. Bli, kita boleh mati, Bli.
2: Bli, lihat, Bli, cuma mobil kita hanyut, Bli.
3: Biarkan saja, mau diapain?
2: Coba tarik kabel itu, Bli. Tarik kabel itu, lempar untuk mengikat, Bli.
3: Aneh saja kau.
2: Itu lagi, Bli. Almari kita hanyut.
3: Ikhlaskan saja.
2: Di sana kan ada perhiasan tiang, Bli. Harganya jutaan loh, Bli.
3: Coba diam. Pantau air itu. Kalau semakin tinggi, nyawa kita juga akan melayang.
2: Tidak mungkin, Bli. Kan kita sudah di rumah yang tinggi. Rumah kita bertingkat tiga. Tidak seperti yang lain, Bli.
3: Jangan sombong. Jika kehendak Tuhan, apapun bisa terjadi.
2: Maksudmu?
3: Nanti, kalau terjadi gempa susulan, kita paling sulit cari jalan menyelamatkan diri.
0: Tsunami telah hilang, anakku. Walau sehari kemarin kita dalam kepanikan.
4: Bu Gusti.
0: Bapak Puja.
4: Gimana keadaan ibu di pengungsian?
0: Ya, beginilah, Pak. Nasib anak Tiang gitu malang. Masih dalam kandungan sudah ditinggal ayahnya.
4: Jadi, Bu Ayan sudah meninggal?
0: Mungkin sudah, Pak. Waktu ini dia terseret arus untuk menyelamatkan kami.
4: Tapi Bu Gusti belum melihat mayatnya, kan?
0: Belum, Pak. Tapi tak mungkin ia masih hidup. Begitu besar air membawanya, Pak.
4: Selama kita belum melihat mayatnya, mari kita berdoa. Semoga ia masih hidup.
0: Rasanya tidak mungkin, Pak. Dia pasti sudah meninggal. Siapa yang akan membiayai anak ini nanti? Apa lebih baik yang gugurkan saja, Pak?
4: Gusti, jangan begitu. Anak ini harus hidup, karena ia juga punya hak hidup. Nanti kalau misalnya ibu tidak ada biaya merawatnya, biarkan dia kasih amanah untuk itu.
0: Terima kasih, Bapak mantan atasan suami Tiang yang baik.

0: berbagi rezeki untuk kemanusiaan, serta tentunya para pejabat pemerintahan harus bertindak cepat kalau sudah bencana begini.
1: Beh, mana ya mungkin ada pejabat mau bertindak cepat? Paling mereka hanya muncul di media, menyatakan turut prihatin, bla bla bla. Kecuali pas mau pemilu, pasti semuanya pada berlumpur-lumpur berfoto di tempat bencana.
0: Jangan bicara seperti itu. Tidak semua pejabat seperti itu. Masih banyak yang benar-benar mengayomi dan turun tangan mengorbankan waktu dan harta pribadi mereka untuk rakyat.
1: Iya sih, aku tahu.

0: Sangat menyedihkan lihatnya. Siapa ya nanti nanggung hidupnya dan anaknya?
1: Kok siapa yang nanggung hidupnya dan anaknya? Ya jelaslah suaminya.
0: Itu dah masalahnya. Suaminya terbawa tsunami. Sampai sekarang belum ketemu.
1: Oh, biarin aja itu. Itu kan sudah menjadi karmanya.
0: Kok begitu?
1: Iya. Beli wayan itu kan mantan anak buahmu yang nyolong uang dulu itu kan?
0: Iya. Tapi mereka nyuri cuma 500. Itu juga untuk biaya berobat orang tuanya.
1: Tetap juga nyuri namanya.
0: Shh.

0: Mau hidup bukan urusan tiang.
1: Sudah-sudah, jangan menjadi pendendam seperti itu. Nanti umur pendek loh, kena stroke.
0: Hah, tiang mau tidur aja. Berita tidak penting, tidak bermutu.
1: Sutini, dengerin dulu. Sekarang baru bermutu.
0: Gimana itu?
1: Kita kan sudah lama menikah, belum punya anak.
0: Apa hubungannya dengan obrolan tadi?
1: Tadi Bli sudah bilang sama Bu Gusti, kalau nanti dia berkenan, Bli akan adopsi anak itu, atau paling tidak jadi anak angkat.
0: Enak saja. Tidak, pokoknya tidak. Tiang tidak sudi ngasuh anak keturunan pencuri.
2: Nah, menurut perhitungan, minggu-minggu ini dirimu akan lahir, nak. Kasih ibu kekuatan ya, nak. Agar dirimu selamat lahir di dunia. Semoga nanti ada yang menyumbangkan dirimu susu, pakaian. Karena ibu sudah tidak punya apa-apa lagi, nak. Hanya kamu harta ibu satu-satunya.
0: Di mana ya kamar ibu Gusti itu? Di sana tidak ada. Di sini juga tidak ada. Apa mungkin di sana? Aku harus segera menemukannya. Duh, banyak sekali orang sakit dan luka-luka. Mungkin di kamar itu Bu Gusti dirawat. Aku masuk saja. Siapa ini? Semua kaki dan kepalanya diperban. Hanya mata saja kebuka. Aku tidak bisa mengenalimu. Apa? Apa? Tiang tidak mengerti maksudmu. Tiang mencari Bu Gusti. Apakah dirimu? Loh, kok manggut-manggut? Bu Gusti itu wanita dan lagi hamil. Tidak mungkin Anda. Anda ini kan cowok. Jangan pura-pura. Sudah. Tiang tidak mengerti. Tiang mau cari ke tempat lain dulu. Mungkin Bu Gusti ada di tenda pengungsian.
2: Aduh, perutku sakit sekali. Aduh, kenapa kamu nendang-nendang, nak? Aduh, apa kamu mau lahir hari ini? Aduh, sakit sekali. Aduh, sudah dulu ya. Jangan lahir sekarang, nak. Situasi belum memungkinkan. Aduh, kamu diam saja dulu dalam perut ibu ya. Tenang ya, nak. Sakit sekali.
0: Ini dia Bu Gusti. Akhirnya Tiang temukan juga.
2: Kenapa Bu Sutini? Ada apa?
0: Ada yang mau Tiang bicarakan.
2: Iya, katakan saja.
0: Tiang dapat info dari suami. Katanya ia pernah berkata mau mengadopsi anakmu.
2: Itu baru tawarannya basa-basi, Bu. Karena Karena ketemu kemarin saat ia menjenguk korban-korban di pengungsian.
0: Tiang tidak setuju kalau suami Tiang sampai mengadopsi atau menjadikan anak ibu sebagai anak angkatnya.
2: Ibu jangan bicara dengan nada sewot seperti itu, Bu. Tiang juga belum menyanggupinya. Lagian niat Tiang juga belum ada kok, Bu.
0: Itu kan katamu di samping Tiang saja. Siapa tahu nanti Pak Puja merayumu dan dirimu mau.
2: Aduh, Ratu Betara. Ibu, jangan berkata seperti itu. Tiang juga sayang sama anak ini, Bu. Tiang tidak akan menyerah sebelum nyawa Tiang melayang, Bu.
0: Nah, itu dah. Siapa tahu dirimu nanti meninggal pada saat melahirkan. Nanti suami Tiang yang bisa mengadopsi anakmu.
2: Bu Setini, kalau pakai lidah itu dijaga ya. Jangan seenaknya bicara.
0: Loh, kok dirimu marah? Tiang kan hanya berhandai-handai. Hidup mati itu di tangan Tuhan. Siapa tahu besok dirimu meninggal.
2: Kurang ajar. Tabiatmu memang buruk. Pantesan suami Tiang waktu ini mengeluh terus bekerja di sana.
0: Tiang tidak peduli. Lagian juga, suamimu itu mungkin sudah amoring acintia. Sudah meninggal ditelan tsunami.
2: Pikiran selalu buruk. Tak pernah ke arah kebaikan. Kasihan Pak Puja punya istri sepertimu.
0: Sudah, tak usah dibawa kemana-mana. Tiang minta dirimu gugurkan kandungan itu. Ini, Tiang bawakan uang 10 juta sebagai gantinya.
2: Enak saja mulutmu bicara. Ambil uangmu lagi. Walau Tiang lagi kesusahan, Tiang tak butuh uang itu.
3: Hei Sudini, hentikan.
0: Pak, kenapa kau bisa di sini?
1: Sudah Bapak duga ibu di sini mencari Bu Gusti.
2: Kenapa di kakiku ada darah?
1: Jangan-jangan.
2: Aduh.
1: Ibu pendarahan.
2: Aduh, perutku sakit sekali.
1: Ayo Bu, kita bawa Bu Gusti ke rumah sakit. Biar anak ini bisa lahir selamat.
0: Dirimu saja yang urus. Sekalian jadikan dia istrimu.
2: Sakit.
0: Dia mau pulang saja. Dan saya minta cerai. Cerai.
2: Darahnya semakin banyak.
1: Ayo Bu Gusti.
2: Kenapa
1: kita
2: ini?
1: Kita ke rumah sakit saja.
2: Nak.
1: Tiang. Nak. Tiang panggil ambulan dulu di depan sini.
2: Semoga kau baik-baik saja ya.

0: yakin sudah kehendak Ida yang dewasa, nak. Walau dirimu lahir di ambulan tadi, tapi sekarang kita sudah di rumah sakit. Kamu yang sehat, ya, nak. Ratu Sang Yang Widi, kabulkanlah doa hamba. Semoga anak ini tidak jadi anak yatim. Hamba ingin dia bahagia, punya ayah. Kabulkan doa hamba.
1: Bu Gusti.
0: Iya, Pak Puja.
1: Ini siapa yang tiang dorong di kursi roda ini?
0: Mukanya diperban, kakinya diperban. Siapa dia, Pak Puja? Hanya kelihatan mata dan bibirnya saja.
1: Bapak ingin memeluk Ibu Gusti. Ayo sini, mendekat. Ajak bayi Ibu.
0: Iya. Tapi ini siapa?
1: Bu Gusti, doa Ibu terkabul. Anak Ibu tidak jadi yatim. Ini Bliwayan, Bu Gusti, suami Ibu.
0: Apa?
1: Tiang berusaha mencari tahu tentang suami Ibu. Ternyata ia baru kemarin sadar dari koma dan dirawat di sebelah kamar Ibu ini. Tapi saat ini belum bisa bicara, masih pemulihan.
0: Terpaksa Bli, masih hidup Bli. Sang sembahyang ini. Bli, ini anak kita, Bli. Anak kita. Ayo cium dia, Bli. Ini anak kita.
2: Bu Gusti, yang juga minta maaf atas kejadian waktu ini. Tiang baru sadar. Tiang salah dan serakah. Karena semua orang memarahi dan menasehati Tiang, Bu.
1: Maafkan istri Tiang, Bu Gusti.
0: Ini Ibu, Bapak.
3: Kisah ini ditulis oleh Inyoman Badre, sutradara Niwayan Karti, didukung oleh para pemain. Sutini diperankan oleh Lu Ayu, Putu Rake Widiarte berperan sebagai Puja, Gusti Ayu diperankan oleh Made Indrawati, dan Nyoman Dalang berperan sebagai Bli Wayan. Narator Is M. Mardiana, teknik perekam dan ilustrator musik Coki.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Ruang Rindu ya, spesial hari Minggu ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu Manca. Seperti itu ya, untuk menemani sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa bergabung di malam hari ini ya, untuk hadir, berkabar, kemudian saling bersapa ya, bertukar, bersua dalam udara, bersua via udara ya. Kalau dalam udara bagaimana? Sepertinya agak-agak bingung ya kalau kita membayangkan ya. Sambil nanti saya juga akan update informasi yang cukup menarik malam hari ini untuk disimak ya. Sampai nanti menjelang pukul 11 malam seperti itu ya pendengar ya. Bersiap-siap atau Anda ingin menikmati lagu-lagu pop Manca di malam hari ini ya. Sambil mengenang lagu-lagu zaman, sepertinya ini zaman-zaman SMP, kuliah, SMP, SMA, kuliah, atau zaman-zaman awal bekerja seperti itu ya. Dan bahkan ada yang sudah ketika awal berjumpa dengannya, ini menjadi salah satu komposisi lagu yang terselip di malam hari ini juga. Tidak begitu lama waktu lagunya ya, di tahun 2000-an seperti itu, pendengar masih 10 sampai 20 tahun yang lalu. Dah, kami hadirkan kembali ya untuk Anda satu komposisi lagu dari Charlie Puth dengan Cheating on You.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di ruang rindu malam hari ini ya, pendengar. Kita akan bahas sesuatu yang menarik. Ini ada sebuah informasi yang sepertinya ada beberapa dari kita yang juga seringkali melakukan kegiatan ini ya, adalah curhat di media sosial. Nah, ini karena media sosial juga sudah menjadi ruang baru bagi banyak orang ya, untuk berbagi cerita, mengungkapkan perasaan, hingga mencurahkan keluh kesah yang mungkin tidak mereka sampaikan secara langsung kepada orang lain. Nah, pendengar, fenomena ini cukup umum ya, semakin umum juga seiring meningkatnya penggunaan platform digital dalam kehidupan sehari-hari. Namun ya, apa sih sebenarnya yang membuat seseorang gemar curhat di media sosial? Apakah mereka hanya mencari perhatian atau ada alasan psikologis yang lebih dalam? Nah, kita akan bahas hal ini ya, sama nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentu nanti kalau misalkan ya kita ada waktu kembali, masih ada cukup waktu, kita akan coba bahas topik-topik yang lainnya. Nah, kalau menurut Anda, seperti apa pendengar kalau curhat di media sosial? Apakah Anda adalah salah satu orang yang suka curhat di media sosial atau lebih suka memendam segalanya? Kalau misalkan nih tidak ada teman curhatnya, dipendam dulu atau harus curhat di media sosial?

Masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini untuk membahas ya orang-orang yang suka curhat di media sosial. Mengutip dari Avidian, pendengar, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan berbagi cerita di media sosial ini seringkali berkaitan dengan kebutuhan sosial, pencarian identitas diri, hingga keinginan untuk memperoleh dukungan emosional dari lingkungan sekitar. Nah, ada beberapa karakter dari orang yang suka curhat di media sosial ya. Ada 5 yang kita bahas ya satu persatu di malam hari ini. Yang pertama adalah ingin didengar dan juga dipahami. Ini alasan utamanya seseorang membagikan cerita pribadi di media sosial. Jadi ingin untuk memberitahu orang lain tentang hal yang mereka pedulikan. Jadi sebuah studi yang dilakukan di New York Times Consumer Insight Group ya, Consumer Insight Group menemukan bahwa hampir separuh responden membagikan sesuatu karena ingin mempengaruhi opini, menyebarkan informasi, atau mendorong tindakan tertentu dari orang lain. Nah, dalam konteks curhat, unggahan tentang masalah pekerjaan, hubungan, atau tekanan hidup juga seringkali merupakan cara seseorang untuk mencari pemahaman dari lingkungan sosialnya. Jadi respon-respon berupa komentar, dukungan, atau sekedar tanda suka ini bisa memberikan rasa bahwa mereka tidak menghadapi masalahnya sendirian. Dan ini juga bisa memunculkan semangat ya, seperti itu. Semangat yang tidak harus secara langsung berjumpa seperti itu, tapi bisa dari manapun, dari jarak beratus-ratus kilometer.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Masih menemani Anda untuk update ya beberapa karakter ya, orang-orang yang suka curhat di media sosial. Kalau tadi yang pertama adalah ingin didengar dan dipahami ya, seperti itu pendengar. Tentu yang kedua adalah ingin menunjukkan jati diri. Nah ini, media sosial kerap digunakan sebagai sarana mengekspresikan identitas diri. Jadi penelitian juga menunjukkan banyak pengguna membagikan konten untuk menunjukkan siapa mereka, apa yang mereka pikirkan, dan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi bagi sebagian orang, curhat bukan hanya tentang masalah yang sedang dihadapi, tapi menjadi bagian dari cara mereka membangun citra diri di hadapan teman, keluarga, atau pengikut di media sosial. Jadi ungkapan tentang perjuangan hidup, pengalaman pribadi, atau pandangan terhadap suatu isu juga dapat menjadi bentuk pernyataan tidak langsung mengenai karakter dan kepribadian mereka. Selain itu, media sosial atau curhat di media sosial ini juga pada dasarnya memang ya, media sosialnya dirancang untuk membangun hubungan sosial. Jadi tidak heran kalau banyak orang memanfaatkan untuk tetap terhubung dengan teman lama, dengan keluarga, atau dengan kenalan yang jarang ditemui secara langsung pendengar. Jadi ketika seseorang membagikan cerita pribadi, mereka seringkali berharap mendapat respon yang memperkuat rasa kedekatan dengan orang lain. Nah, dalam banyak kasus, curhat di media sosial juga menjadi cara mempertahankan hubungan dan membuka percakapan dengan lingkaran sosial mereka.

masih menemani Anda di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tuban ya pendengar. Kalau tadi sudah dihadirkan 3 karakter ya, kalau kita totalnya malam hari ini ada 5. Nah ini yang keempat adalah mencari validasi dan perasaan positif pendengar. Nah ini dari Help Guide, psikolog sosial dari University of Pennsylvania ya, Jonah Berger menilai bahwa interaksi di media sosial ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana seseorang ingin dipersepsikan oleh orang lain ya, seperti membangun citra diri tadi ya. Pengguna cenderung membagikan konten yang memunculkan respon positif seperti kekaguman, kemudian kegembiraan atau empati. Jadi ketika sebuah unggahan mendapatkan banyak komentar, dukungan atau relasi positif, otak melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang atau penghargaan ya pendengar. Karena itu, sebagian orang yang merasa terdorong untuk terus membagikan cerita

pribadi agar memperoleh pengalaman emosional yang sama. Dan yang kelima adalah rentan saat merasa kesepian. Jadi penelitian juga menunjukkan bahwa orang cenderung lebih sering membuka media sosial ketika sedang merasa kesepian, cemas, stres, atau tidak nyaman. Jadi dalam situasi sosial, platform digital ini menjadi semacam selimut pengaman yang memberikan rasa koneksi instan dengan orang lain. Nah, dalam kondisi tersebut, curhat di media sosial bisa menjadi bentuk pelarian sementara dari emosi negatif pendengar. Tapi ya, sayangnya, kalau kita melakukan secara berlebihan, kebiasaan ini justru berpotensi memperburuk perasaan kesepian dan ketidakpuasan yang sedang dialami. Kalau kita menggunakan sewajarnya, ya aman-aman saja ya untuk melepaskan emosi negatif, kemudian memunculkan hal positif dan memberikan semangat untuk kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Kalau misalkan ya, kita merasa kesepian, kemudian di media sosial menjadi ada teman, kemudian lebih semangat untuk menjalani hari-hari. Nah, ini lebih baik. Tapi kalau kebiasaannya dilakukan secara berlebihan dan ada potensi memperburuk perasaan kesepian ataupun rasa tidak puas yang sedang dialami, alangkah lebih baiknya segera kita untuk membatasi ya curhat di media sosial.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa ya pendengar, sudah hampir 2 jam menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sesaat lagi tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat, saatnya saya ajak Anda untuk menyimak pandangan mata dari pertandingan di hari Minggu ini ya. Ada Spanyol versus Arab Saudi, di mana pertandingan Piala Dunia ini nanti juga akan berlanjut. Kita akan ikuti pandangan mata Belgia versus Iran usai pertandingan pertama ya pada pukul 11 malam ini pendengar. Dan tentunya saya juga pamit undur diri menemani Anda dalam siaran edisi hari Minggu 21 Juni 2026. Beberapa komposisi lagu pop barat masih akan saya hadirkan sampai nanti kita bergabung ya bersama untuk mengikuti pandangan mata Piala Dunia 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ini sudah ada Bung Indra Virgiantara nih, dan kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Arab Saudi.
0: Bung, ya. Bung Indra sendirian, Bung?
2: Lagi ada ini, Tomo. Bung Tomo lagi bikin kontekan dulu.
0: Oh, bikin kontekan dulu. Oh, sama Bung Tomo?
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Ini kayak udah sesi foto udah selesai nih ya. Siap-siap main ya.
2: Foto selesai, kick off babak yang pertama akan segera dimulai.
0: Baik, saya serahkan pada Bung Indra Virgiantara. Silakan, Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio RRI, kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan dalam Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak pertama nampaknya sudah dilakukan oleh Spanyol yang baru saja memulai sejumlah perubahan di lini depan, termasuk bagaimana Lamine Yamal yang pada malam hari ini tampil sebagai starter di skuad La Furia Roja. Bagaimana juga Kukurea kini mencoba bangun serangan di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi langsung saja ke mulut gawang tadi. Bagaimana melepaskan umpan namun mundur sedikit ke belakang. Bagaimana pemain-pemain dari Spanyol mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada dari Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mencoba melewati 1-2 pemain. Lepaskan umpan dari kotak penalti. Berbahaya. Namun ditepis lagi bagaimana...

mendapatkan informasi cuaca secara real time agar aktif.

0: mendapatkan hasil imbang di pertandingan sebelumnya, sehingga di pertandingan kali ini membuktikan kalau mereka benar-benar salah satu kandidat kuat juara yang cakap dalam menyerang, begitu juga ketika bertahan.
1: Ya, jadi di pertandingan ini siapa nih man of the match-nya nih, Bung Taufan?
0: Tentu saja Mikel Oyarzabal, sang striker, walaupun ya, hanya bermain di 45 menit babak pertama, tapi kontribusinya begitu besar dengan sumbangan 2 gol plus 1 asisnya.
1: Ya, dan nantinya Spanyol akan menghadapi Uruguay di matchday ketiga ya. Ini pastinya pertarungan yang selain memperebutkan juara grup, tentu saja mereka berdua juga belum tentu aman ya untuk lolos ya. Seperti apa Anda melihat di pertandingan selanjutnya Spanyol melawan Uruguay?
0: Ya, karena untuk perhitungan pertandingan ketiga, kita juga mesti melihat hasil dari pertandingan kedua yang dijalani oleh Uruguay menghadapi Tanjung Verde. Jika memang dia akhirnya hanya bisa kembali mendapatkan satu poin, artinya di pertandingan terakhir tentu Uruguay akan mati-matian dalam mendapatkan poin untuk menjaga asa lolos. Sebaliknya bagi Spanyol, mereka juga tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay dengan Tanjung Verde, karena mereka selain tentunya melihat kekuatan dari Uruguay, mereka juga tentu memiliki hitung-hitungan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.
1: Iya, baik kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami dari tadi ya. Selain memberikan ulasan, juga tadi mengikuti Bung Indra dan Bung Tomo untuk ikut melaporkan jalannya pertandingan secara langsung antara Spanyol melawan Arab Saudi yang berkesudahan 4-0. Sekali lagi terima kasih Bung Taufani, sampai jumpa di pertandingan lainnya ya. Dan pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan lanjut hingga pukul 5 pagi nanti. Dan tentu saja ada pertandingan kedua yang akan kami siarkan secara langsung, di mana pada pukul 2 nanti ya kick-off-nya, pertandingan antara Timnas Belgia berhadapan dengan Timnas Iran. Tentu saja ini tidak kalah serunya nih dibanding pertandingan tadi, karena Iran juga bisa dibilang adalah salah satu raja sepak bola Asia yang akan berhadapan dengan salah satu wakil Eropa. Demikian rangkaian pertandingan antara Spanyol melawan Arab Saudi. Dan sekali lagi saya ingatkan, di pukul 2 nanti jangan lewatkan pertandingan Belgia melawan Iran. Dan pada pukul 1 lewat 30 menit maksud kami, akan ada ulasan ya terkait dengan pertandingan tersebut bersama dengan komentator Bung Nova. Akhir kata, saya mewakili Indra dan Tomo dan juga pastinya komentator Bung Taufani pamit undur diri dari pertandingan ini. Kita nanti sambung ke pertandingan berikutnya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Arab Saudi.
1: Dan pendengar, untuk melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari, kami akan hadirkan sebuah rekaman dialog ya terkait dengan aturan FIFA, di mana pada setiap pertandingan kita melihat ada hydration break atau dulunya disebutnya water break, kesempatan untuk istirahat sekitar 3 menit di pertengahan babak. Jadi di babak satu ada hydration break, di babak kedua juga ada. Nah, seperti apa hydration break di Piala Dunia ini? Kami akan putarkan rekaman dialognya yang akan dijelaskan nantinya oleh narasumber Juprianto ya, pengamat sepak bola yang sudah berlangsung sejatinya pagi tadi, yang mungkin Anda lewatkan atau Anda ingin mendengarnya lagi agar lebih paham tentang hydration break ini. Namun sebelum itu saya putarkan sebuah lagu dari Krisdayanti dan Sandi Sondoro, Hanya Memuji.

0: Berlangsung di Amerika, Kanada, dan Meksiko disebut-sebut menghadapi tantangan cuaca panas yang ekstrim di beberapa kota tuan rumah. Demi menjaga keselamatan dan kebugaran para pemain, FIFA memperlakukan aturan hydration break atau jeda minum di tengah pertandingan. Dan kebijakan ini tidak hanya krusial bagi kesehatan fisik para atlet, tetapi kini mulai mengubah dinamika taktik dan ritme permainan di lapangan hijau. Tetapi tidak dipungkiri juga ada beberapa pemain yang mengkritisi dengan diberlakukannya hydration break tersebut. Salah satunya adalah kapten dari timnas Belanda yaitu Virgil van Dijk yang menolak dan mengkritik aturan hydration break karena ia merasa jeda tersebut tidak diperlukan dan juga menurutnya aturan itu hanya mengganggu ritme pertandingan. Dan van Dijk menilai jeda tersebut tidak relevan diterapkan di stadion seperti di antaranya Dallas Stadium yang memang sudah dilengkapi dengan alat pendingin udara di sana. Kemudian juga ia menyindir dengan adanya jeda tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara untuk menayangkan jeda iklan. Nah, sebenarnya bagaimana sih melihat hydration break ini? Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Juprianto Alexander. Bung Jupri, salam olahraga, selamat pagi.
1: Selamat olahraga, Bung Rudi, selamat pagi.
0: Iya. Ini hydration water atau hydration break ini sekarang sudah menjadi satu bagian dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026. Walaupun yeah, ada yang mengkritisi juga. Tapi menurut Anda, seberapa mendesak sih aturan hydration break ini diterapkan di turnamen sekelas Piala Dunia 2026 ini, Bung?
1: Iya, sebenarnya kan alasan utamanya kan karena
0: panas.
1: Bisa dikatakan cuaca panas yeah, ya. Karena kan di, kita tahu di Meksiko dan juga Amerika kan saat ini sedang masuk ke bisa dikatakan musim panas ya. Jadi mungkin memang pendekatannya adalah soal bagaimana agar para pemain yang ada di lapangan bisa terhidrasi dengan baik gitu. Artinya mengalami apa ya, bisa dibilang tidak mengalami kesulitan lah untuk berada di lapangan gitu. Tapi ya tadi seperti di awal di umur dikatakan memang ada pro dan kontra ya. Artinya kalau kita lihat tadi Virgil van Dijk memang betul dia mengkritik ya, artinya kalau kita lihat soal hadirnya hydration break ini, karena kan kalau sebelumnya kan kita tahu biasanya ada water break ya, biasanya water break itu kecenderungannya adalah tidak ada di semua pertandingan gitu, jadi ada di momen-momen tertentu memang saat kondisi cuacanya sangat-sangat panas baru nanti wasit yang memutuskan apakah perlu ada water break atau seperti apa. Tapi sekarang kan di semua pertandingan disamaratakan gitu, nah ini yang akhirnya memang menjadi pertanyaan juga, bahkan pelatih Uruguay Marcelo Bielsa juga merasa hydration break ini tidak terlalu perlu lah gitu. Karena kalau kita bandingkan mungkin dengan teknologi yang sekarang sudah ada, VAR, ini kan bagian dari pemutakhiran dari sepak bola itu sendiri. Sedangkan hydration break ini dirasa pada akhirnya agak mengganggu karena kalau kita bicara sepak bola kan terkadang ada momen-momen ya Bung Rudi ya.
0: Ritmenya
1: ada
0: juga,
1: momen saat buat tim bermain baik kemudian ada jeda. Itu yang akhirnya nanti mengubah situasinya gitu. Karena ada beberapa pertandingan juga kan seperti itu. Bagaimana kalau kita lihat kemarin juga Belanda melawan Swedia setelah Belanda begitu terus menekan, ada momen jeda hydration break, akhirnya Swedia bisa pelan-pelan tuh, bisa pelan-pelan keluar untuk bisa menyesuaikan situasi dan taktikal pastinya, karena kan tekan taktiknya akan berbeda gitu, ada kesempatan buat pelatih untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki para pemain di lapangan gitu. Jadi saya melihatnya lebih pada, ya sebenarnya tujuan utamanya dari FIFA tentu cuan ya, artinya kalau kita bicara soal slotnya tiap babak kan 3 menit, 3 menit ini buat terutama buat para mereka pemegang hak siar itu kan akan sangat berguna untuk itu tadi untuk bagaimana sponsor bisa masuk gitu. Jadi sebenarnya dari FIFA celahnya di situ, tapi yang bagi pelatih, bagi pemain ya itu problemnya adalah pada akhirnya saat tempo main mereka sedang enak akhirnya ada jeda, itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi bisa lebih berubah.
0: Itu yang sama disampaikan oleh Virgil van Dijk ya, artinya ritme mereka terganggu. Tapi
1: betul.
0: Kalau dari kacamata taktik lah Bung Jupri, apakah hydration break itu menguntungkan tim tertentu atau memang ya adil bagi semuanya, gimana ini?
1: Sebenarnya kan kalau kita bicara keadilan kan kedua tim yang bertanding kan sama-sama nih. Artinya kalau kita bicara 48 tim semuanya kebagian gitu. Tapi kan persoalannya adalah terkadang sepak bola ini kan soal momentum juga, Bung. Banyak kan soal momentum gitu. Saat mereka sedang menekan tentu akan ada kerugian gitu saat mereka akhirnya
0: dihentikan.
1: Saat nantinya ada hydration break di pertengahan babak kemudian tim lawan bisa beradaptasi gitu dengan situasi yang ada sebelum terjadi hydration break. Nah itu yang saya kira memang menjadi keluhan juga ya, keluhan terutama buat pelatih dan juga para pemain, karena ya itu tadi di Piala Dunia ini kan bisa dikatakan tidak ada pertandingan mudah gitu. Nah ya, itu yang akhirnya detail-detail kecil itu yang saya kira akhirnya bisa dikatakan mengganggu lah, mengganggu buat para pemain dan juga pelatih.
0: Tapi kan dalam 3 menit itu pelatih juga bisa memberikan instruksi atau bisa memberikan arahan strategi baru di sana. Seringkali itu digunakan seperti di bola basket lah, ada time out kan, begitu?
1: Ya betul.
0: Ya, gimana itu Anda melihat dari sisi keuntungan itu?
1: Kalau kita bicara, kalau kita bandingkan dengan olahraga lain atau basket kan itu memang sudah ada porsinya gitu. Jadi setiap babak nanti akan ada jatah berapa time kali out, gitu untuk melakukan time out. Tapi kan kalau kita bicara sepak bola kan hampir dikatakan dari awal kan tidak ada gitu, Bu. Artinya kalau kita bicara 45 menit, ya 45 menit itu benar-benar memang digelar untuk pertandingan gitu. Jadi kalaupun ada tadi yang seperti saya katakan di awal, ada water break, itu pun di pertandingan-pertandingan tertentu lah. Tapi dengan situasi sekarang kan situasinya jadi tidak biasa ya, karena ini kan baru dikenalkan juga, mungkin hanya akan dia ada di Piala Dunia 2026 juga gitu. Jadi saya kira buat tim-tim, terutama buat tim-tim yang saya kira dalam tertinggal ya, artinya kalau kita bicara tertinggal mungkin kebobolan gol cepat atau mereka benar-benar tertekan. Artinya ini momen buat pelatih, kan terkadang kan noise di lapangan kan susah ya, ada banyak supporter, ada banyak suara. Terkadang memang agak susah buat pelatih untuk menyampaikan taktikal yang mereka mau gitu. Dengan adanya momen hydration break ini kan pemain bisa dikumpulkan satu persatu, bisa dikasih info lah untuk kira-kira akan seperti apa pendekatan permainannya. Itu yang saya kira memang jadi krusial gitu. Karena kalau kita lihat beberapa momen kan banyak terjadi juga. Akhirnya setelah hydration break permainan menjadi berubah. Kalau kita lihat kemarin Brazil saat mereka menang ya di pertandingan kedua kemarin, sebenarnya kan mainnya nggak terlalu bagus di 25 menit awal, 20 menitan lah. Tapi setelah hydration break, mulai muncul permainan yang diinginkan. Jadi saya kira memang itu yang akhirnya memang buat tim lain tentu bisa jadi merugikan, bisa juga jadi keuntungan.
0: Nah, sebenarnya artinya ada dua sisi di sini, Bung Jupri ya. Satu sisi mungkin ketika hydration, sebuah tim sedang dalam kondisi menyerang, ritme menyerangnya terputus. Mereka merasa momentum itu hilang karena terputus oleh jeda hydration break. Tetapi sebaliknya, bagi tim yang ditekan, yang sedang diserang, bukankah itu bisa memanfaatkan untuk ambil napas lagi, menata ulang pertahanan kan? Artinya ada sisi yang ada yang sisi dirugikan, tetapi ada satu sisi tim yang juga merasa diuntungkan dengan hydration break ini. Gimana?
1: Iya betul itu Bung Rudi. Artinya kan ambil napas ini kan penting ya.
0: Iya.
1: Apalagi buat tim yang terus-terusan diserang tuh. Jadi mereka butuh lah kira-kira untuk istirahat sebentar gitu kan. Karena kalau kita lihat tim-tim yang pendekatannya mungkin main dengan pemain bertahan 5 pemain belakang, kemudian sangat-sangat defensif kan, itu sebenarnya bukan permainan yang mudah. Itu permainan juga melelahkan juga.
0: Oke.
1: Jadi mungkin butuh kira-kira mereka untuk bisa juga recovery ya. Itu tadi recovery artinya dengan waktu tidak 3 menit kan mereka bisa lebih recharge energi mereka juga, regrouping juga untuk bagaimana tetap solid lah gitu, seperti itu. Tapi buat pemain tim-tim yang sedang menyerang, ya kecenderungannya merugikan karena mereka main lagi enak nih, main enak, kemudian disuruh istirahat ini kan.
0: Tapi bisa nggak seperti gini, ketika mereka mau bermain, mereka tahu nanti di sekitar menit 22 atau 25 akan dijeda dengan hydration break. Artinya instruksi atau strategi permainan berubah. Menit-menit awal berikan tekanan yang tinggi, nanti ada waktu istirahatnya. Bisa nggak akan menjadi sebuah taktik baru dalam sebuah permainan sepak bola ketika ada hydration break ini?
1: Iya, saya kira bisa mengarah ke seperti itu ya, Bung Rudi. Artinya kan mungkin pelatih kan sudah punya game plan ya, artinya punya rencana di awal pertandingan bahwa mainnya akan seperti A, seperti B, seperti C gitu. Tapi begitu berjalannya pertandingan, mungkin skema yang dia mau tidak berjalan atau dibaca oleh tim lawannya. Artinya kan kalau kita bicara pertandingan yang biasanya, ini kan akan terus berlangsung nih 45 menit gitu. Tapi dengan ada hydration break ini, mereka ada waktu untuk bisa itu tadi memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi atau mungkin mengubah taktikal supaya mereka bisa beradaptasi terhadap pendekatan dari lawan itu sendiri. Jadi saya kira itu bisa jadi emang akan merubah, tapi apakah ini akan terus diterapkan? Karena yeah, saya kira ini kan akan masih menjadi perdebatan juga, apakah memang perlu gitu. Apalagi kalau kita bicara ya di Amerika tentu apa cuacanya kan jauh lebih panas ya Bung, tapi kan yeah, mungkin akan tidak terlalu berguna saat
0: nantinya
1: di Eropa gitu. Yeah. Itu yang saya kira memang perlu juga pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi yeah, ya pastilah pasti akan terus ada perdebatan, apalagi buat tim-tim yang saya kira selalu tampil dominan di setiap pertandingan.
0: Iya. Bung Jupri, kita break dulu sebentar ya untuk informasi singkat, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya, Bung.
1: Oke, Bung Aldi. Iya.
0: Dan peringat, tetaplah bersama kami. Selepas informasi singkat, perbincangan mengenai hydration break akan kami lanjutkan.
2: Kilas Berita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meningkatkan literasi cuaca maritim bagi nelayan melalui program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Program ini bertujuan membantu nelayan memahami dan memanfaatkan informasi cuaca secara real-time agar aktivitas melaut lebih aman sekaligus mengurangi risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai hydration break dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026 bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air kita, yaitu Juprianto Alexander. Bung Jupri, terima kasih masih bersama kami.
1: Ya, Bung.
0: Oke. Kita kalau tadi kan melihat dari sisi momentum yang hilang, tetapi ada juga tim yang dimanfaatkan atau diuntungkan dengan adanya jeda hydration break ini. Nah, yeah. Tapi apakah dalam jeda waktu 3 menit itu bisa betul-betul mengembalikan kebugaran seorang pemain?
1: Ya, kalau saya melihatnya lebih kepada itu, Bung. Artinya kalau kita lihat lebih kepada mengambil napas lah. Artinya kalau kita lihat
0: yeah,
1: lebih pada mereka bagaimana juga. Karena kan sepak bola ini kan setiap detik, setiap menit itu kan sangat menentukan. Itu yeah, yang yeah, saya kira sangat-sangat krusial di sini gitu. Buat pelatih tentu ini sebuah hal yang positif, dalam arti dalam saat mereka dalam kondisi yang tidak enak lah dalam sebuah pertandingan gitu. Tapi kan kalau kita bicara bagaimana okay, tadi pelatih Uruguay Marcelo Bielsa, dia pun tidak nyaman juga
0: yeah,
1: gitu yeah, dengan aturan hydration break ini. Karena tentunya kalau kita bicara pelatih kan biasanya punya perencanaan bahwa 45 menit kita akan bermain seperti ini, nanti mungkin pendekatannya akan melihat bagaimana perkembangan mungkin 15 menit atau 30 menit gitu. Tapi dengan hydration break ini kan saat mungkin sebuah tim terus menekan ya, kemudian yeah, tim B melihat bahwa sulit untuk bisa meladeni permainan dari tim A ini, kemudian mereka mencoba untuk regrouping, ya hydration break ini digunakan itu tadi, memperkuat atau paling tidak mengubah taktikal sehingga memang membuat kejutan gitu. Itu yang saya kira juga pada yeah, akhirnya memang terjadi momen-momen yang kadang-kadang di luar dugaan gitu dalam sebuah pertandingan setelah terjadi yeah, hydration break ini, Bu.
0: Tapi sejauh ini apakah Anda melihat memang hal itu atau perubahan pola permainan yang mencolok pada sebuah tim sebelum dan sesudah hydration break? Gimana?
1: Ya ada, enggak semua sih sebenarnya, Bu, ya tidak semua. Artinya kalau kita memang ada momen-momen di mana memang hydration break ini sangat berguna. Tadi yang seperti saya sebutkan ada di pertandingan Swedia, kemudian Brazil
0: yeah,
1: melawan Haiti kemarin juga. Mereka baru menciptakan gol kan di atas menit ke-30. Artinya kan sebelum itu kan mereka terlihat kurang bergairah ya dalam bermain. Tapi dari momen hydration break, saya kira Pak Ancelotti mungkin memberikan penekanan gitu. Penekanan ini bukan hanya soal taktik, tapi bagaimana juga soal psikologis buat pemain. Artinya mereka mungkin agak-agak lesu gitu di pertandingan, bagaimana pelatih untuk memacu motivasi dari pemain untuk bisa tampil lebih baik lagi. Itu yang saya kira momen-momen itu yang bisa dilakukan di hydration break. Jadi memang tidak semua pertandingan pada akhirnya akan berdampak besar gitu apa yang hydration break ini, tapi ada momen-momen tertentu yang krusial saya kira, terutama buat tim-tim yang memang kecenderungannya bermain bertahan, kemudian mereka juga terus ditekan. Nah ini saya kira ya jeda seperti ini ya memberikan keuntungan lah.
0: Ya. Cocok nggak ya kalau dipatenkan di daerah-daerah tropis? Indonesia misalnya Super League gitu kan?
1: Ya, ada hydration break. Mungkin di Asia ada kemungkinan ya, Bung ya, karena kan Asia juga secara cuaca juga kan bisa sangat panas. Bahkan kalau kita bicara di Arab Saudi, di kita pun kan demikian juga. Jadi mungkin akan lebih cocok ya buat benua Asia ketimbang kalau kita lihat benua Eropa dan Afrika juga pasti ada kemungkinan ke situ. Tapi ya itu tadi, ini kan perlu juga ngobrol yang lebih dalam lah istilahnya gitu buat semua pemangku kepentingan, apakah memang ini perlu atau ini hanya untuk kepentingan komersialisasi dari sepak bola itu sendiri. Itu yang saya kira dipertajam lagi ya untuk ke depan gitu, karena ya ini kan sebuah hal yang baru. Dan tentunya itu pro kontra biasa lah untuk sesuatu hal yang baru ya, tapi bagaimana ke depan itu tadi terpenting kan bagaimana sepak bolanya tidak terganggu itu, Bung. Sebenarnya itu kan marwahnya itu sepak bola.
0: Artinya siapa dong yang diuntungkan? Penonton, pemain, pelatih, atau atau komersial? Gimana ini?
1: Ya kalau pelatih kan kemarin ada yang wakil lah sudah jelas tidak puas. Kemudian pemain juga ada yang bilang tidak terlalu perlu gitu. Buat penonton ya terkadang ada ini juga, Bung. Artinya kan harus jeda dulu. Biasa terbiasa kan kalau kita bicara penonton kan biasanya mereka 40 menit jeda, mereka mungkin akan turun untuk untuk melakukan hal-hal lain gitu untuk sesaat, mungkin 10-15 menit gitu ya. Buat saya keuntungannya ya tentu buat FIFA itu sendiri, buat penyelenggara lah.
0: Karena begini, Bung, kalau saya ngelihatnya kan ada aturan yang aturan FIFA baru yang diterapkan di Piala Dunia 2026 itu adalah betul-betul aktif bermain sepak bola di situ. Menahan bola berapa detik pun kena pelanggaran di situ. Kiper ataupun juga lemparan ke dalam. Artinya ditekankan, ayo bermain terus, bola harus mengalir terus. Tetapi begitu ada jeda, hydration break, buat saya loh kok di jedanya begitu lama, 3 menit ya. Sementara ya, satu justru sisi konsepnya pengennya ayo bermain terus, aktif terus bermain bola tanpa mengulur-ulur waktu. Gimana nih, Bung?
1: Iya, kalau saya justru lebih cocok itu loh yang Bung Rudi sebut tadi soal inovasi terkait bagaimana agar pertandingan bisa lebih efektif buat dimainkan, karena ya penonton bayar tiket mahal-mahal, apalagi kita tahu kan tiket di Piala Dunia ini kan mahal. Mereka datang untuk nonton pertandingan gitu, bukan hal yang lain gitu, Bung. Jadi kalau kita lihat akhirnya ada inovasi aturan terkait bagaimana lempar ke dalam tidak boleh lebih dari 5 detik, kemudian juga tendangan ke gawang juga tidak boleh dari 8 detik. Itu yang saya kira hal-hal yang positif gitu. Buat saya kalau kita bicara turunannya, hydration break ini yang perlu sebenarnya ada tanda tanya di sini gitu. Ini kepentingannya untuk apa gitu.
0: Oke. Terakhir, Bung Jupri, secara keseluruhan berarti kehadiran hydration break ini meningkatkan, menurut Anda ya, akankah bisa meningkatkan suatu turnamen, pertandingan, atau justru sebaliknya?
1: Ya, kalau saya justru melihatnya belum terlalu perlu ya, Bung. Artinya kan ini sebenarnya pertimbangan kalau FIFA bilang kan memang untuk itu tadi apa, mencegah kemungkinan adanya heat stroke gitu, kepanasan dan lain-lain gitu. Tapi terkadang kan dalam pertandingan ada yang main malam juga, kecuali mungkin main siang hari, saya ya wajar gitu, karena kan cuacanya sangat-sangat panas dan pemain, apalagi kalau kita bicara pemain-pemain dari Eropa, mereka kan tidak terbiasa gitu bermain dalam dengan cuaca panas. Itu yang saya kira memang ya pertimbangannya harus di ini aja, paling tidak harus di inilah, harus lebih dipertajam lagi, Bung, hal-hal seperti ini gitu, atau apakah ini memang perlu atau memang tidak. Tapi ya ini karena ini kan prerogatifnya FIFA ya, kalau kita bicara soal aturan ini, artinya ya tim-tim ya mau nggak mau ya manut-manut aja gitu soal ini. Tapi pada akhirnya kan ya kita kan ingin menonton sepak bola yang menarik gitu sepanjang pertandingan 45 kali 2 gitu. Jadi kita lebih ke aspek itunya gitu, soal apakah ini nantinya akan berlanjut atau tidak, ya nanti mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan lain dari FIFA.
0: Baik, terima kasih Bung Jupri untuk waktunya sudah ngobrol bersama Pro 3 RRI pagi hari ini. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, Bung Zain.
4: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan di Marabun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban Program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Senin tanggal 22 Juni 2025. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 44, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan tentunya kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali mengudara di Tuban pagi ini mendengar ya, sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Bersama saya Wahyu Pria untuk menemani pendengar di hari ini, ditemani juga oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia. Dan tentunya kami akan menyajikan beberapa program yang akan menemani pendengar di hari Senin pagi sampai siang ya. Dan untuk itu kita akan awali program Tuban pagi ini dengan Mutiara Pagi seperti biasa satu jam ke depan sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat untuk mengawali hari Senin pendengar ya, agar bisa lebih bermanfaat dan juga lebih berkah begitu pendengar ya. Dan untuk Mutiara Pagi kali ini kita akan menghadirkan ceramah yang akan diisi oleh Ustazah Dr. Andes Haniah ya, dengan tema kajiannya yang akan membahas tentang amalan sesudah sholat fardu. Tapi sebelum itu kita juga akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Dr. Anda Hania akan menyampaikan suatu tema, 7 amalan sesudah sholat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah yang ada di studio dan pendengar RRI rahimakumullah, tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang berkah ini kita dapat bertemu kembali melalui Radio Republik Indonesia Surabaya. Jika ada pendengar yang saat ini sedang sakit, semoga Allah segera memberikan pertolongan cepat sembuhnya. Jika ada yang punya masalah, semoga Allah segera memberikan solusi yang terbaik. Amin. Jika ada yang sedang kesusahan, semoga Allah segera mengganti kesusahan itu dengan kebahagiaan. Jika ada yang hajatnya belum dikabulkan Allah, semoga Allah segera mengabulkannya.
2: Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya.
2: Amin.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang ada di studio dan pendengar RRI yang selalu dirahmati oleh Allah, ada 7 amalan yang dapat kita lakukan setelah sholat fardu. Antara lain yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Maksudnya banyak mohon ampunan kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah, karena Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 133.

وجنتين أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Pendengar RRI rahimakumullah, kenapa yang kita lakukan setelah sholat itu nomor satu kok istighfar? Alasan yang pertama karena tidak ada manusia yang tidak punya salah, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Terlebih-lebih khususnya di dalam melakukan sholat yang khusyuk, betapa sulitnya. Sehingga amalan yang utama kita lakukan setelah sholat adalah banyak mohon ampunan kepada Allah. Lalu yang kedua, yaitu dengan memperbanyak zikrullah, yaitu landasannya karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman

0: Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Di sini nazzalna dzikra itu Al-Qur'an itu ternyata juga bagian daripada zikir. Wa inna lahu lahafidzun, dan sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menjaga Al-Qur'an. Para jamaah yang ada di studio dan pendengar RRI rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yaitu membaca hafalan Quran. Jadi kalau tadi membaca, yang ke berikutnya ini adalah melafalkan hafalan-hafalan Quran. Contohnya setelah baca, setelah sholat pendengar, membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, membaca surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas itu. Ini termasuk bagian daripada perintah Allah dalam Al-Quran. Di surat Al-Qamar, surat nomor 54, Allah mengulang-ulang 4 kali, antara lain di ayat 17, 22, 32, dan 40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, pelajaran di sini bisa tafsirnya, bisa tajwidnya, bisa hafalannya. Nah, inilah kaitannya dengan amalan setelah sholat fardu. Lalu pendengar RRI rahimakumullah, berikutnya yaitu setelah sholat fardu itu bisa kita lakukan dengan sholat sunnah. Sholat sunnah ternyata karena sholat itu juga zikir. Dalam hal ini Allah menyatakan di surat Thoha, surat nomor 20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi pendengar, salah satu amalan yang kita lakukan biasanya setelah sholat fardu kan sholat sunnah. Nah, ini perintahnya karena wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi zikir itu tidak hanya baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi melakukan sholat pun juga merupakan bagian mengingat Allah. Pendengar RRI rahimakumullah, apa yang kami sampaikan hari ini merupakan pengantar saja. Karena saat ini kami ditemani oleh para jamaah yang ada di studio. Barangkali apa yang kami sampaikan nanti kalau ada yang kurang atau kurang dipahami, bisa ditanyakan di dalam acara berikutnya. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama saya Bu Armanda dari Majelis Taklim Radhatul Jannah, Semolowaru Selatan, Bu. Saya ingin bertanya kepada Ibu Hajah Hani'ah terkait dengan ceramah yang barusan disampaikan ke Ibu, yaitu mengenai bagaimana zikir yang terbaik sesudah sholat. Demikian atas jawabannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang barusan disampaikan dari Bu Hajah Armanda, yaitu bagaimana zikir yang terbaik. Zikir yang terbaik itu sebetulnya perpaduan zikir lesan, hati, dan perbuatan.

0: Bahkan ada yang menyebut zikir paripurna. Maksudnya, contoh yang paling mudah pendengar, kalau lisan menyebut, hati mengingat. Karena ada lisannya yang menyebut, sementara pikiran hatinya ingat arisan, ingat macam-macam gitu. Jadi ini kaitannya dengan kalau zikir yang terbaik, zikir lisan, hati, dan perbuatan. Lisannya menyebut, hatinya mengingat, dan perbuatannya sesuai dengan ucapannya. Nah, ini kaitannya dengan zikir yang terbaik. Adapun susunan bacaan yang terbaik saat kita setelah sholat itu, antara lain pembukaannya kita banyak istighfar. Biasanya kan astaghfirullahaladzim, ada yang sayyidul istighfar gitu ya. Ya, setelah itu biasanya kita kan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu kena gantinya dengan zikir urutannya. Yang ketiga bisa dengan baca Al-Qur'an. Lalu yang keempat, membaca hafalan-hafalan Qur'an. Sedangkan yang kelima, membaca kalimah-kalimah thayyibah, tadi sudah saya sampaikan ya. Yang berikutnya adalah sholat sunnah, dan yang penutup adalah doa. Nah, itulah kaitannya dengan bacaan-bacaan amalan zikir setelah sholat fardu. Nah, itu mungkin ada yang ditanyakan berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama saya Ibu Oni dari Majelis Taklim Semolowang Tengah. Saya ingin mengajukan pertanyaan sama Ibu Ustadz Haja Hania.
0: Monggo.
1: Saya mau menanyakan apa yang dimaksud dengan membaca Al-Qur'an secara tartil. Terima kasih atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Pendengar RRI rahimakumullah, apa yang dimaksud bacaan Quran secara tartil? Yang pertama, di dalam surat Al-Muzammil ayat 4, auzid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Setelah Allah perintahkan sholat tahajud, bacalah Quran dengan tartil. Di situ tartil itu diartikan perlahan-lahan. Itu makna yang pertama. Karena memang ada yang membaca Quran cepat-cepat karena hendak mau ingin khatam. Nah, ingin cepat khatam itu kaitannya dengan membaca Al-Quran itu yang bagus secara lancar dan benar. Itu makna tartil yang kedua. Satu, perlahan-lahan. Dua, membaca Quran secara lancar dan benar. Karena memang ada yang lancar tapi tajwidnya masih banyak kekurangannya. Misalnya waktunya panjang dipendekkan, waktunya pendek malah dipanjangkan. Ada yang seharusnya mendengung dibaca jelas, bahkan ada yang seharusnya idhar dibaca mendengung. Nah, itu biasanya banyak kesalahan dalam baca Al-Quran itu di situ. Makanya pendengar, untuk membaca Al-Quran tidak bisa belajar sendiri, harus dengan guru. Karena tanpa disemak guru, kita tidak akan mengetahui apakah bacaan kita sudah benar atau belum. Nah, itu. Ada yang kedua, jangan membaca Al-Quran itu, belajar Quran maksud saya, melalui tulisan Indonesia. Karena bacaan Indonesia itu tidak menghasilkan seperti bacaan Arab yang aslinya. Seperti sebetulnya alhamdu pakai ha, kalau tulisan di Indonesia jadi alham, alhamdu, ya. Padahal tulisannya ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Kalau Indonesia pakai alamin. Atau dulu ada yang ngalamin, ya. Ya. Pernah kami menyimak salah satu jamaah yang kebetulan mungkin belajarnya pakai tulisan Indonesia. Itu waktu saya tes untuk supaya membaca surat Al-Ikhlas itu. Itu membacanya tidak benar. Contohnya gini. Qul hu Allahu ahad. Enggak pakai de ya. Padahal yang benar pendengar Qul huwallahu ahad Allahus-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pakai de. Kenapa harus melalui guru? Karena bacaan Quran itu keliru. Hurufnya juga keliru, artinya. Nah, itu kaitannya dengan pengertian tartil. Nah, ada larangan dalam Al-Quran yang kita dilarang membaca Quran dengan cepat itu dapat kita lihat di surat Al-Qiyamah. Bisa dibuka pendengar Qurannya. Surat Al-Qiyamah itu surat nomor 75. Ayatnya itu 16-17. Nah, di sini Allah menyatakan la tuharrik bihi lisanaka litajalabi inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Yang artinya janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Kalau bahasa kita saking kepengine cepet ndang khatam mocone cepet-cepet. Nah, itu di sini ternyata tidak boleh. Boleh cepat asal benar. Nah, begitu. Karena kata Allah inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membaca Al-Qur'an. Ternyata yang membuat pandai baca Al-Qur'an juga Allah. Nah, tetapi kita harus belajar. Jadi sekali lagi pendengar RRI rahimakumullah, bahwa makna tartil itu yang pertama hendaknya kita membaca Qur'an perlahan-lahan. Adapun yang kedua secara lancar dan benar. Kesimpulannya pendengar, berarti kita boleh membaca Quran secara cepat tapi benar. Nah, jangan sampai cepat tapi masih banyak yang salah. Itulah makna daripada bacaan Quran secara tartil. Ya. Saat ini mungkin masih ada yang ditanyakan. Silakan. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya Bu Nini dari Majelis Taklim Samsu Duha. Saya akan bertanya kepada Ibu Ustazah Haniah.
0: Nggih, monggo.
3: Apa bedanya berdoa dan bermunajat?
0: Nggih.
3: Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI rahimakumullah, perbedaannya doa dan bermunajat. Kalau doa ya hanya doa saja. Dan doa itu pun pendengar perlu kami sampaikan, para ulama membagi 4 tingkat. Yang pertama, doa yang terbaik itu doa dari Al-Quran. Kenapa kok nomor satu Al-Quran? Sebab selain kita mendapat pahala berdoa, sekaligus mendapat pahala membaca Al-Quran. Bahkan setiap hurufnya Allah memberi 10 pahala. Ya begitu. Itu kaitannya dengan tingkatan yang pertama. Contohnya banyak pendengar yang sudah hafal semuanya. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min azwajina

0: itu doa dari Al-Quran, dan masih banyak sekali doa-doa yang dicontohkan oleh para nabi yang ada di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, tingkatan doa yang kedua yaitu doa Rasulullah. Ya, doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingkatan yang kedua. Kenapa demikian, pendengar? Karena alasannya selain kita akan mendapat pahala berdoa, sekaligus mendapat pahala mengikuti sunnah Rasulullah. Mengikuti sunnah Rasulullah, apa yang pernah kita baca ini pernah dilafalkan oleh Nabi. Ya. Dan beliau bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani qad kana ma'iya fil jannah." Kata Rasulullah, barang siapa menghidupkan sunnahku, dia itu sama dengan mencintai aku. Dan barang siapa mencintai aku, dia nanti akan masuk surga bersamaku. Nah, itu pentingnya tingkatan ranking yang kedua setelah Al-Quran, doa Rasulullah. Lalu yang ketiga itu doa dari yang disusun oleh para ulama. Begitu. Contohnya pendengar yang kita sering membaca, bahkan setiap hari kita membaca, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, tidak? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ternyata pendengar itu bukan dari Nabi. Doa yang disusun para ulama. Lah kenapa kok banyak yang make? Ya memang susunannya sangat bagus, karena semua kebutuhan hidup ada pada doa tersebut. Begitu. Alasannya kalau para ulama, beliaulah yang ahli dalam menyusun bahasa. Dan yang keempat yaitu bahasa dari doa kita sendiri. Doa dari bahasa kita sendiri. Ya. Seperti orang Jawa kalau sudah enggak ngerti coro Arab nih, bahasa Indonesia. Kalau Abah Imam Hambali di Al-Jihad itu, Allahumma selamat, Allahumma sugih barokah. Nah itu, ya Allah kula nyuwun dipun paringi selamat, bahagia, sehat, ya, gitu ya. Semua kebutuhan hidup itu, bagi yang tidak bisa melafalkan dengan bahasa Arab, boleh berdoa dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Madura, ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini kita bicara tentang doa. Adapun pendengar, apa kaitannya dengan makna bermunajat? Nah ini perbedaannya, kalau doa kan doa saja, bermunajat adalah sebelum doa itu melakukan pendekatan-pendekatan pada Allah. Contohnya, sebelum berdoa memperbanyak istighfar. Ini penting kami sampaikan alasannya apa? Karena kata Bapak Profesor Ali Yafi, yang membatasi jarak antara kita dengan Allah itu dosa. Semakin banyak dosa berarti semakin jauh dari Allah. Semakin sedikit dosa berarti semakin dekat dengan Allah. Itulah pentingnya sebelum berdoa kita memperbanyak istighfar. Nah itu. Ada yang kedua, memperbanyak zikrullah. Seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya setelah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alasannya kenapa orang yang banyak ingat pada Allah itu jiwanya akan diberi ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. orang-orang yang beriman hatinya menjadi tenang apabila mengingat Allah. Dan juga Allah menyatakan di Al-Baqarah 152, Uzkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Kata Allah, maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Kalau yang dinyanyikan Bimbo itu, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Jadi, bahkan diterangkan dalam sebuah hadis Qudsi, Allah menyatakan, barang siapa di antara hambaku yang mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Siapa yang mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Ya. Bahkan siapa di antara hambaku yang datang kepadaku dengan cara berjalan, aku akan datang kepadanya dengan cara berlari. Nah, itulah kaitannya dengan bermunajat yang kedua, dengan memperbanyak zikir. Ya. Lalu yang ketiga yaitu dengan memperbanyak sholat sunnah. Ya. Misalnya sebelum berdoa, sholat tahajud. Ya itu. Itu kaitannya adalah proses pendekatan pada Allah. Karena memang saat sholat tahajud itulah waktu di akhir malam yang diijabahnya doa. Allah menyatakan dalam sebuah hadis diterangkan oleh Rasulullah, ketika di akhir malam itu Allah menurunkan rahmatnya ke langit bumi seraya berundang-undang, barang siapa di antara hambaku yang meminta, aku akan memberi. Siapa di antara hambaku yang mohon ampunan, aku akan mengampuni. Dan siapa di antara hambaku yang berdoa, aku akan mengabulkannya. Nah, itulah pentingnya pendengar kaitannya dengan bermunajat, yaitu melakukan pendekatan-pendekatan kepada Allah sebelum berdoa. Lah, kalau kita sudah dekat dengan Allah, apa yang kamu mau, Allah pasti akan mengabulkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sehingga dapat menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dibarengi oleh hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya Dr. Anda Hani'ah, dan semoga pendengar RRI rahimakumullah semuanya selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
0: Ditakdirkan panjang umur. Amin. Umur yang barokah. Amin. Rezekinya berlimpah dan barokah.
1: Amin.
0: Rumah tangga yang barokah.
1: Amin.
0: Sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin.
0: Anak-anak dan cucu yang soleh-solehah. Mudah-mudahan iman kita tetap istiqomah.
1: Amin.
0: Husnul khotimah.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna

Ya, mendengar Rosa sudah perjumpaan kita di Mutiara Pagi edisi tanggal 22 Juni 2026 ya. Selain ini mendengar, kita akan tersambung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari Berita. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menyampaikan saat ini PLN terus mempercepat pemulihan sistem dan menjaga pasokan listrik. Masyarakat berharap PLN memberikan pemberitahuan lebih awal terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah agar dapat melakukan antisipasi. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Senin 22 Juni 2026. Bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Masyarakat berharap PLN memberikan pemberitahuan lebih awal terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah agar dapat melakukan langkah antisipasi. Informasinya disampaikan Ermina Jin.
2: Pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah Surabaya dan sekitarnya. Warga mengeluhkan minimnya informasi terkait gangguan tersebut dan berharap PLN memberikan pemberitahuan lebih awal agar masyarakat dapat melakukan antisipasi. Salah seorang warga Kenjeran, Surabaya, Anita, berharap PLN menyampaikan informasi sebelum melakukan pemadaman. Menurutnya, pemadaman yang berlangsung hingga 3 jam cukup mengganggu aktivitas warga dan berpotensi merugikan pedagang.
3: Ya, kalau bisa PLN itu ya ada woro-woro atau pengumuman gitu ya, apalagi ini kan mati lampunya itu lama, 3 jam. Kita mungkin kalau di rumah itu airnya pas habis atau gimana gitu ya, mungkin ada pengumuman sebelumnya. Kalau teknis ya, kalau kerusakan teknis ya saya kurang tahu, tapi setidaknya ada himbauan sebelumnya, apalagi kalau yang jualan-jualan pakai freezer atau apa itu kan mati, itu kan aduh, rusak semua juga ya, elektronik juga cepat rusak juga.
2: Keluhan serupa disampaikan Agung, warga Kejapanan. Ia mengatakan pemadaman tanpa informasi sebelumnya sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Agung meminta PLN meningkatkan komunikasi kepada para pelanggan saat terjadi gangguan maupun pemadaman listrik.
4: Itu emang sangat mengganggu mobilitas ya. Jam 2 sampai jam 7 malam itu listrik padam, ya yang pasti ya kesulitan, mobilitas juga terganggu, gelap-gelapan juga nggak enak, apalagi tidak ada info. Biasanya kan setiap hari Minggu itu pemadaman listrik, pemeliharaan ataupun apa itu diinfo sebelumnya. Sekarang tiba-tiba lampu mati dan itu pun sering kejadian di akhir-akhir ini. Entah kenapa ya, mungkin untuk PLN ayolah diberi info dulu atau jangan sering-sering untuk lampu mati, ini sangat mengganggu ini.
2: Sementara itu, PLN masih menyampaikan keterangan yang sama terkait penyebab pemadaman yang berdampak di sejumlah kawasan di Surabaya dan sekitarnya. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Dana Puspitasari, menyampaikan PLN saat ini sedang mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik. Ermina melaporkan.
0: Sementara itu, sejumlah warga dan UMKM di Kota Kabupaten Kediri mengeluhkan pemadaman listrik bergilir. Ayu Citra melaporkan.
5: Sejumlah warga dan UMKM di kota maupun Kabupaten Kediri pada saat ini mengeluhkan pemadaman listrik bergilir. Sebab hal itu tak hanya berdampak pada pemadaman listrik di dalam rumah, tapi juga berpengaruh pada munculnya kemacetan arus akibat lampu lalu lintas di beberapa titik juga padam. Ketua RW 01 dan pelaku UMKM jamu tradisional di Kelurahan Campurjo, Kota Kediri, Muhammad Rofi, menyatakan bahwa pemadaman listrik secara bergilir ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Akibatnya, belasan pelaku UMKM di wilayahnya mengalami penurunan omset 40% dibandingkan pada kondisi normal.
6: Sudah satu minggu yang lalu. Kemarin itu yang kedua. Dan waktunya itu terlalu lama gitu. Waktunya UMKM berjualan, nggak bisa. Rata-rata 3 jam lebih lah. Ya, untuk UMKM, sepakan ngeluh, yang punya usaha makanan beku, itu kan ya mudah rusak.
5: Terpisah, seorang warga di Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Riki Anggoro, mengaku ia sangat kecewa dengan kondisi pemadaman listrik bergilir tersebut, apalagi memang hal terjadi tepat pada berlangsungnya pesta bola Piala Dunia 2026.
7: Saya kebetulan sedang mengalami mati listrik. Saya domisili di Desa Doko, Kecamatan Ngasem. Jadi saya sedang nonton TV, menanti siaran sepak bola Piala Dunia. Sampai sekarang listriknya masih belum nyala, jadi sedikit kecewa ya, karena jadinya saya tidak bisa menonton Piala Dunia. Dan juga alat-alat listrik yang membutuhkan listrik lama, seperti lemari es itu, kan di dalamnya ada bahan makan-makanan.
5: Masyarakat berharap agar pemerintah bisa segera mengambil langkah terbaik supaya aktivitas pemadaman listrik ini tidak kembali terjadi. Terlebih lagi tengah kondisi ekonomi yang serba terbatas ini, mereka juga merasa kurang mampu bila harus membeli genset yang notabene harganya sangat mahal. Ayu Citra melaporkan.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Informasi ini disampaikan Faiz Putra.
8: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
9: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
8: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
10: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
8: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menyampaikan, saat ini PLN terus mempercepat pemulihan sistem dan menjaga pasokan listrik. Dalam konferensi pers di Jakarta, Darmawan mengatakan PLN akan mempercepat proses penandatanganan kontrak bagi pemasok medium prime coal atau batu bara yang telah mendapatkan penugasan pemerintah. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Minerba.
11: Arahan dari Bapak Menteri ESDM, PLN akan melakukan perbaikan. Kami juga mempercepat proses penandatanganan kontrak kepada para pemasok batu bara, terutama medium rengkul yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah. Dalam proses ini, kami berkoordinasi secara intens dengan tim Dirjen Minerba, sehingga proses penandatanganan kontrak ini bisa berjalan dengan cepat. Saat ini, proses penyaluran medium rengkul atau batu bara dengan tingkat kandungan menengah mulai mengalir pada PLTU di Saantero, Pulau Jawa.
0: Di tengah upaya pemulihan tersebut, PLN juga menghadapi kendala teknis pada dua pembangkit besar milik mitra di Pulau Jawa. Kedua pembangkit independent power producer mengalami gangguan sehingga keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Komisi 11 DPR RI mengawal penggunaan anggaran untuk mendukung program pembaruan 3 armada kapal penumpang. Informasinya disampaikan Ani Asana.
12: Komisi 11 DPR RI mengawal penggunaan penyertaan modal negara PMN senilai 4 triliun rupiah PT Pelni. Anggaran tersebut untuk mendukung program pembaruan 3 armada kapal penumpang. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI M. Hanif Dagiri menjelaskan, DPR akan terus mengawal program ini khususnya dalam mendukung konektivitas wilayah Kepulauan Indonesia.
13: Ya, rekomendasinya kita hanya ingin memastikan saja bahwa PMN yang diberikan oleh pemerintah itu benar-benar digunakan PLN sesuai dengan rencana, dengan output yang baik dan juga memberikan dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat karena PLN ini juga melayani masyarakat.
12: Direktur Armada dan Teknik PT Pelni, Kokok Susanto, menjelaskan bahwa pembangunan 3 kapal baru saat ini masih berada pada tahap penyusunan desain yang diperkirakan membutuhkan waktu 17 bulan.
14: Jadi kami sudah sampaikan bahwa untuk sampai saat ini progresnya masih berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana. Bagaimana kalau kita bicara desain untuk membangun sebuah kapal, masih ada tahapan, mulai dari tahapan desain, kemudian baru tahapan pembangunan. Kami sampaikan juga tadi timeline untuk penyerahan kapal yang rata-rata di tahun 2029 akan terdeliver baik itu kapal pertama, kedua, dan ketiga.
12: Menurutnya, dukungan PMN yang dicairkan secara bertahap pada 2024 dan 2025 menjadi modal penting untuk mempercepat program regenerasi armada. Diharapkan tahun 2029 ketiganya dapat beroperasi. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guna meningkatkan kualitas demokrasi, KPU Kabupaten Kediri menjadikan generasi muda sebagai garda terdepan literasi politik. Cantia melaporkan.
15: Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi objek dalam setiap pesta demokrasi, melainkan menjadi subjek aktif yang mampu menjaga integritas pemilu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Kediri, Agus Haryono. Menurut Agus, besarnya populasi pemilih muda membuat kelompok ini menjadi target strategis pendidikan pemilih berkelanjutan. KPU memandang generasi muda sebagai agent of change yang diharapkan mampu membangun diskusi sehat, melawan hoax, serta menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi di lingkungannya.
16: Oleh karena itu kualitas pemilu atau kualitas demokrasi di masa yang akan datang itu ya sangat dipengaruhi oleh kualitas literasi politik generasi muda. Nah, kita lakukan pendidikan pemilih itu salah satu tujuannya biar mereka sadar gitu ya. Jadi sadar terus lalu kritis juga dalam kegiatan kepemiluan dan syukur-syukur mereka juga akhirnya berpartisipasi dengan cara-cara mereka sendiri.
15: Dalam menghadapi tantangan era digital, KPU Kabupaten Kediri juga telah berupaya menjadi pusat informasi resmi kepemiluan melalui sarana seperti Rumah Pintar Pemilu dan konten kreatif di media sosial. KPU berupaya meminimalisir penyebaran hoaks. Aku juga mengingatkan pentingnya budaya saring sebelum sharing bagi masyarakat luas agar informasi yang dikonsumsi selalu terverifikasi dari sumber resmi. Cantia melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah, warga Kelurahan Manis Ringgo, Kota Kediri menggelar pawai budaya Grebeg Suro yang berlangsung meriah. Heri Susanto melaporkan.
17: Dalam rangka memperingati 1 Muharram 1444

0: ada dan lain sebagainya. Okay. Jadi ada RT, RW, kemudian lembaga pendidikan, dan banyak lagi yang lainnya. Setelah itu ada hiburan musik, kemudian pemberian door prize, dan juga pemberitahuan siapa-siapa pemenang lomba Siskamling.
1: Sementara Kasih Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Manis Renggo, Abdullah mengatakan kegiatan yang digelar merupakan agenda rutin tahunan program dari Kelurahan Manis Renggo Festival 2026 diikuti seluruh RT, RW, dan elemen masyarakat setempat, serta masyarakat UMKM.
0: Harapannya dengan kegiatan ini, budaya di Kelurahan Manis Renggo bisa berkembang, ekonomi juga bisa berkembang, dan kreativitas masyarakat bisa berkembang, serta kerukunan dan ukhuwah untuk semuanya masyarakat Manis Renggo bisa bersatu, guyub, rukun, dan penuh kreativitas.
1: Peserta menampilkan beragam kreasi budaya seperti kostum tradisional hingga pertunjukan seni khas daerah jaranan atau kuda lumping. Pawai berlangsung semarak dengan iringan musik tradisional, menambah antusiasme warga yang memadati sepanjang rute kegiatan. Pemerintah Kota Kediri turut memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Manifest 2026. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong geliat seni budaya, UMKM, dan kreativitas masyarakat sekaligus memperkaya khasanah budaya di Kota Kediri. Heri Susanto melaporkan.
2: Penyerahan ijazah kelulusan siswa SMP Negeri 1 Lamongan diiringi karawitan oleh murid dan disertai pemberian bunga kepada orang tua. Farin Regi melaporkan.
3: SMP Negeri 1 Lamongan lepas 349 siswa kelas 9 tahun ajaran 2025-2026. Proses pelepasan dibuat sederhana, tetapi terasa berkesan karena diiringi lantunan karawitan yang dimainkan langsung para siswa saat penyerahan ijazah. Momen makin haru ketika para wisudawan berinisiatif memberikan bunga kepada orang tua. Aksi itu menjadi ungkapan syukur sekaligus terima kasih atas dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan keluarga selama menempuh pendidikan. Kepala SMP 1 Lamongan Safiuddin mengatakan konsep acara sengaja dikemas simpel, namun tetap syarat nilai pendidikan karakter. Menurutnya pemberian bunga kepada orang tua adalah simbol penghormatan atas peran besar keluarga dalam keberhasilan anak.
4: Karawitan itu kita karena memang ada ekstra karawitan. Kita punya alat semuanya. Kita ada latihan rutin setiap minggunya. Jadi murni anak-anak dari SMP. Kita lihat sendiri tadi anak-anak sampai menyerahkan bunga ke orang tua biar ada kesan yang mendalam bahwa semuanya itu anak-anak bisa seperti itu karena berkat kerja keras dari orang tua. Kasih sayang orang tua sehingga menghasilkan anak-anak yang punya kualitas baik akademik, karakter, religiusnya, dan sebagainya agar bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi sesuai harapan anak dan orang tua.
3: Dari informasi yang diterima, sebagian besar siswa sudah diterima di SMA unggulan yang ada di Lamongan dan luar Lamongan, termasuk SMA Negeri 1 Lamongan dan SMA Negeri 2 Lamongan. Farin Reki melaporkan.
5: Info olahraga.
2: Info olahraga pagi ini pendengar, KONI Jatim dan Visi siapkan atlet ice skating dari jalur sepatu roda menuju PON 2028. Agus Indirdiani melaporkan.
6: Ketua Umum KONI Jawa Timur, Rem Nabil menegaskan komitmennya untuk mendorong perkembangan cabang olahraga ice skating di Jawa Timur. Salah satu langkah yang tengah diupayakan adalah menghadirkan ice skating pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur, setidaknya untuk cabang olahraga eksebisi. Menurut Nabil, kehadiran ice skating di Porprov tidak hanya bertujuan memperkenalkan cabang olahraga tersebut kepada masyarakat luas, tetapi juga menjadi sarana menjaring atlet-atlet baru dan generasi muda yang memiliki minat serta potensi untuk dikembangkan. Nabil juga menjelaskan bahwa KONI Jawa Timur telah menyusun strategi jangka panjang agar ice skating tidak sekedar berkembang sebagai cabang olahraga rekreasi, tetapi juga mampu menghasilkan prestasi di tingkat nasional, khususnya pada ajang PON. Salah satu potensi yang dilihat adalah melakukan alih cabang bagi atlet-atlet sepatu roda menuju nomor short track speed skating karena memiliki kesamaan pola gerak dan teknik dasar.
7: Minimal untuk meramaikan bahwa ada cabang skating di Jawa Timur. Yang kedua, merangsang atlet-atlet baru dan atlet-atlet muda untuk ikut. Nanti kita bersebutkan minimal nanti dalam bentuk eksebisi. Tapi untuk jangka panjang kita sudah berpikir bagaimana ada prestasi khusus di PON. Saya koordinasi dengan pusat khusus dengan Sondang juga bahwa paling tidak ada potensi kita. Dari 11 nomor itu yang short track kan 9. Itu kita bisa ambil dari alumni-alumni sepatu roda karena gerakannya sama. Kalau yang figur memang itu kalau eksebisi itu tahu. Jadi memang harus lama, harus telaten, harus tekun. Kemudian potensi keliru sendiri kalah.
6: Kolaborasi antara KONI Jawa Timur dan Visi Jawa Timur sebagai federasi yang menaungi ice skating

0: Ting diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan e-skiting di Jawa Timur menuju PON 2028. Melalui pembinaan yang terarah dan pemanfaatan potensi atlet lintas cabang, Jawa Timur optimis mampu melahirkan atlet-atlet short track speed skating yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Agustin Nirdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
2: Sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan feature. Masyarakat Dusun Pucukan Kabupaten Sidoarjo hidup dalam keterbatasan infrastruktur. Selengkapnya disampaikan Yanuar Fahmi.
3: Menuju ke sekolah menggunakan perahu, kapal. Nyebrang. Nyebrang laut. Jalannya sih enak di sana sama teman-teman.
4: Di ujung timur Kabupaten Sidoarjo, tersembunyi sebuah dusun yang seolah terpisah dari hiruk-pikuk pembangunan. Dusun Pucuan, Kelurahan Gebang, Kabupaten Sidoarjo, wilayah pesisir yang dikelilingi tambak dan sungai, masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur. Jalan menuju desa itu sebagian rusak dan sempit, sementara transportasi umum hampir tak tersedia. Bagi warga, perjalanan menuju pusat kota bukan sekedar soal jarak, melainkan perjuangan yang harus dilalui setiap hari. Keterbatasan akses tersebut turut berdampak pada dunia pendidikan. Anak-anak Dusun Pucuan harus menempuh perjalanan jauh untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak sedikit keluarga yang dihadapkan pada pilihan sulit antara memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau membiayai pendidikan anak. Kondisi ini membuat kesempatan memperoleh pendidikan yang layak terasa lebih berat dibandingkan anak-anak di wilayah perkotaan. Ketua RT Dusun Pucuan, Muhammad Roni, mengakui bahwa akses pendidikan masih menjadi persoalan yang dihadapi warganya. Menurutnya, minimnya sarana transportasi dan jauhnya lokasi sekolah membuat sebagian anak harus berjuang ekstra untuk bersekolah.
5: Di sini tuh kalau menurut saya pribadi itu pendidikannya itu kurang gitu loh. Soalnya di sini itu anak kecil-kecil itu kelas TKA, TKB itu enggak ada. Di sini tuh sebenarnya perlu guru kayak gitu, guru ngaji. Terus guru sekolah TK itu kan di sini enggak ada. Kemarin itu ada Bu Bupati ke sini. Saya sudah bilang ya untuk kalau bisa di sini dikasih guru dari kota apa gimana gitu buat ngajarin ngaji sama TKA TKB itu kan di sini enggak ada. Tadi kalau anak-anak sini itu sekolah itu langsung kelas 1 Mas gitu ya. Terus gurunya juga dari kota. Jadi kalau biasanya itu gurunya datang nyampe sini kadang jam 8, setengah 9 baru nyampe. Ya kalau orang sini sih ya sudah menyadari emang perjalanannya jauh. Terus tiap mengajarnya juga sedikit waktunya gitu.
4: Roni berharap perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dan akses pendidikan dapat ditingkatkan agar generasi muda di dusun tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Harapan itu juga disimpan Surti Ningsih, seorang ibu yang tinggal di Dusun Pucuan. Di tengah segala keterbatasan, ia terus memupuk mimpi agar anaknya kelak dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin.
6: Pengen banget tinggi, cuma biayanya nggak ada di sini tuh.
7: Ingin biaya.
6: Iya, minimal di sini tuh target SMA yang punya, bagi yang tak punya ya SMP.
7: Di sini tuh pendidikannya minim, kadang ada yang sampai SMP doang, ada SMP kan. Rata-ratanya ya, itu sampai mana tuh?
6: SMA, rata-rata banyak yang SMA, cuma yang SMP itu ya pilih-pilih.
4: Baginya, pendidikan adalah jalan untuk mengubah nasib keluarga dan membuka masa depan yang lebih cerah. Di Dusun Pucuan, ketika jalan masih rusak dan akses masih terbatas, harapan para orang tua tetap menyala menunggu hadirnya kesempatan yang mampu membawa anak-anak mereka keluar dari batas yang selama ini

0: Mendengar dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh reporter Yanuar Fahmi, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Ya, mendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di Tuban pagi ini, mendengar, ya, edisi tanggal 22 Juni 2026. Kami akan menghadirkan beberapa informasi yang akan menemani pendengar di pagi hari ini. Salah satunya, informasi tentang perkiraan cuaca tertanggal 22 Juni 2026 yang nanti setelah lagu ini, ya, kita akan menghadirkan informasi tersebut langsung dari BMKG Kabupaten Tuban. Dan informasi ini kurang lebih berlaku 12 jam ke depan. Langsung dari BMKG Kabupaten Tuban. Selamat mendengarkan.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah di Kabupaten Tuban. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani ruang dengar Anda semua. Berjumpa lagi dengan saya, Nur Samsi Muhammad Alfian dari BMKG Tuban, yang akan membagikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Tuban dan sekitarnya untuk mendampingi aktivitas Anda. Perkiraan cuaca hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026 hingga esok pagi Selasa 23 Juni 2026 jam 7 pagi. Cuaca di wilayah Kabupaten Tuban secara umum diperkirakan akan didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan pada pagi hingga sore hari. Namun ada potensi hujan ringan yang diperkirakan mengguyur kecamatan Bancar, Bangilan, dan Tambak Boyo pada malam hingga dini hari nanti. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berada di angka 68 hingga 99%. Jadi pastikan Anda tetap menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar selama beraktivitas di luar ruangan. Untuk kondisi angin bertiup secara bervariasi dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 9 hingga 16 km per jam, bertiup dari arah timur laut hingga tenggara. Perhatian khusus bagi seluruh masyarakat Tuban, kami mengeluarkan peringatan dini cuaca waspada potensi hujan sedang hingga lebat. Mohon tetap berhati-hati terhadap perubahan cuaca yang mendadak, terutama pada malam hari. Dan bagi masyarakat Tuban yang beraktivitas di laut atau di sekitar pesisir, kami juga mengeluarkan warning atau peringatan waspada gelombang tinggi dan angin kencang. Informasi tinggi gelombang laut di perairan utara Tuban diperkirakan akan mengalami peningkatan hingga mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Tetap utamakan keselamatan dan jangan memaksakan melaut jika kondisi tidak memungkinkan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Untuk pembaruan informasi secara real time, Anda dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau kanal media sosial resmi kami. Saya Nur Samsi Muhammad Alfian dari BMKG Tuban pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain.